0: dan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
2: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjang Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
3: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya, ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
2: Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Sudiro Roy Santoso mengatakan, ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
4: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Itu satu. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan ya sudah, nggak ada. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
2: Selain investasi swasta, OIKN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari ibu kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradipta Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
5: Laporan khusus.
6: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
5: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027.
6: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
7: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
6: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
8: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
6: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
9: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu. Ya.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
10: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
6: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
11: Kalau kita kan belum berhubungan resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya, kalau sepahaman gitu sih ya, maksud guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kita kan penuh waktu ya, nanti ada tesnya buat jadi PNS. Tapi ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap lulusan ini, kan masih nanti di 2027 ya modelnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas, masih ada yang bisa kalau setiap yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes yang awal P3K itu semua di tes dulu, dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung, enggak, kita melalui tes dulu. Lulus dan cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu lulus, memang seleksi luar biasa.
12: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
13: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
1: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat, sekitar 995.000 guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231.000 merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526.000 formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga Sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasemin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
16: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari area Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Kraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Sapira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya. Pada aktivitas pagi, kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Kokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai, sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka, hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan demi terciptanya kelancaran dan juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Sapira, kembali ke Anda di studio, silakan.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Malia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak warta berita pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur yang kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Beli, beli. Pak C satu nih, ini sibuk apa kah? Terdengar orang datang panggil. Weh, Pak C, saya teriak-teriak dari tadi. Kau terdengar kah?
1: Aduh, sorry Mak C, jangan marah. Saya ada fokus siapkan data-data kios ini.
0: Siapkan data untuk?
1: Ah, tadi siang ada petugas sensus ekonomi dong datang mau mendata. Tapi pas ada pergi keluar jadi nanti dong kembali. Makanya saya ada siapkan data-data nih.
0: Sapu sebelah rumah tuh sudah didata juga, tapi saya belum kan. Saya tidak usah didata sudah eh.
1: Bah, tidak boleh begitu Mace. Semua usaha yang ada di Indonesia ini wajib masuk di sensus ekonomi 2026. Ini penting supaya pemerintah dong pu data tuh akurat.
0: Terus kalau saya mau ikuti data juga, saya harus bikin apa eh?
1: Pendataan itu dong masih jalan sampai tanggal 31 Agustus ini. Kalau kau belum terdata, kau tinggal hubungi saja di call center Sensus Ekonomi 2026. Depo nomor itu 08151126-2026.
0: Oke sip sudah, nanti saya lapor di situ. Pace, ini saya bisa beli galam ke Traden. Kau sibuk urus data terus dari tadi.
1: Astaga, saya sampai lupa. Mari Mace, sini-sini.

Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kebersihan. Saya Kapolres Kerom, AKBP Aris Dewo Kapolres Meksika, mengucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Semoga di usia ke-81 ini menjadikan negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Tamne Isa Kemasi, bersatu, bersepakat untuk membangun. Kuembo Kenke Girigura Kensuri, Tuhan yang menciptakan kita yang membangun. Mereka dari Kerom untuk Indonesia. Kerom.

0: Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beli. Pace satu nih, dia sibuk apa kah? Terdengar orang datang panggil. Weh, Pace. Saya teriak-teriak dari tadi, kau tidak dengar kah?
2: Aduh, sorry Mace, jangan marah. Saya ada fokus siapkan data-data kios ini.
1: Siapkan data untuk?
2: Ah, tadi siang ada petugas sensus ekonomi dong datang mau mendata. Tapi pas ada pergi keluar jadi, nanti dong kembali. Makanya saya ada siapkan data-data nih.
1: Saya pun sebelah rumah tuh, sudah didata juga. Tapi saya belum kah? Saya tidak usah didata sudah
2: Bah, tidak boleh begitu Mace. Semua usaha yang ada di Indonesia ini wajib masuk di sensus ekonomi 2026. Ini penting supaya pemerintah dong pu data tuh akurat.
1: Terus kalau saya mau ikuti data juga, saya harus bikin apa
2: Pendataan itu dong masih jalan sampai tanggal 31 Agustus ini. Kalau kau belum terdata, kau tinggal hubungi saja di call center Sensus Ekonomi 2026. Depo nomor itu 0815-1126-2026.
1: Oke sip sudah, nanti saya lapor di situ. Pace, ini saya bisa beli galam ke Trada ini. Kau sibuk urus data terus dari tadi.
2: Astaga, kau sampai lupa. Mari Mace, sini.

Saya Linus Pasarang SH MMP, PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Kerom, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Mari kita jadikan momen ini untuk membangun kemajuan bangsa dengan kerja dan karya nyata untuk Kabupaten Kerom. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kuembo, MK, Girgura, Kensuri. Tuhan menciptakan kita yang membangun, Tame Yisan Kepase, bersatu, bersepakat untuk membangun. Salam sejahtera.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka adalah semangat, bukan hanya sekedar kata. Saya Dr. Andes Daud Demesi, Wakil Bupati Kabupaten Kerong, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan prestasi membangun Kabupaten Kerong. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wembo Kenkei Gergura Kensuri. Tuhan menciptakan kita yang membangun. Tamni Yesan Kepase, bersatu bersepakat untuk membangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Peter Gus Bager, Bupati Kerom, atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kerom, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun. Mari kita mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, melalui kerja nyata, kerja cepat dan merata, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam pembangunan dan dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Kerom. Pembo Kinkei Girgura Kinsuri, Tuhan menciptakan kita yang membangun. Tamne Yisan Kpase, bersatu, bersepakat untuk membangun. Merdeka! Merdeka!

0: pagi, Pace. Lagi bikin apa, Kak?
1: Pagi juga, Mace. Ada atur pinang. Sama pibawa jual di pasar.
0: So, ada dengar, Kak? Belum. Sekarang ini ada sensus ekonomi 2026 dari Kantor Badan Pusat Statistik.
1: Sensus apa, Mace?
0: Sensus ekonomi. Sensus ekonomi itu pendataan semua usaha di Indonesia. Dari usaha kebun, piara ternak, jualan depan rumah, di pasar, ojek, semua didata. Nah, Pace, kopo usaha jual pinang ini juga akan didata petugas sensus nanti.
1: Oh, begitu eh. Kapan nung mendata?
0: Mulai tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Petugas sensus akan jalan mendata ketong semua dari rumah ke rumah. Jadi Pace, kau ingat eh, kalau ada petugas pakai rompi sensus ekonomi, tanda pengenal, dan surat tugas resmi, mari tong terima dan beri informasi yang benar.
1: Oke, baik Mace.
2: Ayo kita dukung sensus ekonomi 2026.
3: Dari data yang benar, kita tentukan arah pembangunan Papua.
4: Shalom, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
5: Merdeka!
6: Momentum kemerdekaan ini adalah bukti nyata dari tetesan darah, keringat, dan air mata para pahlawan bangsa. Tugas kita hari ini bukan lagi mengangkat senjata, melainkan menjaga kedaulatan, merawat persatuan, dan melanjutkan pembangunan demi kejayaan NKRI. Saya, Kolonel Infanteri Taufik Hidayat, Dandim 1701 Jayapura, mengucapkan Dirgahayu ke-81, Kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
7: Hai Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih terus bersama kami di sini. Rangkaian program-program siaran kami terus dihadirkan menemani Anda yang sampai saat ini pukul 9.56 menit waktu Indonesia Timur juga masih bersemangatnya menjalani berbagai rutinitas kerja Anda. Dan kami informasikan nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur, sebelum nanti kami relay siaran berjaringan Sekoridor 1 Papua dalam siaran Gerakan Membangun Papua yang nanti kami relay dari RRI Wamena sebagai pelaksana untuk edisi hari ini. Sebelumnya nanti akan dikumandangkan terlebih dahulu lagu Kebangsaan Indonesia Raya untuk wilayah Timur Indonesia. Dan untuk siaran berjaringan Sekoridor 1 Papua dalam siaran GMP Gerakan Membangun Papua untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026, akan kami relay dari RRI Wamena dengan tema ataupun topik yang dibahas yaitu tentang kita yang menanam, Tuhan yang tumbuhkan. Nanti akan dipandu bersama rekan host Selma Tanasikona. Kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur.

pemberitahuan dari BPJS Kesehatan Jayapura ditujukan kepada seluruh peserta JKN BPJS Kesehatan di Kota Jayapura dalam rangka optimalisasi pelayanan jaminan kesehatan nasional JKN kepada peserta. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jayapura menginformasikan bahwa mulai 18 Agustus 2026 sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut, pelayanan peserta BPJS Kesehatan beralih sementara dari kantor BPJS Kesehatan Cabang Jayapura ke Mal Pelayanan Publik atau MPP Kota Jayapura yang berlokasi di Terminal Tipe A Entrop, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Atau peserta JKN BPJS Kesehatan dapat menghubungi kanal layanan non-tatap muka BPJS Kesehatan, yaitu layanan Pandawa atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp di nomor HP 0811-8165-165. BPJS Kesehatan Jayapura, dengan gotong royong, semua tertolong.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada...
2: Saudara pendengar, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura kenal informasi dan inspirasi pukul 10.03 menit waktu Indonesia Timur. Kini kita bergabung untuk turut menyiarkan siaran berjaringan Sokorwil 1 Papua dalam siaran GMP Gerakan Membangun Papua. Kami relay sebagai pelaksana dari RRI Wamena untuk edisi hari ini dengan topik Kita Yang Menanam, Tuhan Yang Tumbuhkan. Selengkapnya akan dipandu bersama rekan presenter, ada rekan Selma Tanasikona. Kita langsung bergabung bersama RRI Wamena dalam siaran GMP Gerakan Membangun Papua dalam siaran berjaringan Sokorwil 1 Papua. Selamat siang dan selamat mendengar.
3: Sebuah tema yang sederhana tetapi memiliki makna yang sangat dalam, yaitu kita yang menanam, Tuhan yang tumbuhkan. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa pembangunan tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Bisa dimulai dari hal kecil, dari ilmu yang kita bagikan, dari kepedulian kepada sesama, dari keberanian anak muda untuk belajar, dan dari kemauan kita untuk melakukan sesuatu bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa mengambil bagian dalam pembangunan Papua? Apa yang bisa kita tanam hari ini untuk melihat Papua yang lebih baik di masa depan? Itulah yang akan kita bahas selama 1 jam ke depan. Nah, pendengar, pagi hari ini kita sudah hadir bersama 2 narasumber yang tentu memiliki pengalaman dan kegiatan yang menarik untuk kita dengarkan. Yang pertama sudah bersama kita Bapak Jamie Pati ya, founder Curhat English Club. Selamat pagi Kakak Jamie, apa kabar?
4: Selamat pagi. Ya, puji Tuhan baik dan sehat selalu.
3: Iya, terima kasih sudah hadir ya dalam bersama kami di RRI Wamena. Dan juga sudah hadir Kakak Agus Tabunai, Ketua Panitia Aksi OI Yasuok 2026. Selamat pagi Ibu, apa kabar?
5: Puji Tuhan baik. Terima kasih Selma dan semua kru sudah undang kami ke sini.
3: Oke, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktu hadir bersama kami di pagi hari ini. Nah, mungkin pagi hari ini ya untuk Kakak Jamie ya, sebelum kita masuk lebih jauh ke tema pagi ini, mungkin Kakak bisa memperkenalkan kepada pendengar sebenarnya Curhat English Club itu seperti apa dan kegiatannya bergerak di bidang apa. Silakan Kakak Jamie.
4: Ya, ini banyak sekali yang tanya tentang Curhat English Club karena saya berpikir ini kayak mungkin baru pertama kali kita ada klub bahasa Inggris ya. Jadi orang selalu berpikir ini apa ini? Ada yang berpikir apakah ini bagian dari kursus, apakah ini juga bagian dari bagaimana? Tapi saya berpikir bahwa Curhat English Club yaitu itu bagian daripada klub, kumpulan daripada orang-orang yang mau berbicara bahasa Inggris. Bukan berarti dia harus bahasa Inggrisnya bagus, tapi kami berpikir di sini bahwa Curhat English Club ini itu didirikan dimulai 2024 kalau tidak salah bulan Juli itu, dan kami punya hati semua tergerak, jadi bukan hanya ini sebagai klub tapi ini juga sebagai komunitas. Jadi kami semua jadi semacam conversation begitu, jadi lebih banyak conversation, berbicara ya, kelas berbicara ya.
3: Oke, menarik ya Kakak. mungkin Kakak juga bisa menjelaskan ya apa yang awalnya mendorong Kakak membentuk Curhat English Club ini, silakan Kak.
4: Jadi sebenarnya awal terbentuk ini ada kami punya orang tua juga, Bapak Bas Maxi, kemudian Mama Mirna, terus saya dan istri kami coba komunikasi. Mm-hmm. Jadi awalnya tuh cuma kami kasih target itu kalau tidak salah 8 minggu. Dan 8 minggu, kenapa semakin antusias, orang semakin antusias, semakin lebih tertarik. Dan bukan hanya di situ, semakin kita punya ikatan emosional situ lebih dalam di situ, lebih oh berbicara terus kemudian kita bisa bicara banyak hal, lebih semacam kayak oh kenapa kita tidak bikin ini, tidak bikin itu, dan kita tidak berharap bahwa wih ternyata masih ada sampai sekarang, karena semua punya ketertarikan yang bagus, yang punya hati yang sama, saya pikir di situ. Jadi bukan hanya soal bahasa Inggris, tapi lebih banyak berbicara tentang keluarga di situ kalau saya mau bilang ya. Ya.
3: Mungkin okay. Ini terakhir ya, Kakak Jenny. Siapa saja sih yang biasanya terlibat dalam kegiatan Curhat English Club ini?
4: Jadi Curhat English Club ini lebih banyak ditujukan untuk kelas dewasa.
3: Oke.
4: Okay. Mungkin kalau SMA kami selalu batasi. Atau mungkin sudah mulai lulus, atau mungkin kelas 3 akhir, atau dan lebih banyak ke dewasa. Dan biasa kami hari Jumat sore jam 3 sampai jam 5. Ya mungkin kalau ada yang tertarik juga bisa gabung ya.
3: Oke. Oke, mungkin sekarang ya saya beralih ke Kakak Agusta. Baik. Nah, Kakak, kita sering mendengar tentang berbagai kegiatan masyarakat.
5: Siap.
3: Tetapi mungkin belum semua pendengar mengetahui tentang aksi OI Yasuk 2026. Nah, mungkin Kakak bisa ceritakan kepada pendengar pagi ini sebenarnya kegiatan ini seperti apa dan tujuannya apa? Silakan Kakak Agusta.
5: Terima kasih Selma. Ya, semua pendengar dan penonton di mana saja berada. Jadi OI Yasuk ini menanam pohon kembali. Jadi kami itu punya visi satu, yaitu kita mau hijaukan Lembah Balim ini kembali. Karena kami yang lahir, besar, dan hidup di tempat ini, kami melihat ada satu pergeseran dan perubahan di sini. Salah satunya itu hutan. Jadi hutan itu makin menipis. Kita banyak mengambil, tetapi sebagian besar dari kita itu lupa untuk menanam kembali. Sehingga kenapa OISYSWOK ini muncul, program ini muncul juga cikal bakalnya dari English Club. Ya, Curhat English Club. Di mana teman-teman berpikir, ya kita belajar bahasa Inggris, manfaatnya hanya kita, terus bisa tidak kita buat sesuatu untuk tempat kita tinggal ini.
3: Oke.
5: Jadi kita berpikir untuk satu gerakannya, Bapak Jem, blessed to be a blessing. Jadi ketika kita diberkati, bagaimana cara kita memberkati? Sudah ada beberapa kegiatan yang kita buat. Selain Wayasok ini ada lain juga, tetapi mungkin untuk Wayasok ini kita ingin memberkati alam tempat kita tinggal, karena kita hidup di alam ini, seperti itu.
3: Oke, mungkin Kakak Agusta, siapa saja yang diharapkan bisa ikut terlibat dalam kegiatan tersebut?
5: Wow, kami itu pada dasarnya tuh ya Bapak Jem, ingin untuk semua orang itu punya kesadaran dan terlibat. Tidak harus langsung dengan kami Wayasok di klub ini, tetapi dimanapun punya kesadaran bahwa saya wajib menjaga kesehatan alam. Jadi kalau kita lihat dari pengalaman, ini kami lagi prepare untuk persiapan OI Yasuk 2. Tetapi kalau lihat dari pengalaman OI Yasuk 1 ya Bapak Jem, itu yang terlibat itu dari TK, dari SD. Iya, kalau TK juga saya bilang iya, karena sebagian anak-anak kita dari English Club terlibat. Okay. Kemudian SD sampai perguruan tinggi yang ada di Wamena ini. Di tanggal 2 Mei 2026 itu kami sudah melakukan penanaman pohon dan sekitar 1000 lebih pohonnya itu sudah ditanam. Kami harap itu sedang tumbuh. Seperti itu.
3: Wow, luar biasa ya, berarti sudah ada 1000 pohon yang ditanam ya.
5: Seribu lebih.
3: Untuk kegiatan ini tidak ada semua bisa ikut ya, dari mulai dari TK, SD sampai perguruan tinggi.
5: Benar.
3: Oke, pendengar, tentunya kita masih dengan topik kita pagi hari ini, kita yang menanam, Tuhan yang tumbuhkan.
5: Siap.
3: Kalau kita berbicara tentang menanam, tentu bukan hanya soal menanam pohon ya. Kita juga bisa menanam ilmu, menanam karakter, menanam kepedulian, bahkan menanam harapan.
5: Yeah.
3: Nah, saya beralih lagi ke Kakak Jamie ya. Oke, kalau dikaitkan dengan Curhat English Club ini, apa sebenarnya yang sedang Kakak tanam ya melalui kegiatan ini? Silakan Kakak.
4: Jadi yang pasti English Club ini ya, satu hal penting, bukan hanya kita berbicara tentang bagaimana untuk berbicara bahasa Inggris, tapi penting sekali tadi yang adik sebutkan tadi itu, untuk saya pembangunan karakter itu penting.
5: Ya.
4: pengenalan akan Tuhan untuk saya itu juga penting sekali.
5: Yeah.
4: Karena bukan hanya kita berbicara tentang bagaimana saya bisa berbicara bahasa Inggris bagus. Saya pikir orang pintar banyak sekali di muka bumi ini.
5: Yeah.
4: Tapi berbicara karakter itu bagaimana kita saling mendukung satu dengan yang lain. Karena saya pikir English Club ini kita bikin dia jadi semacam keluarga. Jadi saya berpikir bahwa keluarga yang baik itu kita harus saling mendukung yang lain. Karena kita dari berbagai latar belakang, ada yang punya pekerjaan, ada yang ibu rumah tangga, dan semua saya pikir itu punya tingkat kesibukan masing-masing. Dan ketika kita duduk di situ, kita hanya berpikir bagaimana kita mau hanya berpikir bagaimana kita bisa bicara bahasa Inggris. Tapi satu hal juga, kita saling menopang, saling mendukung hal satu dengan yang lain. Saya pikir itu penting sekali.
3: Iya, dan tentunya juga kita mengetahui ya Kakak Jamie bahwa mungkin hasilnya tidak bisa langsung kita lihat dalam waktu singkat ya. Mungkin Kakak Jamie ini terakhir ya, mungkin Kakak melihat dampak dari apa yang selama ini sudah ditanam melalui Curhat English Club. Mungkin ada dampaknya atau gimana nih Kak?
4: Saya pikir ada dampak. Saya pikir juga ya. Saya pikir ada beberapa kayak ada beberapa macam kayak kami di Curhat English Club juga sama seperti Adia Gusa, Labia Fashion juga ya. Itu juga bagian juga daripada kami komunitas. Dan juga ada satu juga Adi Allen, dia juga putri pariwisata dan juga dia sampai di tingkat nasional dan itu juara berapa? Tiga kalau itu.
5: Putri persahabatan.
4: Iya, putri persahabatan dan itu 2020. Saya pikir itu bagian daripada 25. Kita punya saling mendukung satu 25. Dengan yang lain dan banyak orang yang datang dan saya pikir itu banyak sekali manfaat yang kita bisa ambil di situ. Dan satu hal penting, kita tidak bicara orang di situ. Kita harus bicara positif di situ. Harus mendukung
3: Mungkin salah satu manfaat dari kegiatan ini mungkin Kakak bisa sebutkan satu.
4: Satu hal saya berpikir yang manfaat penting di sini bagaimana kita saling kita bangun landasan fundamental Curhat English Club ini landasannya itu kekeluargaan. Kemudian itu landasan utama daripada kekeluargaan itu blessed to be a blessing. Saya diberkati untuk saya memberkati yang lain dan saya pikir itu manfaatnya luar biasa untuk yang lain. Ketika kau diberkati dan juga kau memberkati orang lain dengan hal-hal yang bersifat positif, bukan hanya soal barang tapi dukungan moral, dan itu saya pikir sangat penting untuk kita yang ada di dalam klub dan juga bagi orang lain. Saya pikir itu luar biasa.
3: Wow, menarik sekali ya dengan English Club ini ya. Oke, kita beralih ke Kakak Agusta lagi ya. Masih semangat ya Kakak?
5: Oh, sangat.
3: Sangat ya, udah sarapan ya?
5: Oh, sudah.
3: Oke, Kakak Agusta, bagaimana dengan kegiatan yang Kakak persiapkan ya? Apa yang ingin ditanamkan melalui aksi OAI Yasok ini kepada masyarakat, khususnya generasi muda?
5: Ya, jadi kami bersama-sama dengan Curhat English Club, tentunya Wayasuk ini bagian dari Curhat English Club. Kemudian di situ saya dengan semua teman-teman, kami punya pikiran begini, kami ingin berkontribusi untuk alam tempat kami tinggal. Dengan cara apa? Ya kita tanam pohon itu paling gampang. Dan luar biasanya di kita punya Wayaswak 1 tuh semua rasa terlibat. Jadi pohon ada yang sumbang, snack ada yang sumbang, kendaraan ada yang sumbang. Jadi itu gerakan secara spontanitas dari semua yang terlibat dalam aksi itu untuk ingin menunjukkan saya adalah bagian. Dan itu sudah terjadi. Semangat ini yang sebenarnya ingin kita tanam ya Bapak Jem. Dan kita ingin jaga ini terus ke depan, bahwa kita kerja sama-sama, kita berkontribusi sama-sama untuk manfaatnya untuk kita semua. Jadi yang kita tanam di sini sebenarnya itu yang pertama, kita ingin sama-sama mengingatkan diri kita sendiri bahwa ketika kita hidup di satu tempat, kita punya kewajiban untuk sadar dan menjaga kesehatan tempat itu. Jadi sebenarnya bukan hanya kita harus menanam pohon di satu lingkungan tertentu, tetapi bisa menanam dari rumahmu sendiri. Karena kita tahu bersama ketika pohon ada itu menopang hidup kita dari sisi oksigen, dan udara akan lebih sejuk, ekosistem akan hidup dengan sehat. Itu maksud kita. Jadi mulai dari diri kita, kita ingin menanam kesadaran. Kemudian ketika kita menanam kesadaran itu, kita berharap orang di sekitar kita lihat. Minimal kita pun anak-anak kecil ini secara langsung kita libatkan, orang dong lihat, oh harus begini ya. Kemudian orang-orang yang kita libatkan, banyak pecinta alam juga yang akan turut di situ. Jadi kita ingin, intinya ingin menanam kesadaran bahwa ayo kita jaga alam tempat kita tinggal dengan menanam pohon.
3: Oke, kalau tadi Kak Agusta ya mengatakan bahwa banyak yang secara tidak spontan ikut terlibat dalam kegiatan ini. Nah, mungkin berkaitan dengan pertanyaan kita pagi hari ini, kalau kita bicara tentang pembangunan Papua, menurut Kakak berdua,
5: ya, siap.
3: Sebenarnya siapa yang harus memulai? Apakah pemerintah, masyarakat, komunitas, atau justru setiap pribadi dari diri kita sendiri nih? Silakan, mungkin dari Kakak Jamie dulu ya.
4: Ya. Ya, saya pikir pembangunan, apalagi di Papua, saya pikir pertama itu pembangunan karakter dulu.
3: Iya.
4: Ya, kalau karakter bagus, apalagi kita hanya bukan membangun, kita harus melihat banyak pembangunan ini dari segi banyak sisi. Mm-hmm. Jangan contohnya saya, kalau kok sebagai pengkritik harus kok punya solusi.
5: Iya. Yeah.
4: Kalau jadi untuk saya, kita mulai dari, saya pribadi, kita mulai dari saya punya diri sendiri dulu. Saya berpikir bahwa, oh saya punya sama kayak tadi, bless to be a blessing, apa yang bisa saya buat dulu untuk tanah ini, apa yang bisa saya punya kontribusi, apa yang untuk tanah ini. Jadi ketika kita berbicara, pasti semua punya impian, semua punya cita-cita, semua punya hal positif untuk pembangunan di Papua. Tapi saya berpikir secara saya, dari saya punya pribadi, saya, mari kita berpikir positif bagaimana kita mendukung ini dengan cara kita buat hal-hal kecil dulu. Contoh saya macam tadi, ada Gusta bilang kita mulai menanam, terus bagaimana kita bisa punya kontribusi positif untuk tanah ini. Ya. Ya itu dari saya pribadi.
3: Kalau dari Kakak Agusta.
5: Iya. Jadi siapa yang punya kewajiban untuk membangun daerahnya?
3: Iya.
5: Iya. Yang pertama, tentunya semua manusia yang hidup di daerah ini punya kewajiban. Tergantung kok ada di bidang mana, kok sekarang ini sebagai apa, silakan ambil bagianmu. Seperti itu. Jadi kita tidak mungkin bilang pemerintah untuk mengerjakan segala hal, karena kami tahu mereka sangat terbatas. Kita juga tidak bisa bilang masyarakat melakukan semua, karena manusia juga punya banyak masyarakat juga punya banyak keterbatasan. Tetapi yang kita mau di sini adalah kita semua berpikir bahwa saya harus berkontribusi untuk daerah tempat saya tinggal. Hanya itu. Jadi apa yang kami buat ini gerakan murni dari kami komunitas. Kami sadar bahwa kami hidup di daerah ini. Seperti rumah, kita perumah toh, kalau kita tinggal, saya harus jaga rumah itu bersih, saya harus jaga rumah itu supaya nyaman. Wamena juga begitu. Jadi alamnya harus baik, sehingga itu berdampak langsung pada hidup kita. Jadi semua punya tanggung jawab. Kalau bicara tanggung jawab untuk membangun Papua, semua, mulai dari pribadi, naik kepada keluarga, keluarga kepada komunitas, komunitas kepada gereja, gereja kepada komunitas yang lebih besar. Saya pikir ekosistem manusia yang hidup di sini tuh semua harus sadar bahwa kita sama-sama membangun Papua, pegunungan. Ya.
3: Oke, tapi yang paling terpenting adalah untuk pembangunan Papua itu dimulai dari diri kita sendiri ya.
5: Iya,
3: ya.
5: Siap.
3: Oke. Ya, pendengar, tentunya Anda masih mengikuti ya program Gerakan Membangun Papua, dan kami juga informasikan bahwa untuk Gerakan Membangun Papua ini dirilai RRI Sekorwil Papua, ada dari RRI Jayapura, Biak, Serui, Merauke, Bovendigul, Nabire, dan Wamena. Nah, pendengar, tentu setiap usaha yang dilakukan untuk memberikan perubahan pasti memiliki tantangan. Nah, tidak selalu mudah untuk menanam sesuatu dan kemudian menunggu sampai tumbuh. Oke, kita ke Kakak Jamie lagi.
5: Iya.
3: Kakak Jamie kayaknya udah ini ya, masih semangat ya Kakak ya?
4: Semangat.
3: Kayaknya agak-agak grogi ya.
4: Semangat. Oke, sampai semangat.
3: Oke, Kakak Jamie tetap semangat ya. Oke, Kakak Jamie, mungkin selama menjalankan Curhat English Club ini, apa tantangan terbesar yang pernah kakak hadapi? Silakan kakak Jamie.
4: Tantangan terbesar itu harus mengingatkan mereka datang
5: online.
4: Untuk saya ya itu sudah mengingatkan mereka datang. Maksudnya kita saling baku ingat. Dan saya pikir apa ya, tantangan sampai saat ini mungkin apa? Tidak ada tantangan yang begitu berat. Cuma itu saya masalah waktu.
3: Masalah waktu aja.
5: Iya.
3: Oke. Mungkin mungkin kakak Jamie pernah ada satu momen nih ketika kakak merasa, wah ternyata apa yang saya lakukan ini benar-benar memberikan dampak. Pernah ya?
4: Ya, saya pikir ada banyak momen berkesan di Curhat English Club. Saya pikir ada banyak topik yang kita diskusi di situ. Yeah. Jadi ada banyak topik yang kadang-kadang menyentuh orang punya emosionalnya dia. Dan saya pikir kita kadang-kadang kita orang Indonesia terlalu pasif.
3: Betul.
4: Jadi saya pikir ada sisi itu yang harus kita bagian bagaimana saya bertindak sebagai kakak, saya bertindak sebagai bapak, saya punya istri sebagai mama dan kakak, ada Gusta juga sebagai mama dan kakak dan atau keluarga yang lain. Dan saya berpikir sisi yang kami selalu merasa bangga di situ, kami sebagai kakak dan orang tua bagi semua yang ada datang di situ, dan kami selalu merasa oh kita adalah satu bagian. Dan ketika itu sudah banyak, sudah ada sisi emosionalnya lebih banyak di situ.
3: Okay.
4: Ya, karena seperti saya sebutkan tadi, bukan hanya sebagai klub, tapi saya pikir itu sebagai keluarga di situ. Ya.
3: Ya. Oke, okay, berarti selama menjalankan Curhat English Club ini belum ada tantangan yang dihadapi ya, Kak Jamie ya?
4: Iya, saya pikir belum ada tantangan berarti yang, tapi
3: okay.
4: Semoga kedepannya tidak
3: jangan
4: ada.
3: Jangan ya. Ya. Oke, okay, kita ke Kakak Agusta. Kalau untuk aksi OAI Yasok ini bagaimana? Apakah ada tantangan yang paling besar dalam mempersiapkan kegiatan ini? Silakan Kakak.
5: Oh luar biasa. Jadi kalau berdasarkan pengalaman, kalau bicara tantangan mungkin saya bicara yang sudah terjadi.
3: Iya,
5: ya.
3: Iya.
5: Di OAI Yasok 1 itu memang juga ada beberapa tantangan dengan apa kegiatan itu, tetapi sejauh ini kembali lagi seperti yang Kakak Jem bilang, tidak ada yang terlalu berarti, artinya bisa kita tangani. Jadi biasalah kalau kita bikin komunitas gerakan bersama, di situ tidak ada uang, dan ini saya pikir ini hal baru buat kita bahwa karena mungkin satu kebiasaan kita orang harus selalu ada kegiatan, ada uangnya, ada ini, tetapi ketika muncul kita dengan satu komunitas yang kita boleh bergabung di situ dengan justru kita yang menyumbang, itu menjadi hal-hal baru. Tetapi kembali lagi kita ketika menjelaskan dengan baik visi kita kepada semua yang ingin terlibat, saya pikir teman-teman di Wamena ini punya pemahaman yang luar biasa jauh, terlalu bagus, sehingga ketika kita sampaikan dong sudah tahu harus bikin apa dan ketika saya mau jadi bagian harus seperti apa. Sampai seperti kita bikin baju kaos masing-masing beli begitu. Jadi semua dari kita dan untuk kita. Jadi kalau untuk tantangan yang berarti belum ada. Dan mungkin karena kita menanam pohon, mungkin dalam pohon itu dia akan tumbuh butuh waktu yang lama. Mungkin yang jadi tantangannya adalah ketika pohon itu setelah kita tanam, bagaimana nih dia akan tumbuh sampai besar atau bagaimana, apakah akan dibakar atau seperti itu. Untuk perawatan itu yang menjadi tantangan. Tetapi dari program yang pertama, beberapa teman-teman yang sempat pergi untuk kontrol dan lihat, iya sebagian pohon itu tumbuh dengan baik seperti itu.
3: Ya, kita berharap ya semoga dengan adanya penanaman pohon ini tidak ada yang namanya penebangan liar tentunya ya.
5: Iya, itu maksud kita.
3: Iya.
5: Kita tanam dan jaga sama-sama.
3: Ya, sampai dia tumbuh besar.
5: Iya, betul.
3: Oke, amin ya.
5: Iya.
3: Oke, tadi kita sudah membahas tantangan dalam pembangunan Papua. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana peran generasi muda. Ya. Nah, pendengar, kalau kita berbicara tentang masa depan Papua, tentu kita tidak bisa melupakan generasi muda. anak-anak muda hari ini adalah bagian dari Papua di masa yang akan datang. Nah, menurut kakak berdua, apa yang paling dibutuhkan anak muda Papua saat ini agar mereka bisa mengambil bagian dalam pembangunan? Mungkin saya mulai dari kakak Agusta lagi ya, jangan kakak siap. Ini terus ya. Oke, silakan kakak Agusta.
5: Iya, jadi kalau saya pikir yang paling pertama untuk saya punya adik-adik di Wamena ini, bukan hanya adik-adik yang dari berasal dari suku asli di sini, tapi semua yang hidup di Wamena ini adalah, yang pertama itu kita perlu bicara dulu dari hati ke hati, kita perlu mendengar apa yang sebenarnya jadi persoalan begitu. Jadi jika kita ingin buat sesuatu yang berkaitan dengan anak muda di Papua, kita harus mendengar dulu dari perspektif mereka itu seperti apa. Karena sejauh ini saya lihat apapun dan sebagian besar hal-hal yang dibuat itu selalu seperti generasi muda ini disuruh ikut saja dengan program-program yang sudah ada atau apapun yang orang sudah rencanakan tanpa mendengar dulu. Padahal kalau mau dibilang anak-anak muda kita sekarang tuh gila kreativitas dan inovasinya. Jadi saya pikir tidak ada salahnya kita buat satu cara yang baru, kita dengar dulu. Kira-kira dari perspektif anak muda membangun Papua Pegunungan Wamena itu bagaimana? Saya pikir mereka akan kasih ide-ide brilian mereka. Dan ketika mereka munculkan ide, secara tidak langsung mereka sudah menyatakan bahwa mereka siap terlibat dan siap menjadi bagian. Jadi saya pikir yang pertama tuh ayo kita dengar dulu. Ya, komunikasi itu penting. Dan itu yang saya lihat selama ini belum terlalu. Karena selama ini ya hanya ada sesuatu, anak muda tuh dipaksa untuk ayo ikut begitu. Mendengar itu penting. Itu saya pikir paling utama.
3: Oke. Kalau dari kakak Jamie sendiri?
4: Ya. Kalau dari saya, seperti ada Gusta tadi bilang, mendengar itu penting sekali. Satu hal yang terjadi yang kami sering lihat di sini, banyak dari kita tuh susah bilang tidak.
3: Betul. Ya.
4: Iya. Kita selalu bilang iya, tapi kita tidak pernah tahu alasannya kenapa.
3: Iya.
4: Tadi ada Gusta bilang kita mendengar, saya pikir kita mendengar, dan kedua itu kita harus, mereka harus bilang tidak.
3: Iya.
4: Kalau tidak setuju harus bicara bilang tidak setuju.
3: Iya. Oke. Okay, iya.
4: Karena kami lihat di sini banyak yang terjadi itu macam orang selalu bilang iya, padahalnya sebenarnya tidak. Karena hanya karena apa? Karena malu pertama.
3: Betul.
4: Mau mendukung orang itu salah atau benar dia dukung. Karena emosionalnya terbentuk di situ saling mendukung, tapi sebenarnya biasanya nanti pulangnya baru mereka suka komplain.
3: Betul.
4: Dan kami selalu di Curhat English Club kami selalu begitu, bilang kalau kalian tidak bisa, kalau kalian tidak mau harus bilang tidak. Kalian tapi harus punya alasan yang tepat, karena itu sudah, karena kebisaan dan ketidakbisaan itu kadang-kadang itu berjalan sama. Jadi ketika orang bilang, oh saya tidak bisa, berarti oh sudah, saya punya ekspresinya, saya sudah kemukakan. Dan kemudian harus ada alasan yang tepat ketika kau tidak setuju dan kau mendukung yang lain. Kalau kau tidak setuju, kau bilang itu tidak setuju, kau harus punya alasan. Saya pikir untuk pembangunan karakter, untuk sisi untuk pembangunan manusia itu harus kita bikin itu sebagai dasar, bahwa kita harus bangun dia punya dasar yang kuat. Ketika kau setuju dan tidak setuju harus kau bicara. Karena ketika orang semua banyak punya ide, tapi banyak yang susah untuk kontra dengan ide itu.
3: Betul.
4: Karena mendukung secara emosional, di saat dia bilang iya padahal sebenarnya tidak.
3: Iya.
4: Yang kami lihat selalu begitu.
3: Betul.
4: Karena mereka pertama tidak dikasih kesempatan bicara. Tidak bisa kesempatan berekspresi bahwa oh, tidak, karena di sini kelihatan kalau kita bilang tidak saja kita bisa jadi teman atau musuh.
3: Yeah.
4: Itu masalahnya. Tapi kalau saya bilang usaha iya, berarti kita ada dalam suatu lingkaran yang sama. Tapi ketika aku bilang tidak, pasti ada orang juga yang tidak, banyak yang tidak setuju karena beda pendapat di situ. Dan kita susah terima kata tidak di sini. Itu masalahnya. Jadi saya berpikir untuk ke depan kita bangun konstruksi itu dulu. Konstruksi kita punya cara berpikir. Bagaimana kita lihat, kita punya orang banyak di luar sana, contoh orang di dunia luar, mereka punya kebebasan untuk bilang tidak.
3: Betul.
4: Tapi dengan dasar yang konstruktif dan harus jelas di situ. Dan ketika bilang iya, berarti oh dia sudah setuju dengan itu dan dia harus lapang dada di situ.
3: Iya. Dan ini
4: ya.
3: Oke,
4: lanjut. Dan saya pikir itu mental, kita punya mental harus terbangun di situ. Ya. Mental kita punya mental health. Jangan
3: betul.
4: Sebenarnya orang kadang-kadang banyak di sini ada marah, banyak ada tidak suka, banyak karena kita lihat anak muda sekarang ya. Saya mau bilang tapi kita lihat banyak. Tapi saya mau mengajak di sini bahwa kita berpikir secara ke depan, kita punya konstruksi pikiran, kita bangun dulu dia sehat dulu.
3: Iya.
4: Ketika kita ada di tengah orang, kita berpikir bahwa oh, saya sudah siap ketika saya sebagai orang atau kita debat di situ, oh saya siap ketika orang bilang tidak untuk saya dan saya harus terima ketika saya bilang tidak untuk orang juga dan dia harus siap terima juga begitu.
3: Oke. Dan ini memang sudah banyak yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Sebenarnya apalagi ini mungkin ya untuk generasi muda, sebenarnya mereka dalam hati mereka tuh mengatakan tidak, tapi karena mungkin ada rasa tidak enak ya tentunya.
5: Iya, perasaan.
3: Perasaan ya.
4: Malu hati.
3: Malu hati untuk mengatakan iya ya. Jadi mengatakan tidak tentunya. Oke, ini Kakak Jamie dan Kakak Agusta ya. Ini saya ingin memberikan satu situasi. Misalnya ada anak muda Papua yang sedang mendengarkan RRI siang ini ya. Dia ingin melakukan sesuatu yang untuk daerahnya tetapi merasa dirinya belum punya apa-apa. Nah, mungkin ada pesan Kakak untuk anak muda tersebut. Mungkin saya mulai dari Kakak Agusta dulu. Silakan Kakak Agusta.
5: Jadi sebenarnya kalau bilang potensi untuk semua anak muda nih, kalau saya bilang ada.
3: Iya.
5: Ada, siapapun dimanapun untuk anak muda Papua yang mendengarkan program ini atau menyaksikan, kita semua punya potensi yang Tuhan sudah kasih. Yang jadi persoalan adalah yang pertama, kadang itu kita tidak percaya diri. Kita itu utama, kita saya bisa kah? Atau begitu. Jadi percaya diri ini kita, ini hal sangat dasar sekali. Sebenarnya orang lain lihat kita tuh bisa, tapi karena kita tidak percaya diri, ah sudah nanti dorang saja atau nanti ini kayak begitu. Jadi sebenarnya buat semua anak muda, masing-masing kita punya potensi, talenta yang Tuhan kasih. Tinggal sekarang coba tenang sedikit dan pikirkan, saya ini bisa apa?
3: Betul.
5: Begitu. Kalau ada yang bilang dia tidak punya apa-apa, itu saya bilang omong kosong. Ada, semua punya kemampuan yang Tuhan sudah kasih. Cuma kita perlu untuk sadar dan cari tahu apa yang Tuhan titipkan untuk saya.
3: Iya.
5: Karena saya punya satu keyakinan begini, selama manusia itu hidup, berarti ada satu visi yang belum dia selesaikan. Tapi kalau visi itu sudah selesai di bumi ini, maka Tuhan akan panggil dia, dia akan meninggal. Begitu, itu saya punya biasa, selalu saya pikir seperti itu. Otomatis selama saya hidup, bernafas, berarti ada sesuatu yang harus saya kerja. Yang jadi persoalannya adalah saya belum tahu, saya potensi di mana, atau saya bikin apa. Sehingga melalui program ini saya ingin sampaikan bahwa kita semua bisa. Yang pertama, yang kedua, jangan puas diri, belajar itu penting. Apapun, apalagi kalau kita lihat teknologi zaman sekarang itu sangat membantu kita. Yang penting kita mau terbuka dan belajar. Belajar apapun yang positif itu silakan. Silakan kembangkan skill pribadi dalam bentuk apapun silakan. Jangan berpikir, ah sekarang kan saya cuma berkaitan dengan hal ini, berarti yang saya pelajari ini saja. Tidak, semua hal yang berkaitan dengan kehidupan silakan pelajari. Karena kita tidak tahu hari ke depan kita akan dibawa kemana. Ya, jadi kita perlu percaya diri, kemudian kita pelajari segala hal. Kemudian yang kedua, kita juga harus memberanikan diri. Yang ketiga itu memberanikan diri untuk membangun komunikasi dengan orang lain. Kadang kita takut begitu atau kita tidak mau melangkah keluar. Kita coba bangun ruang-ruang diskusi dengan teman, dengan keluarga, adik, kakak, silakan cerita dan bangun diskusi-diskusi positif. Kita lihat apa yang terjadi di keluarga, di komunitas, di lingkungan. Saya pikir itu akan membantu kita, daya pikir kita itu kita lebih kritis. Sehingga itu akan bisa membuat kita juga memunculkan ide-ide dari cara berpikir kita sendiri. Itu penting. Jadi membangun komunikasi dengan orang lain, karena kita juga makhluk sosial toh. Jadi kalau kita ingin buat sesuatu yang lebih besar untuk daerah tempat kita tinggal, kita butuh orang lain. Jadi saya pikir tiga itu penting.
3: Kalau dari Kakak Jamie,
4: kalau saya selalu berpikir bahwa semua orang punya chance yang sama ya. Dan saya selalu mau mendorong bahwa untuk anak-anak muda, adik-adik muda di luar sana, bahwa kalian itu fighter, berjuang. Karena pejuang itu pasti dia di mana saja pasti dia akan berpikir cara untuk dia struggle, cara untuk jangan mudah menyerah untuk saya. Itu penting, karena jangan selalu malu hati. Malu hati nanti bikin orang nanti susah untuk berkembang. Karena mau bikin ini harus, saya pikir banyak sekali ya, anak-anak muda di luar sana punya ide-ide brilian yang orang-orang pintar banyak yang saya lihat banyak sekali. Kita selalu berpikir bahwa oh, saya mau jadi ini, saya mau ada di, saya mau jadi ASN, saya mau ini, tapi pasti lapangan pekerjaan yang mereka bisa bentuk banyak sekali di sini. Dan saya bukan mau apa, tapi saya mau mendorong untuk mereka bahwa kalian itu pejuang, pejuang dalam pengertian pejuang untuk diri sendiri. Karena pertama yang untuk saya itu penting bahwa takut Tuhan itu pertama dulu. Kedua itu kalian berjuang untuk kalian punya diri sendiri. Harus lewati rasa malu, harus lewati rasa takut, harus lewati banyak hal yang harus kalian keluarga, pasti ada lingkungan yang pasti ada yang mendukung dan juga ada yang tidak mendukung. Dan saya pikir tadi seperti ada Gusta bilang, komunitas itu penting. Komunitas yang berpikir positif, yang harus saling mendukung dan menopang, karena banyak orang di sini kita butuh orang-orang yang juga berpikir positif untuk mendukung orang yang lain. Jangan kita selalu jadi semacam, saya mau bilang dalam tanda petik, jangan pengecut mendukung tapi di belakang sebenarnya tidak. Dan satu hal penting di sini bahwa kita harus selalu support orang yang berhasil. Itu penting. Dan ketika seseorang atau bagian dari pada kita punya lingkungan dia sudah berhasil, kita harus kasih support yang bagus untuk dia. Karena yang dia butuh itu pasti dari dasar dan butuh perjuangan.
3: Jadi kalau kita ambil poinnya yang penting saja, inti dari yang Kakak Agusta tadi mengatakan bahwa yang paling penting adalah percaya diri. Nah kalau dari Kakak Jamie adalah jangan

0: sini, apa yang kita buat di sini, mm-hmm. ketika itu pasti kita butuh Tuhan di mana saja.
1: Betul. Yeah.
0: Kita butuh Tuhan untuk memberi kita support dan juga memberi pertumbuhan, karena kalau kita ada di dalam Tuhan, pasti semuanya terkontrol. Pasti
1: betul.
0: Tuhan itu provider yang luar biasa, dan dia akan menyediakan kita hal yang luar biasa. Tinggal caranya, saya tinggal kita pilih di mana saja.
1: Iya. Iya. Oke, kalau Kakak Agusta sendiri,
2: Tuhan yang menumbuhkannya, ya pastilah yang menumbuhkan itu Tuhan. Iya. Jadi saya pikir ya tidak hanya di kami yang Kristen saja, mm-hmm. tapi mungkin di teman-teman Muslim, Hindu, Buddha dan yang lain juga, mm-hmm. pasti punya satu kepercayaan bahwa ada yang lebih besar, yaitu mm-hmm. Tuhan. Tuhan itu yang berkuasa, Dia yang akan membantu ketika kita lemah, Dia yang akan menolong ketika kita tidak mampu, mm-hmm. dan dalam hal semua program yang kita jalankan yeah. juga demikian. Untuk mengumpulkan orang itu tidak mudah, untuk mempengaruhi orang untuk satu visi dengan kita tidak mudah kalau tanpa Tuhan yang turut campur tangan, mm-hmm. menurut kami. Kalau saya pribadi begini, ketika apapun yang kami buat itu benar, benar di mata Tuhan yang saya percaya, baik itu penanaman pohon, baik itu belajar, baik itu program lainnya, itu pasti kalau sudah benar di mata Tuhan itu pasti Tuhan turut campur tangan. Dan yang menumbuhkan Tuhan itu maksudnya begini, kita manusia ini boleh melakukan maksimal seperti yang bisa kita lakukan, mm-hmm. tetapi hal-hal yang di luar dari kontrol dan kemampuan kita, disitulah Tuhan yang akan bekerja. Itu maksudnya. Jadi kita hanya sebagai manusia, kita tidak bisa menyelesaikan semua di luar kemampuan kita, ya Tuhan, begitu.
1: Betul ya. Mm-hmm. Kalau kita berbicara dari sisi Kristen ya,
2: yes.
1: yang dikatakan Kakak Jamie juga tadi adalah Tuhan itu provider yang luar biasa.
2: Iya, benar sekali.
1: Wow. Oke, tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung perbincangan kita siang hari ini.
2: Baik.
1: Nah, sebelum kita akhiri, saya ingin memberikan kesempatan kepada Kakak Jamie kembali dan Kakak Agusta untuk menyampaikan pesan terakhir kepada masyarakat Papua yang sedang mendengarkan RRI Wamena. Nah, untuk Kakak Jamie, satu pesan untuk pendengar siang ini.
0: Ya, pesan saya, kami, karena saya datang sebagai founder Curhat English Club, jadi saya pikir saya sharing apa yang saya label, apa yang saya bawa ya. Saya pikir cari komunitas yang positif.
1: Betul.
0: Ya. Saling cari orang yang saling mendukung dengan cara positif. Bukan hanya kau pergi ke gereja, bukan hanya kau pergi ke masjid, bukan hanya kau pergi ke tempat ibadah, tapi kau butuh orang-orang yang berpikiran positif. Betul, iya. Membangun kau punya visi dan misi. Itu penting. Kita semua punya kesempatan, kita semua punya arah yang baik, tapi kita juga pertama butuh Tuhan, kita butuh lingkungan yang sehat, dan kita juga butuh pikiran yang sehat. Iya. Supaya kita di mana kita tidak mudah emosi, kita tidak mudah gampang menyerah, karena kita stabil di dalam segala sisi.
1: Iya, ya, betul. Dari saya. Kalau dari Kakak Agusta sendiri untuk generasi muda Papua, silakan Kak.
2: Iya, buat semua pendengar dan penonton dimanapun berada di satu tanah Papua yang diberkati ini. Iya. Aduh, memang meski hutan di Papua ini banyak dirusaki, tetapi di kesempatan ini saya ingin bilang bahwa kalau orang lain dari luar datang kasih rusak kita ke hutan, kita yang punya rumah, kita yang punya tempat, kita wajib untuk tetap jaga hutan untuk tetap sehat, karena kita yang akan hidup di atas hutan itu, di tempat di mana kita tinggal. Jadi ya, pesan saya, mari kita tetap membagi sesuatu yang positif. Meski ada yang rusaki, ayo mari kita jaga kembali. Meski ada yang ini, kita tetap positif saja. Begitu, karena kita berpikir kehidupan anak cucu kita ke depan.
1: Betul.
2: Papua rumah saya harus buat apa untuk Papua, dan saya sadar sekali bahwa masyarakat Papua 100%, 80%, 95% itu sebagian besar hidup bergantung dengan alam. Ya. Sehingga ya kita harus tetap menjaga kesehatan hutan, kesehatan alam di mana tempat kita tinggal. Jadi mungkin saran atau masukan atau himbauan saya di kesempatan ini adalah, ayo kita tetap, jangan patah semangat.
1: Betul.
2: Anak-anak Papua, kita tetap maju, karena hutan itu segalanya buat

0: kita. Jadi saya pikir teman-teman semua bisa menguraikan apa yang saya maksud. Jadi kita tetap jaga tempat kita tinggal, jaga kita perumah dengan baik. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih banyak ya untuk Kakak Jamie dan Kakak Agusta atas waktu, cerita, pengalaman dan inspirasi yang sudah dibagikan siang ini. Nah, pendengar, dari perbincangan kita hari ini kita belajar bahwa membangun Papua tidak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Kita bisa mulai dari diri sendiri, mulai dari ilmu yang kita miliki, mulai dari kepedulian, mulai dari satu langkah kecil. Karena mungkin kita tidak langsung melihat hasilnya hari ini. Tetapi tugas kita adalah menanam dengan sungguh-sungguh. Dan ketika kita sudah melakukan bagian kita, kita percaya bahwa Tuhanlah yang akan menumbuhkan dan memberikan hasil pada waktunya. Dan juga kami selalu informasikan untuk Anda, jangan lupa untuk selalu mengikuti gerakan Membangun Papua yang tentunya diadakan setiap hari Kamis di pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Timur, yang tentunya di relay RRI Sekorwil Papua. Dan akhirnya saya Selma Tanisikwana pamit undur diri. Tetap bersama kami di RRI Wamena, karena dari sini kami akan terus berbagi informasi, inspirasi dan semangat untuk bersama-sama membangun Papua. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Kita yang menanam, Tuhan yang menumbuhkan.
0: Wah, sampai jumpa. Terima kasih banyak.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini. Dan demikian sudah kami relay pula siaran berjaringan Sukarwil 1 Papua dalam siaran GMP Gerakan Membangun Papua yang kami relay dari RRI Wamena. Sebagai bagian terakhir tugasnya Mbak Rahma temani Anda untuk edisi siar hari ini, hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Sudah pukul 11:04 waktu Indonesia Timur. Seperti biasanya Mbak Dea sudah hadir bahkan jauh-jauh menit sebelum pergantian tugas tepat pukul 11 siang. Disapa deh, halo selamat siang Mbak Dea.
1: Halo selamat siang Mbak Rahma, selamat apa berjumpa kabar? Kembali.
0: Baik.
1: Kabarnya sehat?
0: Baik ya, selamat berjumpa kembali.
1: Jauh-jauh menit itu gimana itu Mbak bahasanya itu?
0: Jauh-jauh menit sebelum pergantian dinas.
1: Jauh-jauh menit ya.
0: Sebelum pergantian
1: biasanya
0: dinas.
1: Biasanya kan jauh-jauh hari.
0: Iya, ini iya. Kenapa pakai kata apa lagi jauh-jauh menit?
1: Aduh, ya ampun jauh-jauh menit ya.
0: Sebelum pergantian
1: istilah baru, iya.
0: Kita harus masukkan ke dalam kamus bahasa Indonesia.
1: Itu apa kata baku atau gimana itu ya?
0: Kayaknya sih enggak bagus ya. Jadi memang tidak diperuntukkan ya untuk kalimat-kalimat.
1: Jadi nanti setiap kali call-nya jauh-jauh menit, masih ingatnya Mbak Rahma.
0: Jauh-jauh menit. Memangnya potokannya menit keberapa ya kan? Menit ke
1: berapa?
0: 11.
1: Tadi 10, aku berapa ya? Tadi aku kayaknya 20 menit atau 15 menit sebelum jam 11 ya.
0: 15 menit sebelum jam 11. Berarti jauh-jauh menit sebelum jam 11 itu Mbak Dea sudah.
1: 15-nya mana?
0: Ya 15 itu, jauh-jauh menit itu. jadi nanti dijelaskan, oh jauh-jauh menitnya itu 15 menit sebelum jam 11.
1: Tapi harus disebutkan sebenarnya 15 menit jauh-jauh menit.
0: 15 menit jauh-jauh sebelum jam 11 itu. 15 menit sebelum jam 11 ya Mbak Dea sudah hadir di sini. Ya udah sarapan ya Mbak?
1: Sudah. Kita mau ditawarin soto, cuma aduh ini kayaknya kalau kampung tengah udah penuh, tapi kayaknya Mbak Rahma belum makan deh.
0: Belum sih. Sepiring aja belum.
1: Sepiring, tapi bukan sepiring berdua.
0: Sepiring aja belum.
1: Belum lapar, Bu.
0: Udah sih, cuman kayaknya aduh lagi
1: ya. Saya membaca bahwa hari ini kayaknya Mbak Rahma segar tapi lemas.
0: Iya sih, gimana segar ya, tapi segar lemas. Tapi lemas ya karena itu ya jauh-jauh menit tadi. Belum sempat sarapan.
1: Ya ampun.
0: Terus apa menunya sarapan hari ini?
1: Pernah makan sahuris gak?
0: pernah dong. Udah
1: kita
0: lama
1: buka-buka
0: ya.
1: Kartu.
0: Udah lama ya. Udah lama sih.
1: Lama makanya. Tapi kok tadi kebesit enak kayaknya makan sahuris. Iya. Akhirnya beli.
0: Kalau lagi pengen itu memang kalau pas langsung pengen terus diolah dimasak itu kayaknya nikmat ya.
1: Padahal pengennya tadi beli ikan. Kan ikan masih murah nih, Mbak.
0: Masih murah.
1: Masih. Terus pengen beli ikan tapi saya lihat jam ya ampun udah mau 8:30. Saya kalau ke pasar 8:30
0: itu udah berasa siang ya.
1: Udah siang. Pengennya tuh jam-jam 6. 6:30 itu ke pasar ikan tuh kayaknya mata fresh banget lihat yang
0: masih segar-segar. Ekornya tuh masih bengkok-bengkok ya kan.
1: Bener ya, bener. Aku kalau lihat gini
0: sedih. Ekornya Putri Duyung.
1: Iya memang. Ternyata Mbak Rahma juga memperhatikan itu ya.
0: Betul. Itu kan
1: nanti di foto diberitakan bahwa inilah ikan segar dengan ciri-cirinya ekor masih naik.
0: Masih menjulang tinggi ya seperti alis kita waktu.
1: Ingat lagi. Astaga.
0: Tapi sekarang boleh loh Mbak, maksudnya bisa beli ikan juga melalui aplikasi itu juga, Tipo. Karena kan ada yang live juga.
1: Oh gitu.
0: Iya, dari
1: tapi
0: tempat pelelangan ikan.
1: Dijamin seger enggak?
0: Nah, itu dia. Karena kan pengantaran kan agak siang, jadi sudah diinfoin memang sama yang ini yang
1: apalagi kalau yang misalnya dia sibuk live 2 jam, kemudian setelah 2 jam itu baru pengantaran
0: itu siang-siang ya berarti udah ini lagi kan lain cerita kan. Tapi cerita. Untuk memudahkan yang ingin mungkin makan ikan,
1: ada benar yang live
0: ada.
1: TikTok.
0: Dan saya tuh
1: berseliweran di brandamu.
0: Iya, dan saya tuh ini salah satu orang yang suka nanti. Coba ya kirim ke Koya boleh enggak ya
1: Daeng,
0: gitu.
1: Daeng itu. Daeng lagi live TikTok.
0: Iya, betul. Dari tempat itu pelelangan ikan.
1: Berarti banyak yang nonton.
0: Banyak yang nonton, Mbak.
1: Keren. Ada
0: ongkirnya
1: keuntung.
0: Ketika ditanya ongkir gampang itu bisa di gitu.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Wah,
0: tapi memang pengantaran tuh siang.
1: Coba nanti kecari ya.
0: Iya,
1: siapa
0: ini sekaligus promosi ya.
1: Dulu ya.
0: mudah-mudahan yang lagi live TikTok tuh dengar juga ya.
1: Mbak Rahma kan tinggal di kompleks nih, kan? Gang-gang.
0: Betul, perumahan, gitu kan?
1: Iya. Ada nggak tukang ikan yang lewat-lewat?
0: Ada, tapi siang sih Mbak.
1: Saya dulu gitu di Batu Karang kan, saya ikan ya, segar dari langsung dari tempat TPI kan.
0: Iya, betul. Gitu. Kita juga ada sih, cuma agak siang.
1: Cuma sekarang di sini kan gunung-gunung, jadi nggak ada yang lewat.
0: Betul. Dan lagian juga kan dekat Mbak dengan Pasar Ramadi kan, betul. Walaupun bukan 5 langkah ya.
1: Turun-turun pakai motor.
0: Iya, turunan gitu aja. Nanti baru baliknya agak tanjakan dikit ya, nggak apa-apa.
1: Pulangnya udah bawa ikan
0: segar, betul. Tuh, langsung bisa pilih di tempat kan, jadi lebih puas gitu kan, kalau kita bisa pilih langsung di tempat.
1: Tapi berapa kali Mbak Rahma saya beli ikan kan, di atas tuh dikasih seger-seger, pas pulang di bawahnya tuh ada yang sudah lembek, kan kita gak perhatikan toh, pikirnya sudahlah dimasukin semua di plastik. Tapi tetap gak ini sih, gak apa, masih layak makan, cuma mungkin dia di freezer, terus ketika mau dijual dicairkan.
0: Gitu. Terus mungkin digabung juga dengan ikan-ikan yang mungkin segar.
1: Triknya pedagang ikan.
0: Iya, gitu. Itu ya. Ya, begitulah ya, orang berdagang. Ya, kita bantu begitulah, support sajalah ya, kasih doa semoga yang lagi jualan ini laris manis semuanya ya dagangannya, termasuk yang para penjual ikan, sayur-sayuran di Pasar Ramadi ya kan. Kalau Mbak Rahma tuh mungkin
1: kemarin sempat tomat murah. Kesini-kesini, 5.000 itu Mbak banyak banget.
0: Betul, maksudnya sayang juga kalau kita butuh sedikit terus lagi melimpah dan harganya murah terus.
1: Tapi
0: kita...
1: biasanya Mbak Rahma stok tomat, rica itu di kulkas banyak-banyak?
0: Enggak sih, enggak ya? Menyesuaikan aja sih Mbak, enggak terlalu banyak juga. Karena dan kalaupun mungkin ingin beli dalam jumlah yang lebih banyak dari biasanya, lebih memilih yang masih agak ijo-ijo itu.
1: Oh iya, yang masih agak muda-muda.
0: Iya, mengkal-mengkal gitu. Dikit gitu kan, supaya harapannya bisa lebih awet gitu kan. Kalau sudah belinya terlalu matang.
1: Matang? Langsung 1-2 hari udah merah banget, harus diolah kan.
0: Iya, jadi bikin ikan saus banyak-banyak. Jadi lapar ya langsung ya.
1: Iya. Ayo,
0: maaf ya. Ya deh, nanti baru kita makan ya. Siapa tahu nanti ada yang nganterin ya.
1: Ngarep.
0: Ngarep.com. Ya begitulah ya perbincangan kita hari ini.
1: Penyiar kan.
0: Semoga yang lagi pantau sudah sarapan tadi seperti Mbak Dea, sebentar lagi udah mau makan siang.
1: Udah makan siang. Tapi sedikit sekali Mbak porsinya, cuma 1 centong nasi.
0: Iya. Terus pakai sayur enggak? Pakai sayur.
1: Pakai sayur, sayurnya kangkung. Terus sauris, kangkung. Oh, ada ini apa? Terong balado masih ada, dimakan lagi.
0: Dihangetin ya.
1: Dihangetin yang kemarin sama ya. Sambal.
0: Iya sih, masih enak kan?
1: Enak.
0: Masih enak gitu dan ya itu bikin menggugah selera juga. Maksudnya makan.
1: Jadi ketika ini ketika makan apa sauris terus yang keluarga di rumah, ih lama sekali kita enggak makan ini. Mungkin ada mungkin
0: ada hitungan tahun ya.
1: Tahun, benar. Lama banget. Dan Mbak Rahma tahu enggak kalau aku masak sauris ya? Ini bukan promosi merek ya, tapi memang apa sih ikan kaleng ya?
0: Iya, ikan kaleng.
1: Ikan kaleng. Itu langsung cari papeda. Enak enggak? Apa dulu kita di Wamena, cerita Wamena lagi. Karena ikan dulu mahal, Mbak. Orang-orang kalau mau makan papeda pasangannya sauris gitu, ikan kaleng itu. Ih, enak banget.
0: Belum pernah coba sih.
1: Benar.
0: Belum pernah coba. Belum pernah coba.
1: Kan ikan ikan kalengnya itu dimasak biar enggak.
0: Dia dibumbuin lagi kan.
1: Dibumbuin
0: Kalau Mbak tipe yang ngebuang itunya enggak bumbu dalam
1: air?
0: Iya, bumbu dalam.
1: Salah ya?
0: Tergantung selera sih.
1: Kalau
0: saya dibuang ditinggalin sedikit
1: iya,
0: terus nanti bikin bumbu lain lagi gitu.
1: Memang ada yang mau kering-keringnya, tapi kalau kita pengen kuahnya banyak dipakai semua. Tapi bawang merah, bawang putih kan rica ditumis pedes.
0: Selera mau lebih
1: kasih
0: pedes,
1: tomat, kasih daun bawang.
0: Tambah daun bawang ke ya.
1: Kadang
0: kan?
1: Ada yang plus jeruk nipis.
0: Jeruk
1: kan?
0: Tambah segar,
1: gitu.
0: Menghilangkan amis dan sebagainya. Sedap ya.
1: Sedap.
0: Tapi belum pernah coba kalau makan dengan papeda.
1: Enak.
0: Papeda karena di benak tuh papeda tuh pasti pasangannya tuh ikan
1: kuah kuning
0: atau enggak ayam opor Ayam, iya Mbak.
1: Serius,
0: Tirmi,
1: ayam apa?
0: Apalagi ayam kampung. Iya,
1: oh gitu.
0: Iya.
1: Jadi dia temannya bisa macam-macam,
0: iya,
1: ya.
0: Kalau
1: papeda ya.
0: Iya, dulu jadi jadi ingat almarhum, maksudnya kalau Bapak tuh gitu, maksudnya
1: Bapak.
0: Iya.
1: Oh, beliau kalo, senang gitu.
0: Iya.
1: Ayam kampung.
0: Ayam kampung.
1: Di apa di opor, berarti
0: iya,
1: dikasih santan
0: iya
1: gitu.
0: Ikannya makannya dengan papeda.
1: Kayaknya enak.
0: Coba, coba deh. Enak, jika dipadukan dengan ayam tuh enak, kok beda itu. Karena
1: jadi saya cuma
0: kan kita
1: pikiran
0: ikan aja.
1: Saya cuma pikir ikan, ikan apa, mujair,
0: yeah,
1: kemudian ikan
0: ekor kuning,
1: ekor kuning, kemudian ikan apa sih yang panjang-panjang itu?
0: Deho.
1: Gabus.
0: Gabus, oh,
1: gabus sentani itu kan,
0: oh,
1: orang
0: iya,
1: seneng,
0: oh, iya,
1: kan kebikin campuran
0: deho.
1: Deho bisa.
0: Ini gara-gara nonton ini ya, nonton live TikTok Punjoli kan jadi ngomong-ngomong nama-nama ikan. Nanti kalau ada kuis,
1: emang Mbak Rahma,
0: nanti kalau ada kuis sebutkan nama-nama ikan.
1: Iya. Wah, kita emang Mbak Rahma kalau ke pasar kan Mbak, aku kalau ke pasar cuma cari udang,
0: iya,
1: sama
0: betul,
1: cari ikan-ikan yang batu-batu itu,
0: iya,
1: kan gitu bahasamu,
0: iya,
1: kan.
0: Betul. Aku suka deh. Jadi sekarang tuh mulai belajar nama-nama ikan,
1: iya,
0: ya, ikan mujair, ikan deh. Assalamualaikum.
1: Ikan apa, ikan salam.
0: Ikan salam.
1: Assalamualaikum.
0: Aduh, ini kalau ada kuis nih kita bisa ya jawab ya. Enggak malu-maluin minimal ya tahu nama-nama ikan.
1: Betul.
0: Aduh, jadi gitulah. Nanti nanti dicoba deh Mbak. Enak,
1: enak ya.
0: Sama itu tuh.
1: Nanti Mbaknya nyoba yang pakai ikan kaleng.
0: Iya,
1: soalnya aku yang aku yang enaknya, yang mahalnya ayam kampung.
0: Ayam kampung mahal disandingkan, oh nggak apa-apa.
1: Tapi
0: sih,
1: ayam kampungnya saya mau dari Mbak Rahma yang ngasih. Aduh. Aku yang bikin papedanya doang.
0: Mbak yang muter
1: saya
0: ya.
1: Saya pikir ayam
0: ya
1: kampung enaknya di kari, baru campur, mau campur papeda.
0: Iya enak, enak Mbak,
1: okay,
0: enak. Jadi
1: dicoba
0: kuah santan itu makannya pakai papeda,
1: iya,
0: enak, enak.
1: Tapi
0: sumpah
1: tetap ada sambelnya.
0: Iya dong.
1: Oh,
0: tergantung juga kalau Mbak nggak terlalu suka pedas ya, ya udah, tapi tetap enak.
1: Asik.
0: Enak, nanti dicoba deh ya. Kapan kita
1: iya, nanti aku foto Mbak Rahma, aku sudah mencobanya dan ternyata enak.
0: Iya, selain ikan bisa juga makan papeda tuh dengan itu.
1: Tadi saya mau coba ini, enggak pengen apa tumis kangkung. Aku coba rebus, kan saya lihat itu orang kadang kalau spill apa spill makanan ya. Kalau makan
0: iya,
1: itu
0: betul,
1: yang di apa di media sosial kan kangkung rebus sama sambal. Melihatnya kok kayak ini ya.
0: Mbak udah pernah coba kangkung rebus?
1: Di kuah, bukan di kering-kering.
0: Di bening.
1: Iya, kalau itu enak ya.
0: Iya. Enak.
1: Baru kasih pedes kan.
0: Terus ini.
1: Tapi tadi tuh saya cuma
0: kemanginya yang banyak.
1: Oh, pakai kemangi.
0: Iya, kalau
1: saya pikir cuma ini, kalau kemangi itu cocoknya untuk bayam.
0: Ih.
1: Bening.
0: Enggak dong, yang namanya bening-bening tuh pakai kecuali sup ya.
1: Sup.
0: Sup kan enggak pakai kemangi ya. Ih, suara hilang. Coba ganti mic. Coba deh. Halo? Ya, ada. Halo, ya. Tahan di situ, Mbak. Coba di sebelah. Ini sementara Mbak dia lagi ini ya, lagi pindah kursi ya, mencoba mic yang satunya. Karena kita nih lagi bicarain soal makanan, jadi aduh ini nanggung juga kalau langsung berhenti ya. Coba. Ih, enggak ada juga kan, Mbak? Ya, serius nih, udahan. Coba sebelahnya lagi deh. Dikerjain badeannya. Aduh, ya ampun. Coba Mbak, nah itu udah nyala. Nah, coba dicopot Mbak, terus Mbak pegang aja coba. Kayak kita lagi nge-MC gitu. Coba. Mudah-mudahan bisa deh. Ih, ya Tuhan, berarti sudahlah kita akhiri perbincangan ini ya. Nanti Mbak Deang temani Anda ya pendengar sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan Mbak Rahma pamit, kita jumpa lagi nanti di lain kesempatan untuk edisi siar berikutnya. Karena setelah ini Mbak Rahma libur 2 hari, Mbak Deang masih sampai besok lagi dinas dan lusanya baru libur. Terima kasih untuk semuanya, selamat siang. Dadah Mbak Deang, mudah-mudahan masih bisa terdengar suaranya. Dan kita berpisah, nanti Mbak Deang berlanjut tugasnya sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: Pohon-pohon yang tumbang, air hujan tak terbendung, banjir bandang melanda, rumah-rumah terseret arus. Seorang bocah tak berdosa bertanya, dosa apa ini? Salah siapa yang mengakibatkan bencana ini?
1: Mari jaga dan lestarikan lingkungan hidup kita. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jangan menebang hutan, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membangun rumah di daerah yang dilarang. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

Sudah rupanya kalau kita menikmati satu persembahan dari Serious Band, ya, rocker juga manusia. Kita berkunjung ke portal rri.co.id Jakarta, saudara, di mana Kementerian Ekonomi Kreatif menjajaki kolaborasi dengan Indonesia Open Network untuk memperluas akses pasar digital pelaku ekonomi kreatif Indonesia. Nah, kolaborasi tersebut diarahkan untuk mempercepat transformasi digital dan meningkatkan daya saing produk kreatif lokal di pasaran global. Kementerian Ekonomi Kreatif menyampaikan bahwa kerjasama tersebut mencakup pemanfaatan ION untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif melalui pemasaran digital dan perdagangan lintas batas. Wakil Menteri Ekraf Irene Umar mengatakan integrasi teknologi menjadi bagian pembahasan dan hal itu memperkuat infrastruktur bisnis pelaku usaha ekonomi kreatif Indonesia. Untuk informasi lebih lengkapnya, saudara pendengar, kembali kami ajak Anda untuk berkunjung ke portal rri.co.id Jakarta. Berita-berita online yang kami hadirkan lewat

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 12 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur. Dan yang mau bergabung bersama kami di ajang Maxioma, makan siang ngobrol bersama, silakan boleh gunakan jalur telepon di 53638. Namun sebelumnya, saudara pendengar, satu informasi ringan boleh kami antarkan untuk Anda terkait dengan 5 warna rambut yang cocok untuk kulit sawo mateng. Dan informasi ini ditulis oleh Zafra Putri Afdianita dari rri.co.id Jakarta. Nah, saudara pendengar, untuk Anda yang memiliki kulit sawo matang, beragam pilihan warna rambut dapat membuat penampilan terlihat lebih segar. Ada warna rambut coklat brown, ya, dapat menjadi salah satu pilihan bagi pemilik kulit sawo matang. Kemudian ada warna rambut karamel brown.

Ya, saudara pendengar, selepas coklat brown, ya ada karamel brown. Nah, karamel brown juga menjadi warna pilihan rambut kita. Nuansa coklat dengan sentuhan kemasan membuat rambut terlihat lebih berdimensi. Kemudian ada golden brown, memadukan warna coklat dengan warna keemasan pada rambut. Nah, warna tersebut dapat membuat rambut kita terlihat bercahaya.

Saudara pendengar, ada pula warna rambut ash brown ya. Untuk pemilik rambut pemilik warna kulit sawo matang, nah ash brown merupakan perpaduan coklat dan abu-abu, memberikan tampilan modern dengan nuansa yang tidak terlalu mencolok. Nah, kemudian saudara pendengar, ada warna burgundy ya, burgundy. Bagi yang menginginkan tampilan lebih berani, burgundy dapat menjadi bagian dari warna yang lebih kuat. Perpaduan merah gelap dan ungu dapat digunakan sebagai warna keseluruhan maupun highlight. Kemudian saudara, selain warna rambut, pemilik kulit sawo matang juga dapat mempertimbangkan undertone sebelum melakukan pewarnaan. Undertone hangat umumnya dapat dipadukan dengan warna rambut bernuansa coklat kemasan dan kemerahan. Sementara untuk Garnier, undertone netral memberikan ruang untuk bereksperimen dengan berbagi warna rambut, dan pilihan warna juga disesuaikan dengan tingkat perubahan yang dapat diperoleh. Akhirnya saudara, pemilihan warna rambut tidak hanya tergantung pada warna kulit, tetapi juga gaya pribadi kita. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia satu informasi ringan untuk mengawali jumpa kita dalam Maxioma. Yang mau bergabung silakan di 53638.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk

Ya, saudara pendengar, masih terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan saat ini sudah 48 menit kita tinggalkan dari pukul 12 siang. Dan sembari menikmati aktivitas siang yang cukup panas, ada yang juga lagi menikmati aktivitas perjalanan, ada juga yang lagi menikmati aktivitas kerja. Tetapi ya, jangan lupa untuk menikmati makan siang. Karena ketika semuanya kita atur sedemikian rupa, ya, dari pekerjaan yang kita lakukan, waktu istirahat, waktu makan siang, waktu bersantai, kemudian menemui waktu untuk makan siang, waktu untuk kerja kembali, ya. Kalau semuanya itu bisa kita tata dengan sebaik mungkin, maka kita bisa mengatur hidup kita lebih baik lagi. Artinya semuanya memang sesuai dengan prosedur yang ada. Hidup juga perlu prosedur, ya. Bukan cuma pekerjaan, bukan cuma instansi saja, tetapi hidup kita pun membutuhkan sebuah prosedur.

saudara pendengar, sambil kita menikmati aktivitas siang, kita juga masih ditemani oleh Rija Abbas Rumor dengan Aku Tak Mau Pergi, ya. Baik pendengar, pohon kelapa, ya. Pohon kelapa yang kita tahu bersama banyak ditemui di pesisir-pesisir pantai atau di daerah-daerah tropis, ya. Yang letaknya itu tentunya banyak, sebagian besar itu dekat dengan wilayah perairan, ya. Tapi ada juga kelapa yang tumbuh di daerah yang kurang dari air atau daerah yang bukan tandus, ya. Nah, saudara pendengar, pohon kelapa dikenal sebagai pohon sejuta manfaat dengan segudang manfaat kesehatan dan kegunaannya bagi kehidupan masyarakat. Air serta daging buahnya menyimpan sejumlah zat gizi, sementara bagian lain dimanfaatkan untuk pangan, bangunan, kerajinan, dan lain sebagainya. Nah, saudara, melansir Institut Pertanian Bogor, IPB, air kelapa muda mengandung 95,5% air yang membantu menjaga hidrasi tubuh kita. 100 gram air kelapa menyediakan energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin C, dan juga fosfor. Kandungan elektrolit dalam air kelapa seperti natrium, kalium, kalsium, dan magnesium yang mendukung keseimbangan cairan tubuh kita. Kandungan tersebut membuat air kelapa dapat membantu menggantikan cairan serta elektrolit yang hilang ketika tubuh mengalami dehidrasi ringan. Manfaat lain, saudara pendengar, mencakup membantu melancarkan buang air besar, meningkatkan stamina, kemudian apalagi menjaga tubuh kita dari tekanan darah yang tentunya merugikan, dan kalium dalam air kelapa berperan menyeimbangkan efek natrium dan membantu mengatur kerja pembuluh darah serta jantung kita. Nah, konsumsi air kelapa perlu diperhatikan karena kandungan kaliumnya dapat menjadi masalah bagi kondisi tertentu.

Tapi bukan aku, saudara. Bukan siapa. Kalau bukan saya, berarti Anda dong ya. Baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, satu tembang terakhir saya persembahkan untuk Anda dalam program Aksioma Kita. Dan jangan lupa, nanti Topi Asli akan hadir pada pukul 14 waktu Indonesia Timur. Takkan pernah ada damai. 4 menit lagi, pendengar, kita akan jelang waktu.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026. Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lombard, good chance for Helmersen, good save.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royes membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau Jofar. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Houck berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menuntaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt oleh Blomberg ditarik oleh Tobias Strom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutor dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas, merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus.
3: In total, away game.
2: Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini.
4: Saya
2: tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizou. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya melawan Elche karena mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kita juga melihat hal itu musim lalu dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat dan pertandingan yang hebat dan liga akan segera dimulai. Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang-in memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga, dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Antoni Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTRPPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Antoni Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Antoni sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Antoni Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Antoni meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3-6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Antoni Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Antoni akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan grup B Serikandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten

3 gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37, dan Indira Fatimah pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up.

Kita beralih ke olahraga basket. Pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tuah Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayat Jati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL 2020.

Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta, dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru setelah perubahan besar pada musim sebelumnya.

0: Pendengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang Pertina di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. Pertina Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Porprov Sulsel 2026 di Bone dan Wajuk. Sekretaris Umum Pertina Makassar Rizwan Troy saat dan mengatakan, saat ini atlet yang lolos pra-Porprov telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada Porprov mendatang.
2: Kalau sampai hari ini, kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari, 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini, pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik, fisik, dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas, itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di Praporprov itu, dari 20 kelas, kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet Pertina Kota Makassar yang akan berlaga di Porprov Bone Wajok nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pertina Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada Porprov di Wajok.
3: Kalau kami di tinju, khusus Pertina, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk Pertina, khususnya yang lolos itu di Porprov nanti di Wajo. Kita sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses penjelasan untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet jadi berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan Pertina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi, termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Beralih ke kabar terakhir dari cabang olahraga bulu tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan 2 dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisha Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitarang yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Swastiastu, Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, atas nama seluruh keluarga besar TNI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, TNI senantiasa berdiri di garda terdepan, menjaga kedaulatan, utuhan NKRI, serta siap menghadapi setiap ancaman untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita rawat kebinekaan, perkuat persaudaraan sebagai kekuatan demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada bangsa dan segenap rakyat Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi, Santi Santi Om, Nama Budaya, Salam Kebajikan.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Peter Gusbager, Bupati Kerom, atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kerom, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun. Mari kita mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, melalui kerja nyata, kerja cepat dan merata, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam pembangunan dan dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Kerom. Pembo Kinkei Girgura Kensuri, Tuhan menciptakan kita yang membangun. Tamne Yisan Pase, bersatu, bersepakat untuk membangun. Merdeka! Merdeka!

0: Beli, beli. Pak C1 nih, ini sibuk apa kah? Terdengar orang datang panggil. Weh, Pak C, saya teriak-teriak dari tadi. Kau terdengar kah?
1: Aduh, sorry Mak C, jangan marah. Saya ada fokus siapkan data-data kios ini.
0: Siapkan data untuk?
1: Ah, tadi siang ada petugas sensus ekonomi dong datang mau mendata. Tapi pas ada pergi keluar jadi, nanti dong kembali. Makanya saya ada siapkan data-data nih.
0: Sapu sebelah rumah tuh, sudah didata juga. Tapi saya belum kan, saya tidak usah didata sudah eh.
1: Bah, tidak boleh begitu Mace. Semua usaha yang ada di Indonesia ini wajib masuk di sensus ekonomi 2026. Ini penting, supaya pemerintah dong pu data tuh akurat.
0: Terus kalau saya mau ikuti data juga, saya harus bikin apa eh?
1: Pendataan itu dong masih jalan sampai tanggal 31 Agustus ini. Kalau kau belum terdata, kau tinggal hubungi saja di call center Sensus Ekonomi 2026. Depo nomor itu 08151126-2026.
0: Oke sip sudah, nanti saya lapor di situ. Pace, ini saya bisa beli galam ke Tradain. Kau sibuk urus data terus dari tadi.
1: Astaga, saya sampai lupa. Mari Mace, sini.
0: Pagi Pace, lagi bikin apa kak?
2: Pagi juga Mace, ada atur pinang, saya mau pergi bawa jual di pasar.
0: Sudah so, dengar kak belum? Sekarang ini ada sensus ekonomi 2026 dari kantor Badan Pusat Statistik.
2: Sensus apa Mace?
0: Sensus ekonomi itu pendataan semua usaha di Indonesia. Dari usaha kebun, piara ternak, jualan depan rumah, di pasar, ojek, semua didata. Nah Pace, kok usaha jual pinang ini juga akan didata petugas sensus nanti.
2: Oh, begitu eh. Kapan nung mendata?
0: Mulai tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Petugas sensus akan jalan mendata ketong semua dari rumah ke rumah. Jadi Pace, ko ingat eh, kalau ada petugas pakai rompi sensus ekonomi, tanda pengenal, dan surat tugas resmi, mari tong terima dan beri informasi yang benar.
2: Oke, baik Mace.
3: Ayo kita dukung sensus ekonomi 2026.
2: Dari data yang benar,

bisa kemasi bersatu bersepakat untuk membangun. Kuemo, Kenke, Girugura, Kensuri. Tuhan yang menciptakan, kita yang membangun. Mereka dari Kerong untuk Indonesia. Kerong.

saya Linus Pasarang SH MMP PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Kerom mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Mari kita jadikan momen ini untuk membangun kemajuan bangsa dengan kerja dan karya nyata untuk Kabupaten Kerom. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kuembo, MK, Girgura, Kensuri. Tuhan menciptakan kita yang membangun, Tamayisan Kepase, bersatu, bersepakat untuk membangun. Salam sejahtera.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka adalah semangat, bukan hanya sekedar kata. Saya Dr. Randes Daud Demesi, Wakil Bupati Kabupaten Kerong, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan prestasi membangun Kabupaten Kerong. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wembo Kenkei Gergura Kensuri. Tuhan menciptakan kita yang membangun. Tamni Yesan Kepase, bersatu bersepakat untuk membangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beli, beli. Pace satu nih, ini sibuk apa kah? Terdengar orang datang panggil. Weh, Pace, saya teriak-teriak dari tadi. Kau terdengar kah?
1: Aduh, sorry Mace, jangan marah. Saya ada fokus siapkan data-data kios ini.
0: Siapkan data untuk?
1: Ah, tadi siang ada petugas sensus ekonomi dong datang mau mendata. Tapi pas ada pergi keluar jadi, nanti dong kembali. Makanya saya ada siapkan data-data nih.
0: Sapu sebelah rumah tuh, sudah didata juga. Tapi saya belum kan, saya tidak usah didata sudah eh.
1: Bah, tidak boleh begitu Mace. Semua usaha yang ada di Indonesia ini wajib masuk di sensus ekonomi 2026. Ini penting, supaya pemerintah dong pu data tuh akurat.
0: Terus kalau saya mau ikuti data juga, saya harus bikin apa eh?
1: Pendataan itu dong masih jalan sampai tanggal 31 Agustus ini. Kalau kau belum terdata, kau tinggal hubungi saja di call center Sensus Ekonomi 2026. Depo nomor itu 08151126-2026.
0: Oke sip sudah, nanti saya lapor di situ. Pace, ini saya bisa beli galam ke Trada ini. Kau sibuk urus data terus dari tadi.
1: Astaga, saya sampai lupa. Mari Mace, sini.
2: Shalom, salam sejahtera kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Momentum kemerdekaan ini adalah bukti nyata dari tetesan darah, keringat, dan air mata para pahlawan bangsa. Tugas kita hari ini bukan lagi mengangkat senjata, melainkan menjaga kedaulatan, merawat persatuan, dan melanjutkan pembangunan demi kejayaan NKRI. Saya Kolonel Infanteri Taufik Hidayat Dandim 1701 Jayapura mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
3: Amin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oke, saudara pendengar, waktu terus berjalan ya. Kita yang harus mengejar waktu, bukan waktu yang mengejar kita, karena pasti akan terbalik jadinya ya. Tapi kita mengejar waktu, dan ketika kita manfaatkan waktu dengan sesuatu yang berguna, pasti akan ada kepuasan tersendiri. Tapi kalau kita gunakan waktu dengan percuma, tidak ada yang bisa kita lakukan. Yakin, percaya bahwa suatu saat Anda akan menyesal ketika semuanya itu sudah berlalu dalam kehidupan Anda. Kita berbicara tentang 1 bulan, 2 bulan, bahkan 6 bulan, bahkan hampir 1 tahun. Itu sangat tidak bisa kita bilang lama, karena memang coba aja ya, kemarin serasa masih tahun baru, sekarang sudah bulan Agustus ya. Besok kita masuk pada bulan berber, alias September, November, Desember. 3 bulan lagi kita sudah masuk pada bulan Desember ya. Berarti sudah akan ada pergantian tahun lagi. Jadi manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baik.

0: Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, satu tembang dari Mayang Sari ya yang sudah menghibur kita walaupun lagu nostalgia, tetapi semoga saja Anda yang hafal dengan liriknya bisa bersenandung dan bisa membuat suasana siang hari Anda walaupun penuh dengan nostalgia tetapi penuh dengan kebahagiaan. Baik pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Topi Asli. Tolong pilih senandung lagu Indonesia dan lagu-lagunya yang sudah ada di daftar list kami. Ada Vina Panduwinata dengan Aku Melangkah Lagi, itu ya. Kemudian ada Rindu Asmara dari Rafi Kaduri dan Ireng Maulana. Kemudian Aku Suka Caramu. Kemudian ada pula Krispati Menyerah di Hadapan Cinta. Jikustik dengan Melupakanmu. Deloitte dengan Curi-Curi. Pance Ponda dengan Walau Hati Menangis, The Bagindas dengan Kangen, ya, Delon dengan Merindumu, Kursi Pengantin dari Grace Simon, Kembali ke Jakarta dari Kus Plus, Sisa Semalam dari Java Jive, kemudian Mas Kuito dengan Bunga Terindah, Rani dengan Cinta Pertama, Teluk Bayur dari Ernie Johan, Papa Mama Larang alias apa? Sorry, ada singkatannya tapi Mbak Dia lupa. Dari miliknya Judika. Kemudian belum ada judul dari Iwan Fals dan Mayang Sari lagi, tapi judulnya Harus Malam Ini, itu ya. Silakan di ujung telepon di 536386. Tiga penelpon pertama, halo selamat siang. Halo. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Topi Asli.
0: Topi Asli, selamat siang.
1: Selamat jumpa, hormat selalu ya. Tetap semangat, tetap curia ya. Curi-curi ya.
0: Curi-curi.
1: Curi-curi. Curi-curi cepat-cepat.
0: Iya, curi-curi, curi.
1: Curi hatiku.
0: Oke. Sip, nanti diputarkan.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih Kakak cantik sudah bergabung bersama kita di ujung telepon. Ada Kakak Luna Maya di seputaran Villa Humania. Yang bergabung lagi di ujung telepon di 536386. Masih di ajang Topi Asli, Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia. Penelpon kedua, halo selamat siang. Halo. Halo. Halo.
2: Halo Mbak Ida.
0: Iya, selamat siang. Agak sedikit trouble ini, dari tadi halo-halo tidak tersambung. Baik, Kakak silakan.
2: Judika, Papa Mama marah
0: nih. Papa Mama marah. Kenapa?
2: Itu lagi. Harusnya siapa yang harus sama yang lain jadi begitu.
0: Oh gitu. Ya sudah, baku atur biar Papa dan Mama jangan marah.
2: Terima kasih Mbak.
0: Terima kasih Kakakku sayang sudah bergabung bersama kita. Ada Kakak Yus. 536386, satu penelpon lagi sebelum bergabung bersama kita. Katanya sebenarnya pilihannya lain, tapi yo biar sudah ya. Ya, silakan dicung telepon di 536386. Halo, selamat siang.
3: Topi Asli, selamat siang.
0: Baida. Topi Asli, selamat siang juga Kakak Ivan.
3: Iya, tadi itu obrolannya putus, itu mic-nya kurang asam sekali.
0: Itu lagi, dia punya apa, baterai kah, apakah, memang sengaja.
3: Akhirnya Mbak Rama kabur.
0: Kabur, tapi dia di sini sampai jam 1 tadi baru pulang.
3: Oh masih ada, oh iya buat Mbak Rama jangan lupa makan, jadi, MBG.
0: MBG, jadi, kenapa MBG? Jadi ini obrolannya berlanjut di belakang, gak di depan mic.
3: Oh, iya, untuk tomat itu sekarang lagi murah itu, 5.000 per kilo kah?
0: Berarti nyambung yang tadi ya, tomatnya memang murah.
3: Iya, ya, lagi murah, jadi borong sudah.
0: Borong, tapi nanti Mbak Rama ngambil yang hijau-hijau, Mbak Dea yang merah-merah.
3: Oke, saya ingin request lagu dari ini, apa? Jikustik tuh, Jikustik. Melupakanmu.
0: Melupakanmu, oke baik.
3: Yoi. Oke, baik, dan lanjut, selamat bertugas.
0: Lanjut juga, terima kasih kakak. Sudah bergabung Kak Ivan, sudah bergabung bersama kita di ujung telepon. Dan langsung saja kita mainkan lagu-lagu yang sudah terlist. Oh, sudah ter apa? Request ya. Curi-curi, Papa Mama Larang dan Melupakanmu. Iya, kita nikmati aja.

0: Saudara warga, dimanapun Anda berada, sudah dua lagu yang Mbak Ida hadirkan. Tiga ya. Satu dari miliknya Jikustik, kemudian ada pula dari Judika. Astaga, gak konsen. Karena tadi ada berita ya, jadi harus dipelajari. Oke, dan satu lagi dari miliknya Deloitte dengan Curi-Curi. Kita terima tiga penelpon lagi. Untuk yang mau bergabung bersama Topi Asli, tolong pilih Senandung Lagu Indonesia. Halo, selamat siang. Halo.
1: Siang Adi.
0: Iya, selamat siang Kakak. Kenapa agak sedikit soring ini? Teleponnya agak sedikit soring, jadi kayak ada bunyi-bunyi apa gitu.
1: Gitu ya, coba aku matiin dulu, bisa?
0: Oh, sekarang udah bagus, oke.
1: Oke.
0: Lagunya
1: kembali ke Jakarta.
0: Kembali ke Jakarta boleh. Jangan ke Jakarta, ke apa, ke Jayapura.
1: Tidak, ke Pasir Dua.
0: Ke Pasir Dua, iya. Padahal saya mau bilang ke Pasir Dua. Oke, sip, disiapkan.
1: Terima kasih adikku.
0: Sama-sama, Kakak.
1: Sudah sehat selalu.
0: Amin, amin, doanya yang sama. Buat yang punya Pasifik Indah, tepatnya di Pasir Dua ya. Saya terima di ujung telepon, halo, selamat siang.
2: Topi Asli, selamat siang Kak Dea.
0: Selamat siang adik cantik Cecil.
2: Kakak, Krispati judulnya?
0: Krispati menyerah, apa tadi nih? Menyerah di hadapan cinta.
2: Aduh.
0: Iya.
2: Kalau yang dua tadi?
0: Yang?
2: Rafika Duri tadi.
0: Rafika Duri, Rindu Asmara.
2: Oh itu sudah.
0: Oh, oke. Okay.
2: Terima kasih kakakku, iya. Matniar.
0: Terima kasih sudah bergabung bersama kita. Penelpon kedua, satu lagi. Silakan Topi Asli, lagunya. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Topi Asli.
3: Selamat siang, berdua ini dengan Daniel di Padam.
0: Dengan Kakak Daniel, silakan.
3: Iya.
0: Kak.
3: Kalau lagunya Panca apa ya?
0: Panca, Walau Hati Menangis.
3: Ya.
0: Terima kasih. Hormat. Selamat siang. Sudah bergabung bersama kita dari Paldam, kalau tidak salah Kakak Daniel ya. Langsung ya pendengar, Topi Asli kita mainkan dengan tiga lagu spesial buat Anda semuanya. Semoga terhibur.

0: Saudara pendengar, masih ada waktu ya, karena kurang lebih sekitar 23 menit lagi kebersamaan kita akan berakhir di ajang Topi Asli. Silakan yang mau bergabung di 536386. Halo, selamat siang.
1: Topi Asli, selamat siang Mbak Dian.
0: Topi Asli, selamat siang Kakak Dian.
1: Ya.
0: Ya, lagunya apa Kak?
1: Sudah disiapkan Kak.
0: Sudah disiapkan lagunya. Ada Vina Panduwinata, Aku Melangkah. Kemudian ada Chris Patti, ada The Bagindas dengan Kangen, ada Delon dengan Merindumu, ada Rani dengan Cinta Pertama. Kemudian ada Grace Simon, Kursi Pengantin, Ernie Johan dengan Teluk Bayur, Iwan Fals dengan Belum Ada Judul, dan Mayang Sari dengan Harus Malam Ini.
1: Mayang Sari.
0: Oke, baik. Terima kasih Kakak
1: Dian.
0: Terima
1: kasih. Selamat siang, selamat bertugas.
0: Terima kasih kembali. Lagi pendengar, penelpon kedua di sesi ketiga yang mau bergabung bersama kita di ajang Topi Asli. Halo, selamat siang. Halo. Baiklah, terima kasih sudah bergabung bersama kita. Belum yakin, belum pasti. Langsung diputus ya. Saya terima. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Kak Lea.
0: Selamat siang Adik Yolanda.
2: Saya minta lagu Teluk Bayur saja.
0: Teluk Bayur saja. Oh. Okay.
2: Ya, terima kasih Kakak. Sukses selalu, Tuhan memberkati.
0: Terima kasih doanya. Sudah bergabung bersama kita dan mendoakan Mbak Dea. Ada juga demikian ya, doa yang sama lah ya. Satu penelpon lagi untuk sesi ketiga. Halo, selamat siang.
3: Selamat bertugas.
0: Iya, selamat menikmati suasana siang kalau lagi tugas.
3: Oke, baik.
0: Oke, baik. Lagu.
3: Terima kasih.
0: Lagu.
3: Adia.
0: Lagunya apa?
3: Cinta Pertama sudah.
0: Cinta Pertama.
3: Betul, Rani.
0: Baiklah.
3: Pembeli Alfon, aku biarin dia.
0: Oke, baik, sih.
3: Oke, baik. Selamat bertugas, Adia. Tetap cerah ceria terus.
0: Semangat, Kak. Hormat diberi. Terima kasih. Asik banget ya kalau lagi ngobrol sama Kakak Ave, semangatnya itu walaupun cuma oke, baik ya, tapi pengaruh.

Sudah mendengar satu persembahan terakhir dari program kita, Topi Asli Cinta Pertama dari miliknya Rani. Sebelumnya ada Teluk Bayur dari Ernie Johan dan Mayang Sari dengan Harus Malam Ini. Baik pendengar, saya Mbak Ida pamit undur diri dari Topi Asli. Tetap ya setia, karena Topi Asli akan hadir setiap hari, gak bosan ya, dari hari Senin sampai Minggu. Jamnya tetap sama, jam 2 siang sampai jam 3 sore. Terima kasih dan jangan lupa, jangan lewatkan ya untuk kebersamaan kita di Warta Berita Lintas Tanah Papua untuk edisi siang hari ini. Anda bisa saksikan langsung lewat kanal YouTube RRI Jayapura Official, dan Anda bisa monitor dan simak di RRI Jayapura pada frekuensi kesayangan kita 96, 97,6 dan 93,55 MHz.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore, saudara. Tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua, edisi sore ini Kamis 20 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya Kemenkum Papua tegaskan komitmen pelayanan hukum yang mengayomi dan berdampak pada hari pengayoman ke-81. Korem 172 Praja Wirayakti perkuat komitmen dukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Selain dua topik tersebut, Warta Berita kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik, dan inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Ida Susilwati. Saudara, Kementerian Hukum Papua berkomitmen memberikan pelayanan hukum yang mengayomi dan berdampak pada peringatan Hari Pengayoman ke-81 tahun 2026. Berikut laporan Naldi Kesalia.
1: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua menggelar upacara peringatan Hari Pengayoman ke-81 yang berlangsung Rabu kemarin. Pada tahun 2026 ini mengusung tema Transformasi Digital untuk Pelayanan Hukum yang Mengayomi dan Berdampak. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk terus bertransformasi dalam memberikan pelayanan hukum yang semakin dekat dengan masyarakat. Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Kemenhum Papua, Antonius Ayorbaba. Dikatakan pemanfaatan teknologi, penguatan koordinasi, serta budaya kerja yang berorientasi pada solusi menjadi langkah penting untuk memastikan setiap pelayanan memberikan dampak dan manfaat nyata bagi masyarakat Papua.
2: Nah, jadi jangan membiarkan masyarakat pulang tanpa ada kepastian dalam penanganan. Jadi saya selaku Kepala Kantor Wilayah juga mengajak semua jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua melalui momentum Pus Pengayoman ke-81 tahun ini dengan inovasi yang kita kembangkan PACOA, pelayanan cepat optimalkan animo pendaftar dengan PACOA pakai noken, kita memberikan satu kepastian Kementerian Hukum hadir untuk bisa melayani masyarakat, yang tentu itu bisa dirasakan dampaknya langsung. Jadi digitalisasi mempermudah kinerja organisasi, tapi dengan demikian memiliki dampak secara langsung di mana masyarakat bisa mendapati hasilnya dari layanan yang dilakukan oleh kinerja Kementerian Hukum.
1: Kanwil juga mengatakan peran tersebut harus sejalan dengan nilai pasti ada solusi yang terus didorong menjadi budaya kerja Kementerian Hukum, di mana setiap persoalan masyarakat diharapkan dapat direspon dengan kehadiran negara yang dirasakan melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan solutif.
2: Kalau kita identifikasi ada beberapa, di mana ada daerah-daerah, kabupaten, provinsi yang masih kita butuh sinergitas dan kolaborasi ketika penggunaan layanan Kementerian Hukum itu harus menggunakan digitalisasi. Sementara program jaringan di daerah-daerah tersebut masih menjadi kendala. Jadi kita akan mensiasati dengan membangun komunikasi dan koordinasi sehingga aksesibilitas ini dapat berjalan dengan baik.
3: Berarti jemput bola begitu di daerah? Nah,
2: makanya pengembangan inovasi itu yang kita lakukan.
1: Pada rangkaian Hari Pengayoman ke-81 tahun 2026, diserahkan juga sejumlah sertifikat karya cipta dan penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap masyarakat maupun mitra kerja yang telah memberikan kontribusi di bidang hukum dan kekayaan intelektual. Nalik Saulia melaporkan.
0: Saudara, personil patroli pos TNI Angkatan Laut atau POSAL Skosai, Koda Eral 10 berhasil menggagalkan upaya penyeludupan 14 kg ganja asal Papua New Guinea di perairan Skosai, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Belasan kilogram ganja yang rencananya akan diedarkan di kota Jayapura tersebut berhasil disita setelah sempat dibuang ke laut oleh para pelaku. Komandan Kodaeral 10, Mayjen TNI Marinir Sugianto mengatakan, pengungkapan ini diwarnai aksi kejar-kejaran antara petugas dengan perahu motor pelaku di wilayah perbatasan RI-PNJ. 7 warga negara PNJ yang menjadi pelaku penyeludupan tersebut akhirnya berhasil kabur kembali ke perairan negaranya. Mayjen TNI Marinir Sugianto menjelaskan, lolosnya ketujuh pelaku disebabkan oleh ketimpangan spesifikasi armada, perahu motor yang ditumpangi para penyeludup memiliki keunggulan kecepatan dengan menggunakan mesin berkapasitas 40 PK. Sementara armada speedboat milik Posal Skosae yang berpatroli digunakan untuk mengejar saat itu hanya bermesin 15 PK. Faktor tersebut membuat personil Kodaeral 10 kesulitan menyusul laju kapal pelaku. Meski seluruh barang bukti ganja yang dibuang berhasil dievakuasi dari laut. Merespon kendala tersebut, pihak Kodaeral 10 langsung melakukan penambahan kekuatan armada patroli berupa satu unit rigid buoyancy boat RBB yang memiliki mesin ganda dengan kapasitas masing-masing 300 PK. Armada ini diharapkan mampu mengejar perahu-perahu penyeludup dari PNJ ke depannya. Saudara, Korem 172 Praja Wirayakti terus menunjukkan komitmen mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua. Berikut laporan Ani Karlina.
4: TNI Angkatan Darat melalui Korem 172 Praja Wirayakti terus mendukung percepatan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah Papua Pegunungan. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan karya bakti skala besar yang menyentuh berbagai kebutuhan masyarakat. Program yang merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia kepada Kepala Staf Angkatan Darat tersebut menyasar berbagai sektor, mulai dari penyediaan air bersih melalui sumur bor, pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH, revitalisasi sekolah, pembangunan MCK, perbaikan rumah tidak layak huni, hingga pembangunan jembatan perintis. Komandan Korem 172 Praja Wirayakti, Brigjen TNI Robi Suryadi, mengatakan seluruh program tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung dan memberikan manfaat berkelanjutan.
5: Skala besar yang dilakukan oleh Korem 172 Praja Wirayakti merupakan wujud nyata perintah dari Bapak Presiden Republik Indonesia kepada Kepala Staf Angkatan Darat untuk terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya yang berada di Provinsi Papua Pegunungan. Melalui kegiatan ini, kami berupaya menjawab berbagai kebutuhan dasar dari masyarakat di wilayah Papua Pegunungan ini, mulai dari pembangunan sumur bor, pembangunan jembatan Garuda dan jembatan Perintis, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, rehabilitasi ataupun revitalisasi sekolah menengah kejuruan, pembangunan rumah, serta pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni. Khusus untuk pembangunan PLTMH ini, kami membawa nama Wampilamo yang memiliki air membawa terang. Tetapi kami berharap manfaat dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Air bersih untuk membawa kebutuhan keluarga. Listrik dapat menerangi rumah dan mendukung aktivitas masyarakat sekolah lebih layak bagi anak-anak. Serta akses jembatan yang memudahkan masyarakat dalam beraktivitas.
4: Salah satu program unggulan dalam karya bakti skala besar adalah pembangunan PLTMH bernama Wampilamo, yang berarti air mengalir membawa terang Papua. Program tersebut diharapkan dapat menyediakan energi listrik bagi masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan pendidikan warga. Selain itu, pembangunan jembatan Perintis melalui program Jembatan Garuda juga terus dilakukan untuk membuka akses wilayah yang selama ini sulit dijangkau. Hingga saat ini tercatat sekitar 17 jembatan Garuda telah dibangun di Provinsi Papua dan 10 jembatan berada di wilayah Papua Pegunungan. Beberapa di antaranya dibangun di Kabupaten Lanijaya dan Kabupaten Jayawijaya. Sementara di Provinsi Papua pembangunan jembatan dilakukan di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Sarmi. Masyarakat pun menyampaikan apresiasi atas berbagai bantuan yang diberikan pemerintah melalui Korem 172 Praja Wirayakti. Guru SMP Negeri 2 Tiom, Yohanes Wetipo, menilai program tersebut sangat membantu kebutuhan masyarakat.
6: Dari Koramil naik bantuan saya guru di SMP Negeri 2 ini, belum ada rumah juga, belum ada tempat buang air besar, kecil, kamar mandi. Bapak mereka bantu kerja pagi ini dengan Bapak Presiden. Terima kasih bantuan kami daerah terpencil.
4: Korem 172 Prajawira Yakti berharap pelaksanaan karya bakti skala besar dapat terus memberikan dampak positif bagi masyarakat serta menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pembangunan di tanah Papua. Ani Karlina melaporkan.
0: Saudara, Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional atau ASPI resmi meluncurkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI. Langkah inovatif ini turut dibarengi dengan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0%, sebuah sinyal kuat untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi digital hingga ke wilayah timur Indonesia, khususnya di Papua. KKI hadir sebagai instrumen penundaan pembayaran kredit yang prosesnya murni menggunakan infrastruktur domestik. Masyarakat dapat menggunakannya untuk bertransaksi via Kris melalui metode pindai atau scan maupun tap. Dan saat ini fasilitas KKI telah didukung penuh oleh 8 penyelenggara jasa pembayaran utama, yakni BCA, Mandiri, BNI, BRI, CIMB, Niaga, Permata, Megabank, dan BSI. Selain peluncuran KKI, Bank Indonesia juga memperkuat kebijakan Merchant Discount Rate atau KRIS menjadi 0% yang akan efektif mulai tanggal 1 Oktober 2026. Melalui kebijakan ini, BI membebaskan biaya transaksi hingga Rp100.000 untuk merchant kategori kecil, menengah, dan besar. Sementara bagi merchant usaha mikro UMI, tarif 0% tetap berlanjut untuk transaksi hingga batas Rp500.000. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Warsono menyambut antusias inovasi sistem pembayaran ini. Menurutnya, langkah ini menjadi langkah yang krusial, strategis krusial untuk mendistribusikan manfaat digitalisasi secara merata hingga ke tanah Papua. Optimisme BI Papua didukung oleh data adopsi digital yang terus menanjak tajam di bumi cendrawasih. Pada triwulan 2026 ini, nilai transaksi kris di Papua sukses menembus Rp2,61 triliun atau tumbuh menjadi 7,84%. Secara tahunan, year on year, hingga pertengahan 2026, volume transaksi tercatat mencapai 3,3 juta dengan penambahan 240,4 ribu pengguna baru. Peningkatan jumlah merchant sebesar 12,98% ini juga menjadi bukti nyata tingginya penetrasi kris di kalangan pelaku usaha setempat. Tren positif ini dinilai menjadi fondasi yang kokoh agar inklusi keuangan digital melalui Kartu Kredit Indonesia dan fasilitas kris 0% dapat terus menguat secara berkelanjutan di Papua. Saudara, Gubernur Papua Matius De Fakiri melepas 7 peserta MTQ Korpri Papua menuju ajang tingkat nasional di Sulawesi Selatan. Kompetisi berlangsung di Makassar, di Kabupaten dan Kabupaten Pangkep pada 21 hingga 30 Agustus 2026. Papua mengikutsertakan 7 peserta untuk berlaga pada 7 cabang lomba. Fakiri meminta seluruh peserta tampil percaya diri, menjaga kesehatan, dan memberikan kemampuan terbaik selama kompetisi berlangsung. Fakiri mengatakan MTQ Korpri tidak hanya menjadi ajang mengejar prestasi, tetapi juga bagian dari pembinaan kerohanian ASN. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat memperkuat integritas dan pengabdian ASN dalam menjalankan tugas. MTQ Korpri tingkat nasional 2026 diikuti 76 kementerian dan lembaga serta 38 provinsi. Fakiri berharap pengalaman dari ajang tersebut dapat dibawa pulang dan memberi dampak positif bagi ASN di Papua. Saudara pendengar dan pemirsa Warta Berita Lintas Tanah Papua sedang Anda ikuti di Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan lewat kanal YouTube RRI Jayapura Official. Saudara, selanjutnya kita simak berita dari Kabupaten Mimika. Bupati Mimika Yohanes Retok meminta masyarakat Mapuru Jaya menerima dan mensukseskan program pembangunan pemerintah dalam peringatan HUT Emas ke-50 Mapuru Jaya kemarin Rabu 19 Agustus 2026. Berikut laporan Tora Immanuel dari Mimika.
7: Perayaan hari ulang tahun HUT Emas ke-50 Mapuru Jaya digelar di kantor distrik Mimika Timur pada Rabu 19 Agustus 2026. Perayaan ini dihadiri Bupati Mimika Yohanes Retop dan Wakil Bupati Immanuel Kemong didampingi Kepala Distrik Mimika Timur Raymond Tanser serta unsur Forkopimda Distrik dan sejumlah Kepala OPD. Dalam sambutannya, Bupati John Retop mengajak masyarakat Mapuru Jaya lebih terbuka terhadap pembangunan. Sebagai salah satu kawasan tertua di Mimika, perkembangan Mapuru Jaya masih berjalan lamban dibandingkan kota Timika. Sejumlah persoalan seperti sengketa dan klaim hak atas tanah, serta aksi pemalangan jalan dan persoalan orang mabuk masih menjadi hambatan utama masuknya pembangunan baik oleh pemerintah maupun swasta.
8: Mau pembangunan di sini kan tidak? Begini terus kamu mau, dari tahun ke tahun 50 tahun sudah seperti ini? Tidak mau toh? Mau lebih bangun? Kita baru bangun barang ini saja, kantor distrik orang datang tuntut. Mau bangun jalan lewat belakang sana, orang tuntut. Tidak boleh masuk. Bagaimana kita mau bangun? Kalau semua itu tiap hari, tiap semua orang merasa. Baru kalau satu orang sudah bilang, saya punya, nanti lagi datang bilang, saya punya. Ini tidak boleh lagi terjadi untuk kita. Secara khusus untuk kita masyarakat enam kampung di sini.
7: Bupati John Retop didampingi Wabub Immanuel Kemong berharap HUT Emas ke-50 Mapuru Jaya menjadi momentum titik balik, yaitu keterbukaan masyarakat menerima pembangunan pemerintah demi kesejahteraan bersama. Perayaan HUT Emas Mapuru Jaya dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng yang dibagikan kepada 6 kepala kampung dan perwakilan tetua Mapuru Jaya. Selanjutnya, Bupati dan Wakil Bupati juga mengunjungi stand kerajinan khas Kamoro serta menyaksikan seni musik dan tarian daerah dari Sanggar Mayapura. Acara ditutup dengan hiburan rakyat bersama band lokal Apokona dan Airu Band. Dari Mimika, Tora Immanuel melaporkan untuk RRI Jayapura.
0: Saudara, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku menggelar program Tebus Murah Sembako bersama pelanggan di sejumlah SPBU. Salah satunya berlangsung di SPBU Pohon Pule, Kota Ambon. Melalui program ini, masyarakat bisa mendapatkan paket sembako senilai Rp150.000 dengan harga Rp100.000 menggunakan aplikasi My Pertamina. Paket tersebut berisikan beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, gula pasir 1 kg, dan sarden 155 gram. Arya Aditya, sales area Manager Retail Maluku mengatakan, seluruh hasil penjualan paket sembako tersebut akan didonasikan untuk membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Eksekutif General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku Awan Raharjo mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bentuk kehadiran Pertamina bersama masyarakat dalam momentum kemerdekaan. Selain program Tebus Murah Sembako, Pertamina juga menggelar berbagai aktivitas di sejumlah SPBU di Jayapura, Merauke, Timika, Nabire, Sorong, Merauke, maksud kami Ambon, dan Ternate. Menurut Awan Raharjo, SPBU dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi titik pelayanan langsung Pertamina kepada masyarakat. Para operator SPBU juga mengenakan pakaian adat sesuai dengan wilayah masing-masing. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Pertamina tidak hanya memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI, tetapi juga menghadirkan aksi sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus membantu warga terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Saudara, Gubernur Papua Matius De Fakiri meminta anggota Paskibraka melanjutkan pengabdian bagi Papua dan Indonesia setelah menyelesaikan tugas. Pesan tersebut disampaikan saat menutup pemusatan pendidikan dan latihan Paskibraka Papua tahun 2026 di Jayapura pada hari Rabu 19 Agustus kemarin. Fakir mengatakan pemusatan latihan tidak hanya mempersiapkan anggota menjalankan tugas upacara. Pembinaan tersebut juga menjadi proses pembentukan karakter melalui disiplin kepemimpinan, kerjasama, wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai Pancasila. Ia meminta kepada para anggota Paskibraka untuk mempertahankan integritas, persaudaraan, kedamaian, dan kecintaan kepada tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, pengalaman selama pendidikan dan latihan harus menjadi bekal untuk membangun masa depan Papua. Dalam kesempatan tersebut, Fakiri juga menyerahkan bantuan pendidikan kepada seluruh anggota Paskibraka, masing-masing menerima dana pendidikan sebesar 5 juta dan 1 unit laptop sebagai dukungan untuk meningkatkan pendidikan generasi muda Papua. Saudara, pemerintah Kota Jayapura meresmikan renovasi Tugu Pendidikan di kawasan Lingkaran Abepura Selasa 18 Agustus 2026. Renovasi dilakukan melalui program CSR PT Sumber Makmur Group dan ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Wali Kota Jayapura Abisai Rolo. Abisai mengapresiasi dukungan perusahaan dan menyebut Tugu Pendidikan memiliki nilai sejarah serta menjadi bagian dari identitas Jayapura sebagai kota pendidikan di tanah Papua. Sementara itu, perwakilan PT Sumber Makmur Group, Jordi Maswi, mengatakan kerjasama renovasi ditandatangani pada tanggal 16 Juli dan pengerjaannya selesai pada 17 Agustus 2026. Satlantas Polresta Jayapura Kota terus menggencarkan edukasi keselamatan berkendara sejak usia dini melalui program Polis Go to School. Kali ini kegiatan edukasi tersebut menyasar anak-anak di TK Kemala Bayangkari 01 Besci Kota Jayapura. Dalam pelaksanaannya, personil Satgas memberikan materi pengenalan dasar berlalu lintas secara humanis dan menyenangkan. Materi yang diberikan meliputi pengenalan warna dan bentuk rambu lalu lintas, pemahaman arti rambu, hingga praktik cara aman menyeberang jalan menggunakan zebra cross. Kasat Lantas Polresta Jayapura Kota AKP Muhammad Akbar mengatakan edukasi sejak dini merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter anak. Melalui kegiatan Polis Go to School, pihaknya ingin mengenalkan dasar-dasar berlalu lintas kepada anak-anak sejak dini sehingga mereka dapat memahami pentingnya keselamatan di jalan raya. Langkah ini difokuskan pada generasi muda guna menciptakan budaya tertib berlalu lintas di Kota Jayapura yang berakar kuat semenjak usia dini. Saudara dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mendorong penguatan budaya literasi hingga tingkat kampung. Upaya tersebut dilakukan melalui bimbingan teknis literasi dan informasi bagi pustakawan, guru, dan penggiat literasi pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Kegiatan tersebut melibatkan pengelolaan perpustakaan sekolah, taman bacaan masyarakat, perpustakaan kampung dan kelurahan hingga perpustakaan di lingkungan rumah ibadah. Asisten 3 Setda Kota Jayapura Ninyoman Sri Antari mengatakan, akses bahan bacaan dan informasi perlu diperluas agar menjangkau seluruh masyarakat, termasuk yang berada di kampung-kampung. Ninyoman mengakui masih terdapat kendala, salah satunya keterbatasan jaringan telekomunikasi di sejumlah wilayah. Perpustakaan juga diarahkan tidak sekedar menjadi tempat membaca, tetapi ruang publik yang nyaman sekaligus sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan pengembangan UMKM. Sementara Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Jayapura Dolvina J. Mano mengatakan, BIMTEK bertujuan meningkatkan kemampuan pengelolaan perpustakaan dalam memberikan informasi yang benar dan berkualitas. Dolvina menambahkan, pemerintah Kota Jayapura juga mendukung pengembangan perpustakaan digital di 14 kampung melalui dana otonomi khusus dan OTSUS atau OTSUS, namun keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola fasilitas tersebut masih menjadi tantangan. Pemerintah Kota Jayapura berharap penguatan literasi juga tidak berhenti dengan peningkatan minat baca semata, tetapi berkembang menjadi budaya belajar dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan informasi secara tepat. Saudara dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Saudara, sebanyak 12 tim sepak bola berpartisipasi pada turnamen Tahima Soroma yang keempat tahun 2026. Turnamen ini diharapkan menghasilkan talenta pesepak bolaan terbaik untuk Papua dan Indonesia. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
1: Sebanyak 12 tim berpartisipasi dalam turnamen sepak bola Tahima Soroma edisi keempat tahun 2026 yang berlangsung di lapangan Bergendal Argapura. Turnamen yang digagas pemerintahan kampung Kayu Pulau ini akan berlangsung selama 2 minggu sebagai wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit pesepak bola muda bakat asli Port Numbai. Asisten 1 Setda Kota Jayapura Evert Maroje mengapresiasi turnamen tersebut yang dinilai membina generasi muda dan melestarikan nilai-nilai sejarah olahraga di Papua.
9: Lapangan ini lapangan sejarah. Bergendal ini lapangan sejarah. Lapangan ini adalah lapangan di mana Persipura ketika bakalnya muncul. Ketika bermain di sini pasti kita menang. Ada harapan untuk pembinaan generasi muda, ada harapan di mana anak-anak muda kita bisa mewarisi semangat itu. Sehingga mereka juga berada pada waktu bisa pasti Persipura atau klub-klub yang lain.
1: Sementara Kepala Pemerintahan Kampung Kayu Pulau, Tommy Sibi, yang juga ketua penyelenggara, mengungkapkan turnamen ini menjadi agenda tahunan yang wajib dilakukan dengan mengalokasikan dana kampung. Diharapkan melalui turnamen ini melahirkan generasi Port Numbai dari 10 kampung adat untuk dapat menembus tim utama Persipura Jayapura di masa mendatang.
10: Kami mencari bibit-bibit dari setiap kampung yang ada di, kita bilang 14 kampung, tapi pada sebenarnya kita lebih ke 10 kampung adat. 10 kampung adat ini, jadi 10 kampung ini punya anak-anak yang suka main bola ya, dan mereka dapat berpartisipasi untuk kegiatan ini sehingga di Persipura ini sisa Tinus Pai. Ketika Tinus Pai sudah tidak ada lagi, maka anak-anak Port Numbai di Kota Jayapura, khususnya di Tompo Persipura ini sudah tidak ada lagi. Nah, melalui ajang seperti ini kita mencari bakat-bakat baru anak-anak Port Numbai yang ada di 10 kampung adat ini, supaya mereka dapat dilirik, mereka tunjukkan mereka punya skill, dan mereka dapat dilirik untuk masuk dalam kompetisi besar di Persipura Jayapura.
1: Turnamen ini juga diapresiasi Kepala Kelurahan Argapura, Emma Hamadi, bahwa sebagai bentuk wadah positif pengembangan potensi sepak bola di wilayah Argapura. Menurutnya, turnamen ini menjadi bukti lahirnya pesepak bola handal dan berkualitas, sekaligus menjauhkan hal negatif dari generasi Port Numbai.
11: Sesuatu yang sangat susah sesungguhnya. tapi bisa dilaksanakan oleh satu orang kepala kampung. Ini memberi motivasi bagi kami yang ada di Argapura sebagai kepala wilayah yang punya lapangan ini dipergunakan oleh Kaipuma karena ini hak wilayah mereka, jadi terserah saja mereka mau pakai. Tapi ini menjadi motivasi bagi anak-anak muda melihat ini dan itu dikembangkan terus supaya terlahirlah Persipura-Persipura baru. Jangan lagi bayang yang tua-tua tapi yang muda-muda supaya mereka tidak terindikasi, karena pasti di Argapura kita tahu bahwa tempat ini beredar ganja dengan begitu gampangnya. Tapi dengan ada kegiatan ini bisa menekan supaya itu tidak bisa laju terus untuk merusak generasi muda kita.
1: Nalik Saulia melaporkan.
0: Dan saudara pendengar, sekian Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi sore ini, edisi Kamis 20 Agustus 2026. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami yang kami rangkum dalam rri.co.id. Selamat sore dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, sudah rekan di mana pun Anda berada, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RR di Jayapura dan selepas warta berita lintas Tanah Papua. Iya, sudah mendengar satu informasi kami dapatkan, ini update, benar-benar update ya, dari rekan kami Welly yang baru saja mengikuti prosesi wisuda Uncen ya di auditorium Uncen, bahwa saat ini terjadi kemacetan total untuk arus lalu lintas yang ada di seputaran Uncen Jayapura. Iya, mungkin rekan Welly mau memberikan informasi sekaligus untuk menggambarkan bagaimana situasi terkini di sana, dan untuk Anda yang akan melewati ruas jalan antara Jayapura menuju ke Abepura bahkan juga menuju ke Sentani, mungkin bisa mengambil jalan alternatif tidak melewati Uncen karena memang terjadi kemacetan total yang ada di seputaran lingkungan Uncen, tepatnya di depan Padang Bulan Abepura. Oke, pendengar kami masih tunggu untuk laporan, siapa tahu mungkin Mbak Welly akan memberikan informasi, atau mungkin ada rekan-rekan kami reporter yang saat ini tengah bertugas meliput wisuda Uncen tahun 2026, silakan boleh menghubungi kami di line telepon ya, untuk memberikan update informasi, report on the spot.

nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Ya, saudara pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda dengan kami program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Papua Dalam Cinta, Pai featuring Suasoa. Harumkan Indonesia dari sini gitu ya. Oke, saudara pendengar, saya dapat informasi dari pendengar kita bahwa info arah AB Purawayana dan sebaliknya masih macet total Uncen. Saat ini masih terdapat kegiatan wisuda dan baru selesai, dan mungkin ada yang baru akan keluar dari Uncen dan lain sebagainya. Nah, kemudian informasi terbaru bahwa arus lalu lintas saat ini lancar bolak-balik ya, nggak ada kemacetan ya. Nah, mungkin sudah mulai terurai. Kalau tadi ya lagi padat-padatnya, sekarang sudah mulai terurai kemacetannya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 16 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur. Saya Mbak Ida masih tetap setia menemani Anda.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 16:03 waktu Indonesia Timur, dan terkait dengan arus lalu lintas di seputaran Padang Bulan Abepura, tepatnya di depan Uncen Jayapura, yang sudah Mbak Ida sampaikan tadi bahwa ada kemacetan yang terjadi karena kegiatan wisuda baru saja berlangsung dari pagi. Saya sudah terhubung bersama rekan Welly Runtuboy langsung berada di depan Uncen. Selamat sore rekan Welly.
1: Selamat sore rekan Ida.
0: Iya, congratulations, selamat buat kakak Welly yang sudah selesai wisuda. Baik, kakak Welly, ini posisinya ada di depan Uncen, kakak Welly, dan bisa informasikan, benarkah di sana terjadi kemacetan akibat wisuda?
1: Sangat macet, tidak bergerak.
0: Baik, informasi lengkapnya seperti apa rekan Welly? Silakan, boleh digambarkan.
1: Baik, pendengar di mana saat ini berada, saya Welly Runtuboy melaporkan langsung dari depan Uncen Universitas Cendrawasih, di mana sedang diselenggarakan wisudawan hari ini. Dan hari ini begitu selesai di pukul 3 atau jam 15, di pukul 15, kendaraan saat ini arus lalu lintas tidak bisa bergerak. Ya, untuk Anda pendengar yang dari jalur Jayapura hendak menuju ke RAB lewat depan Universitas Cendrawasih, sepertinya padat merayap sampai di Kota Raja di depan Mall Abepura.
0: Iya.
1: Untuk itu diberitahukan kepada seluruh pendengar yang akan melintasi daerah ini, mungkin bisa mencari alternatif lain. Jalan alternatif lain untuk menuju ke Kabupaten Jayapura ataupun Kabupaten Kerom. Dan ini memang terlihat sangat padat dalam perjalanan kami yang kami pantau sampai sekarang tidak bisa bergerak, baik yang ada di Padang Bulan maupun yang ada di Kota Raja AB.
0: Iya.
1: Seperti itu rekan Ida.
0: Baik, rekan Welly, adakah pengaturan arus lalu lintas dari petugas kepolisian?
1: Kepolisian, iya. Terlihat ada kepolisian di sana. Namun ini tahun ini memang wisatawan sebanyak 1.499,
0: wow.
1: Tinggal satu saja 1.500.
0: Wow.
1: Sehingga memang ini wisatawan datang dengan keluarga sehingga kendaraan gitu padat merayap, bisa bergerak.
0: Okay.
1: Apa Uncen sendiri maupun dari wisatawan bersama keluarga.
0: Bisa dibayangkan ya rekan Welly, karena saking banyaknya yang keluar masuk dari Uncen sendiri ya rekan Welly.
1: Iya. Dan sampai sekarang juga kami belum bisa bergerak. Sudah di pukul 4 sore ini.
0: Udah 1 jam lebih ya, baru saja selesai jam 3. Dan sampai saat ini masih terjadi kemacetan ya rekan Welly.
1: Masih terjadi kemacetan. Untuk itu pendengar yang mungkin mau ke arah kabupaten ataupun mau ke Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerom, lebih baik ya mengambil jalur alternatif jalan yang lain sehingga tidak terjadi kemacetan baik dari arah Abepura maupun dari arah Kabupaten Jayapura ke Jayapura.
0: Oke, gitu. Rekan Welly, karena ini kan sudah hampir 1 jam dan bisa kita prediksi artinya ketika sudah hampir 50% yang hadir di Uncen itu sudah keluar, otomatis mungkin bisa 1 jam ke depan masih macet juga ya. Tapi bagaimana rekan Welly?
1: Masih. Ini sampai sekarang belum bisa ada pergerakan dari kendaraan-kendaraan yang menghadiri orang tua maupun keluarga yang menghadiri
0: wisuda
1: hari ini.
0: Oke, berarti ini dari sisi sebelah
1: kanan maupun sebelah kiri.
0: Oh, jadi harus bolak-balik semuanya macet ya rekan Welly ya?
1: Macet. Kami yang pakai kendaraan bermotor saja tidak bisa bergerak.
0: Jadi para wisudawan malah mungkin ada yang bisa berjalan kaki sambil cari kendaraan ya.
1: Iya. Memang jadi sekarang ini kalau terlihat terlihat yang kami sekarang lagi live ini banyak mahasiswa-mahasiswa yang wisudawan yang sudah jalan memakai pakaian lengkap tanpa ada kendaraan karena kendaraannya tidak bisa keluar dari tempat parkir.
0: Betul. Berarti ini jadi cerita ya rekan Welly ya.
1: Iya.
0: Oke, baik, sekali lagi tadi rekan Welly bilang untuk kelancaran arus lalu lintas kita ngambil jalur alternatif ya, tidak melewati Padang Bulan dan sekitarnya. Oke, baik rekan Welly, informasinya sangat bermanfaat sekali. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Ya, selamat sore dan selamat buat rekan Welly yang baru saja melakukan aktivitas wisudanya dan selamat untuk sarjana hukumnya. Baik, saudara pengkhianat dimanapun Anda berada, ya informasi ini mudah-mudahan saja bisa bermanfaat untuk Anda dan sekali lagi Anda bisa mengambil arus yang berbeda, artinya alternatif yang berbeda untuk mengurangi kemacetan dan untuk Anda yang tidak mau kejebak macet ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang.
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Demikian Tompi, dan saat ini sudah pukul 16:37 waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di program Masaktu Radio Republik Indonesia Jayapura. Dari kawasan Pemintas Angkapura 23 Jayapura yang masih terus menemani Anda. Dan jangan lewatkan Beranda Asta Cita Berjaringan yang akan kita ikuti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dengan topiknya adalah ketahanan pangan, menghadirkan beberapa program ya ketahanan pangan yang judulnya pun sesuai dengan masing-masing pelaksana. Kita akan relay dari RRI Pekanbaru, dari RRI Bandung, dari RRI Surakarta, kemudian dari RRI Bandar Lampung. Dan itu akan kita ikuti pada pukul 17 hingga pukul 18. Sedangkan informasi awal bahwa kumandang azan maghrib akan berkumandang pada pukul 17:45 waktu Indonesia. Dan untuk kumandang azan maghrib, pendengar, informasi lebih awal bahwa kumandang azan maghrib akan kami hadirkan biasanya pada pukul 17:45. Namun karena adanya Beranda Asta Cita, informasi azan maghrib kami infokan lebih awal agar menjadi patokan atau panduan Anda bahwa kumandang azan maghrib pada pukul 17:45 waktu Indonesia Timur. Kita akan jelang beberapa saat ke depan, tepat pukul 17 dalam Beranda Asta Cita Berjalan.

0: Jika terjadi bencana alam, kebakaran atau keadaan darurat, jangan panik. Perhatikan tanda jalur evakuasi.
1: Jalur evakuasi? Apa itu?
0: Jalur evakuasi adalah tanda atau peta yang menunjukkan kawasan aman, yaitu untuk menyelamatkan penduduk, pekerja atau karyawan yang berada dalam bangunan ketika terjadi insiden berbahaya.
1: Oh, begitu. Baru tanda atau peta jalur evakuasi itu ada di mana?
0: Umumnya ditempatkan di tembok, di dinding atau pada langit-langit gedung serta papan peringatan bencana pada setiap bangunan.
1: Oh, yang gambar panah warna hijau itu kan?
0: Ya, betul. Jadi, ikuti arahannya. Karena fungsi peta jalur evakuasi membantu meminimalisasi resiko salah arah ketika kita berusaha menyelamatkan diri dan mencegah terjadinya cedera serta kerusakan aset hingga kerugian materi.
1: Kalau begitu, sekarang kita lari ke arah sana.
2: Untuk apa lari? Kan tidak ada bencana, toh.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Iya, sudah dengar Mita dengan tentang mimpiku ya. Apapun itu, kita bisa bermimpi terkait dengan bagaimana kehidupan kita, bagaimana cita-cita kita, bagaimana perjalanan karir kita, bagaimana prestasi-prestasi kita ya. Semuanya itu bisa kita bawa dalam sebuah tatanan mimpi. Mimpi itu sama dengan harapan, mimpi itu sama dengan keinginan, mimpi itu sama dengan sesuatu yang kita inginkan tetapi belum tercapai. Dan bagaimana kita bisa mencapai sesuatu itu ya, lewat mimpi, lewat harapan, lewat cita-cita, lewat keinginan, dengan cara kita berusaha ya. Jadi kalau kita pengen bermimpi, pengen memiliki segala ini itu ya, tapi kalau kita tidak berusaha, orang bilang sama aja bohong ya. Oke, pernyataan dimanapun Anda berada, 4 menit lagi kita akan jelang pukul 17 sore dan kami akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta. Dan dari Pro 1 Jakarta sebagai hostnya yang akan dipandu oleh Dede Firdaus, kemudian akan dihubungkan bersama RRI, 4 RRI ya yang ada di Nusantara. Dari RRI Pekanbaru akan menghadirkan modernisasi pertanian, memperkuat ketahanan pangan. Kemudian dari RRI Bandung, temanya adalah langkah mandiri pangan dimulai dari rumah. Kemudian dari RRI Surakarta akan mengangkat terkait dengan wujudkan ketahanan pangan melalui budidaya tanaman pisang Sang Mulyo. Dan yang terakhir dari RRI Bandung, dari RRI Lampung, Pekanbaru, Bandung, Surakarta dan Lampung ya, akan menghadirkan irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya. Dan itu akan disiarkan secara langsung bersama live streaming ya di RRI Pro 1 Jakarta dan akan terhubung bersama

Okay, saudara pendengar, setelah satu tembang dari Peter Andre dengan Mysterious Girl, langsung kami akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk menyiarkan Beranda Asta Cita, siaran berjaringan secara nasional dengan mengangkat topik ketahanan pangan dari RRI Pekanbaru, RRI Bandung, RRI Surakarta, dan RRI Bandar Lampung.

0: Oke, saudara, pertanyaan kita akan langsung menuju ke Pro1 Jakarta dan ada Bung Dede Firdaus yang akan memandu jalannya Beranda Astacita beberapa saat ke depan.
1: Bagi penyuluh agar edukasi pencegahan penyalahgunaan obat semakin luas, BBPOM turut memperkenalkan inovasi komunikasi cek bebas atau bentuk, bau, warna, dan rasa untuk membantu masyarakat mengenali kondisi pangan dan mencegah keracunan, termasuk dalam program makan bergizi gratis. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemprov DKI Jakarta akan menggelar Festival Flora dan Fauna atau Flona 2026 di Taman Lapangan Banteng Jakarta Pusat pada 28 Agustus hingga 27 September 2026. Mengusung tema Akar Nusantara Bertumbuh di Jakarta, Flona menjadi ruang edukasi masyarakat untuk mengenal biodiversity Indonesia sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Acara ini menghadirkan bursa flora dan fauna, kuliner, instalasi, pameran, bazar, serta 6 zona ekoregion yang mewakili Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Flona 2026 ditargetkan menarik lebih dari 70 ribu pengunjung. Sekian kilas berita.
2: Kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pro 1 RRI Jakarta, selamat sore pendengar. Senang sekali kembali hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dede Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Asta Cita Nasional kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya. Ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
2: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
3: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian. Ya, ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Agus.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
3: Kabar baik, sehat ya, Pak Agus?
4: Baik, sehat.
3: Alhamdulillah, selalu sehat, Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian, khususnya padi di Riau untuk saat ini, Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya, Pak Agus? Silakan.
4: Baik, terima kasih Mbak Suci. Yeah. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor, ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Mbak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada tersebar di hingga hari ini ya, hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Baik. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada tersebar di 11 kabupaten dan kota, meskipun kita punya 12 ya. Depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya, jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
3: Kemudian 11 ya, ya.
4: Ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Riau ini ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi untuk di Rio sendiri sekitar 200 ribu ton. Hmm. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain. Oh, okay. Dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari pasar induk ya, yang ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi ini luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59 ribu hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen tanam panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
3: Sebenarnya sudah terpenuhi.
4: Masalahnya kita hingga hari ini itu baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Rio ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa jadi kalau Rio ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling tidak di atas 6.
2: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
4: Potensinya ada, Mbak Suci ya. Potensi ada, tinggal kita bersama-sama untuk mencari ke sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal. Lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
3: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya.
4: Itulah.
3: Untuk mengejar ketertinggalan target ini.
2: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
4: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan KAPOKTAN. Nah, sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
3: Bisa jelaskan
4: ini,
3: itu.
4: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun KAPOKTAN yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa 1 kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa 2 kali bahkan 3 kali. Jadi dan skalanya pun skalanya masif ini Mbak Cici. Mm-hmm. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1-2 hektar, mm-hmm. nah teman-teman milenial ini 15 personel, mm-hmm. isinya 15 itu mengelola lahan sekitar 200 hektar, Mbak. Mm-hmm. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Yeah. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, mm-hmm. tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, mm-hmm. dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Mm-hmm. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai siap distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Mm-hmm. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, yeah. insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
2: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita yang akan datang.
0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda, ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame, sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku gak usir pakai obat-obatan apapun, jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari, jadi nggak bingung mau masak apa. Stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur karena banyak, jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani sebetulnya nggak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembasaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit stroberi atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik bisa. atau mau ternak ayam juga. Sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuma perlu sedikit aja, terus si ayamnya nggak usah diumbar gitu. Jadi space sekecil apapun pokoknya Bu Ibu bisa banget dimanfaatkan, asal kita belajar dulu cara-caranya biar tanaman tumbuh, terus ternak juga nggak pada mati. Jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita, punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang, mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapat. Kan mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya, seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga mint gitu ya, tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya, ada yang bisa di pot, mungkin ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
0: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinan ya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu, tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh. Perubahannya mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih. Karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
0: Ketahanan pangan bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing, kemandirian pangan bukan lagi sekedar harapan, melainkan dapat diwujudkan bersama.
3: Beranda Astacita.
4: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
5: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Astacita, produksi RRI Surakarta, dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
6: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor 2 adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 3 adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor 4 adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya, suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya, atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa, itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Nah, pertanian ini dalam arti luas, yang pertama kita sampaikan pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras ya, ini lahannya cukup potensi, bahkan digaruh di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi ya. Salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan kalau di Boyolali dan sekitarnya Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Dan perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudian untuk mendapatkan ini ya, pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini ya, tidak hanya 2 MT musim tanam, tetapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing, maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya, itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya, program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, kalau tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulia, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui dinas ketahanan pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar, saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya. Tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah-jumlah tanaman pisang ya sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang sang mulio itu sendiri yang saat ini kita kembangkan. Sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit. Ya, pemilihan bibit Sang Mulio ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat. Kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya. Hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sang Mulio ini memiliki durasi masa panen ya itu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sang Mulio ini akan menghasilkan buah pisang yang baik ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup ya, kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya, kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter, sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini enggak roboh ya, enggak perlu bantuan daripada apa, alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik, dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang Sang Mulio ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, misalnya begitu. Prospek daripada tanaman pisang Sang Mulio ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang Sang Mulio ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya. Contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal-usul Sang Mulio ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah, bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang Sang Mulio, sehingga permintaan ya untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan ini permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya tanaman pisang Sang Mulio ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak, sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga sekali lagi pasar pisang Sang Mulio ini memiliki pasar yang cukup.
5: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaroh ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung. Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal, mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
1: Iya.
0: Maka kita langsung hitung nih di komisi irigasi. Kita ada air berapa? Kira-kira ada air berapa? Maka harus kita bagi.

0: Seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarprasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan, itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
1: Baik.
0: Evaluasi seperti itu.
1: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
0: Apalagi kalau Mbak Dias sekali ikut sidangnya, itu seru. Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih.
1: Ya,
0: ujung tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
1: Luar biasa ya Bu ya, di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
0: Betul, pakai Godzilla ya.
1: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
0: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, 2 tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah.
1: Okay.
0: Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
1: Iya.
0: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
1: Iya. Luar
0: terutama
1: biasa.
0: Terutama pertanian ya.
1: Iya.
0: Karena kan pangan kita harus disupport full. Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten ditengarai airnya akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, kan embung ini kan tampungan ya Mbak Dian ya, dia menampung air nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot yang kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya, langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat. Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
1: Wow, luar biasa.
0: Atau pompa-pompa sementara, seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah
1: menyiapkan
0: antisipasi yang seperti itu.
1: Oh, wow. Luar biasa Ibu ya.
2: Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 91,2 FM Jakarta sore ini.
4: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, setiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya Dedy Firdaus, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dari Jalan Tasangkapura nomor 23, pendengar di manapun saja Anda berada, selamat malam. Salam jumpa kembali bersama penyiar Anda. Saya Gustian untuk hadir menemani Anda di Lintas Jayapura malam hingga tuntas nanti hingga pukul 12 malam atau pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dengan beragam program acara yang sudah Anda ikuti bersama, tentunya terima kasih sejak pagi, siang, sore, bahkan di malam nanti Anda menjadikan siaran kami sebagai media yang tentunya dapat memberikan warna tersendiri dalam beragam informasi, beragam musisi-musisi tanah air, mancanegara turut hadir menemani kita semuanya hingga tuntas nanti. Saya berharap tentunya Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dengan suasana di malam ini, waktu biasanya berkumpul bersama keluarga, Anda kembali ke rumah lewat pekerjaan yang sudah Anda kerjakan, tentunya bisa lebih rileks lagi ketika saat ini telah berkumpul bersama anggota keluarga semuanya. Salam bahagia tentunya untuk kebersamaan kita di Pro 1 yang tetap terus hadir untuk menemani Anda. Dan baik pendengar, saya Agustiawan akan menemani Anda untuk mengawali kebersamaan ini. Ada satu lagu bersama Toto Kribo featuring Justin, Balik Pulang. Iya, memang waktunya memang sekarang ini harus balik pulang karena mungkin ada yang mandi sore mungkin ya, mandi malam. Iya, dan nantinya juga akan makan malam bersama keluarga. Ya, selamat menjalankan untuk beragam kegiatan aktivitas di malam ini. Tetap terus satu bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Jayapura yang tetap mengudara di FM 88,8, 96,5, 96 dan 97 MHz.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kami mohon perhatian sejenak untuk informasi Ikatan Keluarga Besar Papua Barat dan Papua Barat Daya Provinsi Papua. Ini undangan tentunya bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, PNS, dosen, anggota TNI Polri, mahasiswa dan seluruh masyarakat Papua Barat Daya yang berdomisili di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerom. Dalam rangka mempererat persaudaraan, kebersamaan dan persekutuan keluarga besar Papua Barat Daya yang berdomisili di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerom, maka dengan penuh sukacita dan kasih Kristus, kami mengundang Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian untuk hadir dalam acara ibadah keluarga besar Papua Barat Daya bersama Bapak Gubernur Papua yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 pada pukul 16 atau jam 4 sore sampai dengan selesai, bertempat di Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Alamat Jalan Suasiu, Dok 2, Jayapura. Untuk mengikuti pelaksanaan ibadah tersebut, disiapkan bus untuk antar dan jemput dengan rute untuk daerah Sentani, titik jemput di depan Yonif 751 Jalan Naik Sosial, depan pos 7 dan depan Stadion Lukas NMB Kampung Harapan. Untuk daerah Bepura, titik jemput depan pompa bensin Kamkei, lingkaran AB Cigombong dan depan STM Kota Raja. Daerah Entrop, Hamadi dan Polimak, titik kumpul di depan halte bus SMP Negeri 5 Entrop, mata jalan Hamadi Gunung, mata jalan Arga Pura Kanan dan mata jalan Polimak Santa Rosa. Daerah Jayapura Utara, titik jemput di pangkalan ojek Pasir 2 depan pompa bensin Deplat Kanan, mata jalan Dok 9 Kali dan mata jalan Dok 8 Bawah. Demikian untuk informasi ini. Selanjutnya informasi dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura mengadakan Festival Kreatif Industri Menengah pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2006 bertempat di Terminal Tipe A Entrop Kota Jayapura. Adapun kegiatan antara lain lomba berhadiah, layanan publik, pameran IKM Creative Fest, Fashion Show Produk IKM, demo membuat batik dan hiburan. Demikian untuk dua informasi yang kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Dan saat ini sudah menunjukkan pukul 18:11 waktu Indonesia Timur. Tetap terus mengudara pastinya untuk RRI Jayapura, untuk kebersamaan ini dengan beragam pesan-pesan di ruang layanan masyarakat yang hadir untuk menemani kita saat ini.

0: Waktunya kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi, pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda, jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: sebuah acara yang memberikan kesempatan kepada seluruh pendengar menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur.
0: Gelaran Halo RRI di RRI Jayapura dipantau langsung oleh perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua.
1: Berani lapor, itu keren.

Saya Peter Gusbager, Bupati Kerom, atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kerom, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun. Mari kita mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur melalui kerja nyata, kerja cepat dan merata, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam pembangunan dan dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Kerom. Pembo Kinkei Girgura Kinsuri, Tuhan menciptakan kita yang membangun. Tamne Yisan Pase, bersatu, bersepakat untuk membangun. Merdeka! Merdeka!

0: Shalom, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Merdeka!
0: Momentum kemerdekaan ini adalah bukti nyata dari tetesan darah, keringat, dan air mata para pahlawan bangsa. Tugas kita hari ini bukan lagi mengangkat senjata, melainkan menjaga kedaulatan, merawat persatuan, dan melanjutkan pembangunan demi kejayaan NKRI. Saya, Kolonel Infanteri Taufik Hidayat, Dandim 1701 Jayapura, mengucapkan Dirgahayu ke-81, Kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Amin. Bisa bebas. Bebas.

Saya Linus Pasarang SH MMP, PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Kerom, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Mari kita jadikan momen ini untuk membangun kemajuan bangsa dengan kerja dan karya nyata untuk Kabupaten Kerom. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kuembo, Kemkei, Girgura, Kensuri. Tuhan menciptakan kita yang membangun, Tame Yisan Kepase, bersatu, bersepakat untuk membangun. Salam sejahtera.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan Rahayu. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka adalah semangat, bukan hanya sekedar kata. Saya Dr. Andes Daud Demesi, Wakil Bupati Kabupaten Kerong, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan prestasi membangun Kabupaten Kerong. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wembo Kenkei Gergura Kensuri. Tuhan menciptakan kita yang membangun. Tamni Yesan Kepase, bersatu bersepakat untuk membangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beli, beli. Pak C satu nih, ini sibuk apa kah? Terdengar orang datang panggil. Weh, Pak C, saya teriak-teriak dari tadi. Kok terdengar kah?
1: Aduh, sorry Mak C, jangan marah. Saya ada fokus siapkan data-data kios ini.
0: Siapkan data untuk?
1: Ah, tadi siang ada petugas sensus ekonomi dong datang mau mendata. Tapi pas ada pergi keluar jadi, nanti dong kembali. Makanya saya ada siapkan data-data nih.
0: Sapu sebelah rumah tuh, sudah didata juga. Tapi saya belum kan, saya tidak usah didata sudah eh.
1: Bah, tidak boleh begitu Mace. Semua usaha yang ada di Indonesia ini wajib masuk di sensus ekonomi 2026. Ini penting, supaya pemerintah dong pu data tuh akurat.
0: Terus kalau saya mau ikuti data juga, saya harus bikin apa eh?
1: Pendataan itu dong masih jalan sampai tanggal 31 Agustus ini. Kalau kau belum terdata, kau tinggal hubungi saja di call center Sensus Ekonomi 2026. Depo nomor itu 08151126-2026.
0: Oke sip sudah, nanti saya lapor di situ. Pace, ini saya bisa beli galam ke Trada ini. Kau sibuk urus data terus dari tadi.
1: Astaga, saya sampai lupa. Mari Mace, sini-sini.

mengucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Semoga di usia ke-81 ini menjadikan negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Tamne Isa Kemasi, bersatu, bersepakat untuk membangun. Kuemo Kenke Girugura Kensuri, Tuhan yang menciptakan, kita yang membangun. Mereka, mereka, mereka dari Kerong untuk Indonesia. Kerong.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Patroli.
1: Patroli Udara.
0: Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas baik di Kota Jayapura,
1: Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerom.
0: Bersama personil dari Ditlantas Polda Papua.
1: Patroli Udara setiap hari Senin sampai Jumat selama 30 menit.
0: Mulai pukul 6.30 sampai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur.
1: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara.
0: Agar Anda selamat-selamat di jalan raya.
1: Ingat, utamakan keselamatan.
0: Keluarga Anda menanti di rumah.

pemberitahuan dari BPJS Kesehatan Jayapura ditujukan kepada seluruh peserta JKN BPJS Kesehatan di Kota Jayapura dalam rangka optimalisasi pelayanan jaminan kesehatan nasional JKN kepada peserta. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jayapura menginformasikan bahwa mulai 18 Agustus 2026 sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut, pelayanan peserta BPJS Kesehatan beralih sementara dari kantor BPJS Kesehatan Cabang Jayapura ke Mal Pelayanan Publik atau MPP Kota Jayapura yang berlokasi di Terminal Tipe A Entrop, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Atau peserta JKN BPJS Kesehatan dapat menghubungi kanal layanan non-tatap muka BPJS Kesehatan, yaitu layanan Pandawa atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp di nomor HP 0811-8165-165. BPJS Kesehatan Jayapura, dengan gotong royong, semua tertolong.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saudara pendengar di mana pun Anda berada, kami masih menantikan untuk siaran kami untuk mengikuti jalannya Warta Berita Gema Papua pelaksana dari RRI Wamena. Kami masih menantikan untuk terhubung mengikuti Warta Berita Gema Papua.

Ya baik, pengarah di manapun Anda berada, terima kasih pastinya atas kebersamaan ini untuk Warta Berita Gema Papua. Kami belum dapat hadirkan ke ruang dengan Anda, ada sesuatu dan lain hal yang dimana RRI pelaksana, yaitu RRI Wamena. Namun yang jelas pendengar, nantinya sesaat lagi kami akan hadir lewat satu rangkaian acara, yaitu Mimbar Agama. Akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, khususnya untuk umat Katolik di Kota Jayapura, di pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur, sesaat lagi.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, tiba saatnya mimbar agama Katolik akan hadir dalam kebersamaan ini. Kali ini mengangkat satu topik, yaitu ketika Tuhan memanggil, apakah hatiku menjawab? Hal ini topik ini akan kita dengarkan bersama, ya, akan disampaikan oleh Ibu Katarina Martina Hing, akan hadir untuk kebersamaan kita. Namun kita sambut lewat satu nyanyian rohani, ya, nyanyian khususnya untuk umat Kristen, umat Katolik, dan kita semuanya juga yang mendengarkan siaran Pro 1. Kita akan ikuti atau kita dengarkan bersama.

Selamat malam para pendengar mimbar agama Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam suasana penuh kasih dan damai. Di tengah keheningan malam ini, marilah kita sejenak meninggalkan kesibukan, menenangkan pikiran dan membuka hati untuk mendengarkan suara Tuhan. Sebab seringkali Tuhan berbicara bukan melalui sesuatu yang besar dan luar biasa, tetapi melalui sabdanya yang sederhana yang menyentuh hati kita. Pada malam ini kita akan merenungkan sebuah pertanyaan sederhana, tetapi sangat dalam. Ketika Tuhan mengundang, apakah hatiku menjawab? Mengawali siaran ini, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang sederhana. Terima kasih untuk hari yang telah kami lalui, untuk setiap berkat, perjuangan, sukacita, bahkan air mata yang telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Kini melalui siaran mimbar agama Katolik ini, hadirlah di tengah kami ya Tuhan. Tenangkan hati yang gelisah, kuatkan hati yang lelah, hiburlah hati yang sedang terluka, dan nyalakan kembali harapan bagi mereka yang mulai kehilangan arah. Semoga sabdamu yang kami renungkan malam ini menjadi cahaya dalam kegelapan, menjadi penghibur dalam kesunyian, dan menjadi kekuatan untuk melangkah kembali bersamamu. Berkatilah setiap pendengar dimanapun berada. Semoga malam ini kami boleh beristirahat dalam kasih dan penyertaanmu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mendengarkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 1-14. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan.

berkata kepada hamba-hambanya, "Perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu." Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari para pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini, Yesus menceritakan tentang seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin bagi anaknya. Undangan telah disampaikan, tetapi banyak orang justru menolak datang. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Ada yang pergi ke ladang, ada yang mengurus usaha, bahkan ada yang tidak peduli sama sekali. Kisah ini mau mengajak kita bertanya dengan jujur. Ketika Tuhan memanggil saya, apakah hati saya menjawab? Seringkali Tuhan memanggil kita bukan melalui suara yang terdengar dari langit. Tuhan hadir melalui kesempatan untuk berbuat baik, melalui orang yang membutuhkan pertolongan, melalui keluarga yang membutuhkan perhatian, melalui gereja yang membutuhkan pelayanan, bahkan melalui suara hati yang mengajak kita kembali kepadanya. Namun terkadang kita terlalu sibuk. Kita berkata, "Nanti saja saya berdoa, nanti saja saya ke gereja, nanti saja saya mengampuni, nanti saja saya berbuat baik." Tanpa kita sadari, kata nanti bisa menjadi alasan untuk terus menjauh dari Tuhan. Saudara-saudari, undangan Tuhan adalah undangan kasih. Tuhan tidak memaksa. Ia hanya mengetuk pintu hati kita dan berkata, "Datanglah, aku telah menyediakan tempat untukmu." Pertanyaannya bukan apakah Tuhan masih memanggil kita. Tuhan selalu memanggil. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih mau membuka hati dan menjawab panggilannya? Bahkan ketika kita merasa tidak layak, Tuhan tetap mengundang. Ia tidak mencari manusia yang sempurna, tetapi hati yang mau datang, bertobat dan berubah. Maka malam ini atau kapanpun kita mendengarkan renungan ini, marilah kita berhenti sejenak dan melihat ke dalam hati. Mungkin Tuhan sedang memanggil kita untuk mengampuni seseorang. Mungkin Tuhan sedang memanggil kita untuk kembali berdoa. Mungkin Tuhan sedang memanggil kita untuk memperbaiki keluarga. Mungkin Tuhan sedang memanggil kita untuk menjadi lebih peduli kepada sesama. Jangan biarkan undangan Tuhan berlalu begitu saja. Sebab suatu hari nanti, kita akan menyadari bahwa panggilan Tuhan yang kita abaikan hari ini adalah kesempatan berharga yang tidak selalu datang untuk kedua kalinya. Mari kita berkata dalam hati, "Tuhan, ketika Engkau memanggil, jangan biarkan aku menutup hati. Berikan aku keberanian untuk menjawab, 'Ya Tuhan, aku datang.'" Semoga demikian. Saudara-saudari para pendengar yang terkasih, marilah kita tutup permenungan kita dengan doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih karena Engkau tidak pernah berhenti mengundang kami untuk datang kepada-Mu. Ampunilah kami ketika kami terlalu sibuk dengan dunia sehingga melupakan-Mu. Ampunilah kami ketika kami lebih memilih kehendak sendiri daripada kehendak-Mu. Bukalah hati kami agar mampu mendengar panggilan-Mu. Ajarlah kami untuk menjawab undangan-Mu, bukan hanya dengan kata-kata,
tetapi melalui kehidupan

penuh kasih, kehidupan yang penuh pengampunan dan kepedulian kepada sesama. Semoga setiap hari kami mampu berkata, "Ya Tuhan, aku siap menjawab panggilan-Mu." Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, segala usaha dan perjuangan kita senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar yang terkasih, Tuhan terus mengundang kita. Undangan itu mungkin datang melalui sabdanya, melalui keluarga, melalui sesama, bahkan melalui peristiwa sederhana yang kita alami setiap hari. Jangan biarkan undangan Tuhan berlalu begitu saja. Ketika Tuhan memanggil, semoga hati kita mampu menjawab, "Ya Tuhan, aku datang. Aku mau mengikuti-Mu. Jadikan hidupku tanda kasih-Mu bagi sesama." Terima kasih telah bersama kami dalam mimbar agama Katolik. Semoga Tuhan memberkati setiap langkah dan perjalanan hidup kita. Tetaplah menjadi pribadi yang membawa kasih, pengharapan dan damai dimanapun kita berada. Salam dalam kasih Kristus. Tuhan memberkati kita.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id. Pendaftaran

Saudara pendengar, baru saja telah kita menuntaskan mimbar agama. Kiranya ada damai sejahtera untuk kita semuanya. Dengan penuh sukacita suasana malam ini, dengan penuh bahagia untuk Anda yang tetap terus setia bersama kami. Tentunya di saat ini sudah menunjukkan pukul 20 lebih 2 menit ke Indonesia Timur. Kami akan hadir dengan beragam informasi yang menarik yang patut untuk Anda simak bersama kami di Prosa Teror Jayapura.

Ya, berengarah beragam informasi kami sampaikan untuk kebersamaan ini, di antaranya Korem 172 PWY percepat pembangunan Papua Pegunungan lewat karya bakti skala besar. Informasi ini kami lansir di rr.co.id Jayapura, di mana TNI Angkatan Darat melalui Korem 172 Praja Wirayakti terus mendukung percepatan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah Papua Pegunungan. Upaya tersebut diwujudkan pelaksanaan karya bakti skala besar yang menyentuh berbagai kebutuhan masyarakat. Program yang merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia kepada Kepala Staf Angkatan Darat tersebut menyasar berbagai sektor, mulai dari penyediaan air bersih melalui sumur bor, pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH, revitalisasi sekolah, pembangunan MCK, perbaikan rumah tidak layak huni, hingga pembangunan jembatan perintis. Komandan Korem 172 PWY Brigjen TNI Robi Suryadi mengatakan seluruh program tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung dan memberikan manfaat berkelanjutan. Salah satu program unggulan dalam karya bakti skala besar adalah pembangunan PLTMH bernama Wampilamo, yang berarti air mengalir membawa terang Papua. Program tersebut diharapkan dapat menyediakan energi listrik bagi masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan pendidikan warga. Selain itu, pembangunan jembatan perintis melalui program Jembatan Garuda juga terus dilakukan untuk membuka akses wilayah yang selama ini sulit terjangkau. Hingga saat ini, tercatat sekitar 17 jembatan Garuda telah dibangun di Provinsi Papua dan Papua Pegunungan, dengan 10 jembatan berada di wilayah pegunungan. Beberapa di antaranya dibangun di Kabupaten Lanijaya, Kabupaten Jayawijaya, sementara di Provinsi Papua pembangunan jembatan dilakukan di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Sarmi. Masyarakat menyampaikan apresiasi atas berbagai bantuan yang diberikan pemerintah melalui Korem 172 PWY. Guru SMP Negeri 2 Tiom, Yohanes Wetipo, menilai program tersebut sangat membantu kebutuhan masyarakat. Korem 172 PWY berharap pelaksanaan karya bakti skala besar dapat terus memberikan dampak positif bagi masyarakat serta menjadi bagian dan upaya bersama dalam meningkatkan kesejahteraan dan percepatan pembangunan di tanah Papua.

Saudara, pendengar, informasi lainnya untuk kebersamaan kita terkait Kanwil Kemenkumham Papua komitmen hadirkan layanan hukum cepat dan solutif. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua menggelar acara syukuran baru-baru ini memperingati Hari Pengayoman ke-81 tahun 2026 yang berlangsung di Aula Humboldt Kanwil Kemenkum Papua. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Antonius Matius Ayorbaba, peringatan Hari Pengayoman tahun ini menjadi momentum memperkuat komitmen dalam menghadirkan pelayanan hukum yang cepat, mudah, solutif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia katakan pentingnya transformasi cara kerja lingkungan Kemenhum dengan pemanfaatan teknologi yang mampu mempercepat proses pelayanan. Sedangkan pemanfaatan data dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Ia juga menegaskan Kanwil Papua memiliki peran strategis sebagai representasi, sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan masyarakat, tetapi juga dituntut mampu menjadi problem solver dalam menjawab berbagai persoalan hukum di wilayah. Selain itu, Kanwil mengatakan peran itu harus sejalan dengan nilai pasti ada solusi yang terus didorong menjadi budaya kerja Kementerian Hukum, di mana setiap persoalan masyarakat diharapkan dapat direspon dengan kehadiran negara yang dirasakan melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan solutif. Dalam kesempatan tersebut, pendengar, momentum Hari Pengayoman ke-81 diberikan sertifikat hak cipta kepada para seniman dan pencipta sebagai bentuk apresiasi sekaligus upaya memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya cipta masyarakat Papua. Itulah sekilas informasi Kanwil Kemenkum Papua komitmen hadirkan layanan hukum cepat dan solutif.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Informasi lainnya mengarah di mana Pemkot Jayapura tekan angka kemiskinan. Inilah informasi selengkapnya pendengar. Pemerintah Kota Jayapura pemerintah Kota Jayapura melalui Baperindah menggelar rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan semester 1 tahun 2026 untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menekan angka kemiskinan. Rakor melibatkan organisasi perangkat daerah, kepala distrik dan kelurahan, pihak swasta BUMN, BUMD, serta perbankan. Wali Kota Jayapura Biserolo mengatakan pemerintah perlu menyusun langkah yang lebih tepat sasaran, mengingat angka kemiskinan Kota Jayapura masih menjadi perhatian. Data yang disampaikan menunjukkan angka kemiskinan sebesar 10% pada 2023, meningkat menjadi 10,47% pada 2024 dan 12,3% pada 2025. Menurutnya, pendengar, pemerintah membutuhkan data yang lebih rinci mengenai masyarakat miskin hingga di tingkat distrik, kelurahan, dan kampung. Data tersebut penting agar program penanganan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Abisai juga menekankan pentingnya validasi data, termasuk melihat dinamika penduduk yang masuk ke Kota Jayapura dan berpotensi mengurangi angka, ya maksud kami mempengaruhi angka kemiskinan. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi melalui program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemkot Jayapura berharap rakor tersebut menghasilkan langkah konkret yang dapat diterapkan masing-masing OPD dan pemangku kepentingan sesuai tugas serta kemampuan anggaran. Informasi ini kami lansir di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, mendengar informasi dari BKKBN, ini dorong data stunting Papua dipadukan. BKKBN Papua mendorong penyamaan data stunting dengan Dinas Kesehatan untuk mempercepat penanganan. Data terpadu dinilai diperlukan agar pemerintah dapat menentukan intervensi yang tepat bagi keluarga beresiko. Kepala Perwakilan Kemendikbangga BKKBN Papua, Charles Brawar, menyampaikan hal tersebut setelah bertemu Gubernur Papua, Matius Devahiri. Pertemuan di Kota Jayapura kemarin 19 Agustus 2026 membahas evaluasi program penanganan stunting. Charles mengatakan pertemuan juga membahas penguatan koordinasi lintas sektor, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dunia usaha dan perbankan, dan mitra lainnya dilibatkan dalam program tersebut. Menurut Charles, perbedaan data dapat menyulitkan pemerintah menentukan bentuk intervensi. Karena itu, data BKKBN dan Dinas Kesehatan perlu dipadukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat. Sejumlah daerah masih menjadi perhatian dalam penanganan stunting. Charles menyebut Membramo Raya dan Sarmi. Sementara Kota Jayapura berada di kisaran 12% berdasarkan data yang disampaikan. BKKBN juga mendorong penguatan gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting. Program tersebut melibatkan perusahaan perbankan dan mitra melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Charles menegaskan penanganan stunting membutuhkan intervensi berkelanjutan. Intervensi juga harus menyasar keluarga berisiko berdasarkan data by name, by address. Charles berharap 8 kabupaten di Papua bergerak bersama seluruh mitra dalam penanganan stunting. Pemantauan bersama diperlukan untuk melihat perubahan angka termasuk penurunan, kenaikan, dan kondisi stagnan. Papua saat ini masih mengacu pada data nasional dengan angka stunting sekitar 28%. Charles berharap penguatan koordinasi dan intervensi lintas sektor dapat terus menurunkan angka stunting tersebut.

Saudara, suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 masih mewarnai mungkin di setiap kompleks atau lingkungan dengan masih ada beberapa kegiatan perlombaan-perlombaan. Iya, kegiatan perlombaan dalam memperingati HUT ke-81, suasana penuh kehangatan dan kemeriahan anak-anak mengikuti perlombaan yang digelar oleh pemuda Heram berkolaborasi dengan kepala suku Ohe Kampung Waena. Kolaborasi itu dalam rangka tentunya memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia di RT 09 RW 03 ini berlangsung di halaman kepala suku Kampung Waena. Kegiatan tersebut pendengar melibatkan anak-anak dari sejumlah RT dan RW di wilayah Kampung Waena dengan perlombaan balap karung, lomba membawa kelereng menggunakan sendok, makan kerupuk, lomba main game ludo, dan ya, dan kegiatan ini juga diikuti para pemuda-pemudi. Kepala suku Kampung Waena yang merupakan kepala suku tangan kanan Ondoafi Besar Kampung Waena, Gustav Ohe, mengapresiasi dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan berbagai perlombaan dalam rangka HUT kemerdekaan RI. Menurut Gustav, kegiatan perlombaan rakyat bukan hanya menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mempererat hubungan antar pemerintah, tokoh adat, pemuda, dan seluruh warga Kampung Waena. Sementara Ketua Panitia Lomba Albert Atli Modou ini mengatakan, lomba rakyat menjadi momentum untuk menghadirkan suasana kegembiraan sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan di kalangan anak-anak. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan tahun ini merupakan inisiatif Kepala Suku Ohe Gustav Ohe yang melibatkan pemuda Heram untuk bersama-sama menyukseskan perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bahkan ia berharap kegiatan perlombaan rakyat tersebut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun. Selain menjadi hiburan, kegiatan itu dinilai dapat menjadi sarana menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme sejak usia dini. Albert juga berharap semangat kemerdekaan terus tumbuh di kalangan generasi muda, khususnya anak-anak dan pemuda di Kampung Waena. Ditambahkan perwakilan warga RT 09 RW 03 Kampung Waena, Yusuf Ohe mengapresiasi antusias warga dalam memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia di Kampung Waena. Antusias warga membuat suasana penuh semangat dan kebersamaan terlihat saat mengikuti berbagai perlombaan yang digelar panitia dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan RI. Bahkan ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras menyiapkan, menyelenggarakan berbagai perlombaan hingga kegiatan dapat berlangsung dengan baik, aman, dan lancar. Ya, itulah suasana kemeriahan untuk kegiatan berbagai lomba di bulan Agustus yang merupakan bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan terkait tentang pemuda Heram dan kepala suku Oe hadirkan berbagai lomba rakyat tentunya rajut nasionalisme. Kami lansir dari rri.co.id Jayapura.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan segera bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk beragam informasi nasional. Kita akan ikuti bersama sesaat lagi di pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Daripada mereka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontoh gempa dengan kekuatan magnitudo 5.7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5.7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengenai atasi masalah terjadi dahulu. Karena kalau saya itu kan seorang presiden, tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah. Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir, membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan menggunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak keperluan itu untuk keluar rumah.
4: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: Dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat cuaca saat ini dari pagi itu kabut asapnya sangat terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
8: Utamanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini,
9: kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian barat kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis yang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
8: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya, ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
10: Oke.
8: Mungkin di luar Kemenak kan, luar Kemenak.
9: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
11: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
10: Iya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya biar jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya setiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
9: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Agak jaya bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya kita menuju ke Jakarta. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
12: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Agus Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan. Namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
12: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja gitu. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim, Bali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T begitu.
13: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengkondisian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Matang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
14: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi. Bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
13: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengkondisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewanggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnen Suhanda.
15: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isar Gas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
15: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
16: Sementara itu kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
17: Tapi kalau mengenai putusan terus terang saya nggak puas ya. Karena kami berpendapat masalah khususnya masalah penyertaan indeplikernya itu kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama ya. Kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
16: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
18: Nah dengan area ini CSD ini memiliki kesepakatan kalau
19: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arif Yanto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama yaitu penguatan komitmen kedua negara terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
18: Untuk kemitraan ekonomi ini mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
19: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
18: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya, lebih kepada politik pertahanan dan keamanan, karena memang sesuai namanya Foreign and Defense Minister Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
19: Pada pertemuan CSD Perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
20: Terima kasih Mbak Karo.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi fasilitas yang ada di pelatnas.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah kan tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

saudara pendengar di manapun Anda berada. Tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita dengan Pro 3 Jakarta dengan berita nasional. Dan saat ini sudah menunjukkan pukul 1:33 waktu Indonesia Timur, di mana saat lagi di pukul 22 mini drama akan mengudara untuk kebersamaan kita. Selamat malam tentunya untuk semuanya. Nikmati suasana santai di malam ini bersama keluarga. Semoga tetap terus terhibur dengan beragam musisi-musisi mancanegara, tanah air, mengudara menemani untuk kursuman kita hingga pukul 22, di mana mini drama akan hadir untuk Anda.

dari hidup yang sehat adalah kebersihan lingkungan. Bersih hati kita, bersih jiwa kita. Cintai kebersihan lingkungan seperti kita mencintai diri sendiri. Sampah adalah musuh kita bersama. Karena itu, jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Sampah di mana-mana. Bencana tidak akan kemana. Sampah berserakan, berarti kita sedang menunggu bencana. Mari, selamatkan.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

Saudara pendengar, mini drama hadir dengan judul Asa di Tanah Harapan. Kali ini produksi RRI Sorong, kita akan dengarkan bersama.

Di balik perbukitan Kampung Kekok, tanah warisan leluhur membentang luas. Namun, ketergantungan pada pupuk kimia bertahun-tahun mulai mengikis kesuburan bumi. Disinilah kisah bermula. Ketika sebuah generasi menolak menyerah pada kerusakan demi merajut kembali keselarasan antara manusia dan alam. Sejalan dengan cita besar bangsa menuju ekonomi hijau.

0: Ri, Ari, berhenti dulu. Kau stop cangkul tanah dulu. Bapak mau tanya, kau ini sudah kuliah jauh-jauh ke kota, pulang ke kampung malah mau bikin eksperimen aneh. Kau mau ganti ketong pupuk dengan pupuk apakah ini? Organik. Ntar akan mempan buat usir hama. Kau tahu.
1: Bapak, justru karena ketong pakai pupuk kimia terus-menerus, tanah ini dia jadi sakit dan terasubur lagi. Baru biaya pupuk ini makin mahal, hasil panen malah turun. Jadi kitong ini harus kembali ke alam, Bapak. Pakai pupuk kompos dan pestisida nabati boleh, Bapak. Ini namanya ekonomi hijau. Kitong untung, alam juga lebih lestari.
0: Ah, teori itu. Kalau gagal, kitong pupuk sekeluarga ini mau makan apa?
2: Selamat pagi, Bapak Franky. Pagi, Ari.
3: Pagi.
2: Wah, pagi-pagi seperti ini sudah rapat pleno di tengah sawah nih.
1: Bella, mari sini kau dengar dulu nih. Ini saya Bapak nih, dia masih ragu dengan kita pupuk proyek percontohan lahan organik nih.
2: Oh, Bapak Franky tenang aja. Saya sudah bantu Ari riset pasar di kota. Sekarang hotel dan swalayan besar justru berani bayar mahal untuk beras dan sayur organik yang bersertifikat. Istilah kerennya sih, Kitong melakukan hilirisasi produk desa yang ada di Kitong kampung ini langsung ke konsumen premium. Dia pun nilai tambah tinggi, Bapak.
0: Hilir apa tadi? Ah, Bapak tidak mengerti. Yang Bapak tahu, kalau hama datang, panen gagal.
4: Bapak Franky, Ari, kebetulan kamu semua ada kumpul di sini. Lihat itu di hilir sungai. Randy dengan Depu teman-teman, dong ada mau buang limbah kotoran sapi ke sungai lagi. Padahal, semua ini kan bisa bikin bau dan bikin air tercemar. Aduh, kamu pikir cepat sudah kasih stop dia.
1: Aduh, ini tidak bisa dibiarkan ini. Mari, tong ke sana. Mama Mia, Bapak, Bella. Ayo, cepat.
2: Ayo.
5: Iya, enak banget nih kayaknya nih. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
1: Randy, berhenti, Ren. Jangan buang di sungai.
6: Ih, kenapa kah? Mama Mia, ada apa nih? Ini kan cuma kotoran sapi dari Bapak pupuk kandang. Daripada penuh di kandang, ya mending saya buang di sungai tuh. Bodoh amat, praktis tuh.
4: Praktis kok pemata itu, Ren. Airnya ini kan mau dipakai buat mengairi sawah di bawah. Kalau tercemar, tanaman kita kan bisa rusak, bau lagi.
6: Ya, terus saya harus buang kemana, Kak? Masa saya simpan di kamar tuh? Bau tuh.
1: Janganlah, Ren, jangan dibuang. Justru itu emas hitam yang kita cari. Kotoran ternak itu bisa kita olah jadi biogas buat energi memasak warga. Dan ampasnya bisa jadi pupuk organik super untuk kitong pusawa.
6: Hah? Kotoran sapi bisa jadi gas buat masak? Kau stop bercanda sudah, Ari. Mana ada api dari kotoran?
2: Ari serius, Randy. Kau tahu, kitong bisa bikin reaktor biogas sederhana sendiri. Kebetulan kitong kelompok muda punya programnya. Dan kalau ini jalan, kitong pemama tidak perlu beli gas LPG lagi. Dan Bapak Franky bisa dapat pasokan pupuk gratis.
0: Sebentar, jadi kotoran sapi yang bikin bau itu bisa jadi pupuk yang kau maksud itu tadi kah, Ari?
1: Betul, Bapak. Ini namanya circular economy. Tidak ada limbah yang terbuang sia-sia. Alam memberi kitong tantangan. Kalau kitong kelola dengan ilmu, justru akan menghasilkan berkah ekonomi tanpa torang merusak lingkungan.
6: Aduh, kalau emang bisa menghemat sama mama puang, bolehlah. Tapi tolong, kau ajar saya ke Ari. Saya capek juga dapat marah terus dari warga di kampung sini ya.
7: Bulan berlalu, keraguan berubah menjadi kerja keras. Dengan gotong royong, reaktor biogas mulai menyalakan dapur-dapur warga. Dan hamparan sawah kampung Keikok mulai beralih rupa menjadi ladang hijau yang sepenuhnya organik.
4: Luar biasa. Lihat ini, beras organik premium Kampung Kekok sudah siap dikemas. Warnanya bersih, bulirnya utuh.
2: Dan logo sertifikasi hijaunya sudah terbit, Mama. Lewat aplikasi online yang kita kelola, pesanan dari kota sudah antri untuk panen minggu depan. Harganya 2 kali lipat dari beras biasa.
5: Siapa dulu dong mandor komposnya? Randy mau dilawan. Sekarang sapu kandang su bersih. Kompor di sap mama pu dapur menyala terus dan hanya pakai biogas. Dan sap mama su hemat uang, tara beli gas lagi kah?
0: Ari, Bapak minta maaf ya. Dulu sempat meremehkan niatmu. Ternyata kalau kita merawat alam dengan benar, alam justru memberi hasil yang berlipat ganda buat kita.
1: Ini bukan cuma karena Ari, Bapak, tapi karena kita semua mau berubah, menyelaraskan hidup dalam lingkungan itu bukan berarti kita kembali miskin. Justru ini jalan menuju kemakmuran yang berkelanjutan.
7: Dari Kampung Kekok, sebuah bukti nyata tercipta bahwa memperkuat keselarasan dengan alam dan mempercepat ekonomi hijau bukanlah impian di atas kertas. Ia adalah helaan nafas keringat dan masa depan yang diwariskan dengan senyuman bagi generasi yang akan datang.

Pendengar, semoga untuk Anda yang masih tetap setia dapat menemani aktivitas malam ini dan tentunya waktu di mana di malam hari menjelang untuk beristirahat. Nah, pernahkah Anda merasa lelah setelah menjalani aktivitas yang begitu padat untuk hari ini? Mungkin banyak pekerjaan yang sudah Anda kerjakan, sudah Anda lakukan. Pekerjaan yang menumpuk, berbagai persoalan datang, bahkan silih berganti. Bahkan terkadang pikiran masih terus bekerja, meskipun tubuh ya sudah ingin beristirahat. Nah, tentunya cara sederhana yang mungkin sering kita lakukan tanpa menyadari manfaatnya yaitu mendengarkan musik sebenarnya. Karena kalau berbicara terkait tentang musik hanya sekedar hiburan, alunan nada irama dan lirik dari sebuah lagu ternyata ini juga dapat membantu tubuh menjadi lebih rileks sekaligus memberikan pengaruh positif terhadap suasana hati. Semoga saja satu lagu bersama Judika, tak mungkin bersama ya. Ini akan membuat Anda lebih rileks juga tentunya, bahkan ditemani dengan beberapa musisi-musisi lainnya. Ada Edisi Litongan, Tinya Mengudara, Astrid Leo, Bing Slamet, bahkan Kus Plus. Ikan Fauzi pun juga akan hadir. Ada juga Sugianto menemani kita semuanya. Tentu setiap orang memiliki selera musik yang berbeda. Ada yang merasa tenang ketika mendengarkan musik klasik, musik-musik nostalgia, musik-musik zaman sekarang yang kekinian, bahkan justru lebih bersemangat ketika mendengarkan lagu-lagu pop. Sementara sebagian lainnya juga mungkin merasa nyaman ketika mendengarkan lagu-lagu kenangan ya. Bahkan sebuah lagu tertentu bisa membawa kita kembali mengingat masa lalu. Semoga satu lagu bersama A.A. Olive ini, ya A.A. Olivia, dengan judul Cinta Ku Bawa Sampai Mati, Anda pun dapat lebih rileks untuk bersama kita.

Iya, pendengar di manapun Anda berada, berbicara tentang hiburan dan nostalgia, tentu kita tidak bisa melupakan sosok legendaris Bing Slamet ya. Lewat film-filmnya, kita diajak tertawa, menikmati cerita sederhana, sekaligus mengenang suasana hiburan Indonesia pada zamannya. Bahkan menonton kembali film Bing Slamet bukan sekedar menonton tontonan ya, tetapi juga seperti membuka kembali album kenangan kita ketika humor musik dan cerita menjadi hiburan yang begitu dekat dengan kehidupan masyarakat. Lewat satu lagu yang baru saja kita dengarkan, Nonton Bioskop. Kalau dulu sekarang, ya kalau dulu itu bioskop ya, kalau sekarang masih bioskop enggak ya? Kalau dulu itu kan ya sifatnya itu, kalau bioskop dulu, zaman dulu itu tidak bisa terucap lah kalau bicara tentang keramaian, pasti pada rame ya. Dan sekarang ini sudah berubah, X1 biasanya sekarang yang bisa kita nonton film-film sesuai dengan pilihan kita. Waduh, saya salah, kenapa saya sebutkan ya namanya ya. Tapi gak mengapa lah ya. Untuk Anda yang masih ingin menonton bioskop, masih ada sampai sekarang. Tapi bentuk pelayanannya cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nonton sekarang kayaknya lebih nyaman karena dibatasi, ya dimanjakan dengan kursi yang begitu empuk, enak. Suasana pun yang juga semakin menegangkan ketika kita menonton film tegang, semakin terbawa suasana. Apalagi menciptakan suasana menonton di bioskop yang pastinya akan membuat kita lebih ya, tenang juga ya, lebih rileks juga. Saya yakin kita semuanya pasti pernah nonton di bioskop. Lagu yang cukup populer juga di tahun-tahunnya ya. Dan ada satu lagu juga bersama Kus Plus, Manis dan Sayang. Yuk kita juga dengarkan. Semoga saja dapat menghibur untuk Anda yang tetap terus setia bersama kami.

berbicara tentang rasa cinta, perasaan yang terkadang tidak mudah dijelaskan dengan kata-kata. Mencintai seseorang berarti bersedia menerima, memahami, dan tetap menyimpan rasa. Meskipun perjalanan cinta tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan. Ada kalanya cinta membawa kebahagiaan, tetapi ada juga saat kita mencintai membuat kita belajar tentang kesabaran, kehilangan, dan keikhlasan. Dan mungkin lagu yang baru saja hadir bersama Wulan Jamila dengan judul Mencintaimu mempunyai cerita tersendiri bagi Anda. Bisa jadi mengingat pada seseorang yang pernah begitu dekat, sebuah kenangan yang belum terlupakan, atau bahkan seseorang yang sampai malam ini ya masih tersimpan di dalam hati. Dan setelah lagu bersama Wulan Jamila yaitu Mencintaimu, ada satu juga lagu dari ciptaan Rinto Harahap di era tahun 80-an. Mungkin ini tidak asing bagi Anda yang malam ini tetap terus hati-hati bersama kami. Dalam sebuah hubungan kabar yang belum jelas memang bisa membuat hati bertanya-tanya. Karena itu percaya, kepercayaan dan komunikasi menjadi hal yang penting agar sebuah hubungan tidak mudah goyah akan karena mendengar cerita orang lain. Lagu ini tergambar ya dengan judul Kabar-Kabar Burung yang dinyanyikan oleh Iis Sugianto yang mengudara untuk kebersamaan kita di Pro 1 RRI Jayapura.

Ya, mendengar sebelumnya ada satu lagu Aduh Cantiknya yang tadi telah kita dengarkan, yang dinyanyikan oleh Titiek Puspa ya. Dan kita saat ini tengah mendengarkan satu lagu bersama Lola Drakel, Cinta Tak Pernah Mati katanya. Ya, dua lagu yang warnanya berbeda tetapi sama-sama membawa kita pada cerita tentang perasaan pastinya. Ya, semoga saja Anda tetap bersama kami pendengar, karena teman-teman nostalgia, kita akan beralih ke teman-teman nostalgia mancanegara. Seperti biasanya di pukul 23 waktu Indonesia Timur, Jazz Music hadir menemani kita semuanya. Di mana saat ini yang sudah menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Timur, tentunya ini menjadi waktu penanda untuk kita semuanya bahwa anggota keluarga sudah berada di rumah semua untuk beristirahat di malam ini, karena besok pagi akan menjalankan berbagai kegiatan, aktivitas juga masih. Dan tentunya untuk Anda yang bekerja di malam ini, semoga saja tetap selalu semangat, selalu tetap sehat. Dan penting itu adalah bagaimana kemudian menjaga kesehatan kita tetap selalu terjaga, karena di dalam menjalankan pekerjaan, tugas tanggung jawab kita masing-masing tentu mempunyai risiko tersendiri. Kalau berbicara pekerjaan di malam hari cukup berbeda ketika kita lakukan di siang hari, karena secara alami tubuh di malam hari akan mengajak kita untuk beristirahat. Tapi saya yakin Anda punya cara tersendiri untuk dapat mengatasi untuk setiap pekerjaan maupun dalam kondisi apapun itu. Dan sebelum Anda beristirahat ya, tidak ada salahnya periksa dulu pintu, jendela ya, terkunci dengan rapat. Periksa kembali kendaraan Anda, pastikan sudah berada di tempat parkiran yang memang benar-benar aman. Dan semoga saja untuk Anda yang selalu tetap terus satu bersama kami akan tetap terhibur dengan satu rangkaian acara terakhir, yaitu Jazz Music di malam hari ini yang menghadirkan lagu-lagu pengantar tidur untuk kebersamaan ini.

Ya, pendengar, lewat satu lagu ini yang hadir menemani kita semuanya telah mengantarkan kita untuk mengakhiri seluruh rangkaian acara kami untuk edisi hari ini, dan kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan kita ini, dan kita akan berjumpa lagi pada esok ke pagi pukul 5 dini hari. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gustiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

pendengar Proklama 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Proklama 1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara pada esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap mereka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar program Masatu di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara dengan pemancar 96, 97,6, 93,55, dan 95,4 untuk wilayah Genyem dan sekitarnya. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, selamat pagi, selamat jumpa kembali dan merdeka.

Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Radio Republik Indonesia Jayapura. Untuk edisi pagi hari ini, edisi Jumat 21 Agustus 2026, dan saya Mbak Ida atau Ida Susilawati kembali hadir menemani kebersamaan kita hingga jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur dengan program-program yang kami hadirkan dan siap kami persembahkan untuk Anda dari waktu ke waktu. Dan untuk edisi pagi ini, pendengar, kami hadir dengan nuansa religi Islam pada pukul 5 pagi sampai pukul 6 pagi, Warta Berita Fajar Papua pada pukul 6 hingga pukul 7 pagi, kemudian selepas Warta Berita Fajar Papua kami hadir dengan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 7 dan pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Kemudian juga informasi, ruang pengumuman, iklan dan masyarakat, dan juga pesan-pesan penting untuk Anda akan kami persembahkan di sela-sela acara-acara kami yang kami persembahkan untuk edisi 21 Agustus 2026. Baik, pendengar, untuk pagi hari ini ada program acara yaitu Nuansa Religi Islam yang akan mengangkat topik terkait dengan Nabi Maulid Nabi dan HUT RI dari keteladanan menuju kepersatuan dan pengabdian, disampaikan oleh Ibu Nurlinda Loga yang akan kami persembahkan sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Papua.

0: الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pendengar RRI dimanapun berada, jumpa lagi dalam mimbar agama Islam pada kesempatan ini dengan judul Maulid Nabi dan HUT Kemerdekaan RI dari keteladanan menuju persatuan dan pengabdian. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail, inna dina indallahil islam wal qail, la ikraha fid din wal qail, ya ayyuhalladzina amanu udhulu fis-silmi kaffa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillahi astafatu rabbuna rahmatan lil alamin hataman nabiyil uswatun lin nasi ajma'in faqala rasulillahi uswatun hasanah alhamdulillah amma ba. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat hidup, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat kembali berjumpa dalam program Mimbar Agama Islam. Selawat dan salam marilah kita senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sebuah tema yang sangat indah dan sangat relevan dengan kehidupan kita, yaitu Maulid Nabi, momentum tebar spirit keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Indonesia. Tema ini menjadi semakin istimewa karena peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir berdekatan dengan semangat kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dua momentum ini mengajak kita merenungkan suatu pertanyaan sederhana. Setelah kita mengenang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setelah kita menikmati kemerdekaan Indonesia, apa yang sudah kita lakukan untuk bangsa, agama, keluarga, dan sesama? Pendengar RRI yang berbahagia, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya tentang mengenang tanggal kelahiran Rasulullah. Maulid seharusnya menjadi momentum untuk menghidupkan kembali keteladanan beliau dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagi kalian. Allah tidak mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya untuk dikenang, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah, contoh, teladan. Maka ketika kita memperingati Maulid Nabi, pertanyaannya bukan hanya seberapa meriah acara maulid kita, tetapi seberapa jauh akhlak Rasulullah hidup dalam diri kita. Apakah kita sudah belajar kejujuran beliau? Apakah kita sudah belajar kesabaran beliau? Apakah kita sudah belajar kasih sayang beliau? Apakah kita sudah belajar menjaga persaudaraan? Apakah kita sudah belajar memaafkan? Dan yang tidak kalah penting, apakah kita sudah belajar mencintai negeri ini sebagai bagian dari tanggung jawab kita kepada sesama? Pendengar yang berbahagia, bulan kemerdekaan mengajarkan kepada kita tentang perjuangan, pengorbanan, persatuan, dan rasa syukur. Sementara Maulid Nabi mengajarkan kita tentang keteladanan, akhlak, kasih sayang, dan pengabdian. Kalau kedua momentum ini kita satukan, maka lahirlah sebuah semangat menjadi manusia yang merdeka tetapi tetap berakhlak. Kemerdekaan bukan berarti bebas melakukan apa saja.
1: kemerdekaan justru harus membuat kita semakin bertanggung jawab. Kita boleh berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda budaya, bahkan berbeda agama. Tetapi kita tetap memiliki satu rumah besar, Indonesia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan bermasyarakat harus dibangun dengan keadilan, kasih sayang, saling menghormati dan menjaga hak sesama. Karena itu, semangat kemerdekaan harus kita isi dengan perbuatan nyata. Jangan hanya memasang bendera di depan rumah, tetapi jangan sampai hati kita dipenuhi kebencian kepada tetangga. Jangan hanya mengikuti upacara kemerdekaan, tetapi setelah itu kita kembali saling menghina, saling menjatuhkan sesama anak bangsa. Jangan hanya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, tetapi mari kita bertanya, apa kontribusi saya untuk Indonesia? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawa rahmat, maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seharusnya menjadi manusia yang menghadirkan rahmat bagi seluruh alam. Di rumah menjadi rahmat, di tempat kerja menjadi rahmat, di masyarakat menjadi rahmat, di media sosial menjadi rahmat, di lingkungan sekitar menjadi rahmat, dan di negeri Indonesia yang kita cintai ini, kita juga harus menjadi bagian dari orang-orang yang menghadirkan kedamaian. Pendengar RRI yang berbahagia, kalau kita belum mampu melakukan sesuatu yang besar untuk bangsa ini, jangan berkecil hati. Mulailah dari yang kecil, berbicara dengan sopan, menghormati orang tua, menyayangi anak-anak, menolong tetangga, menjaga kebersihan lingkungan, tidak menyebarkan berita bohong, tidak mudah menghina orang lain, tidak memprovokasi perbedaan, dan tidak menyebarkan kebencian di media sosial. Bukankah semua juga bagian dari akhlak? Kita hidup di zaman yang luar biasa. Teknologi semakin maju, informasi semakin cepat, media sosial semakin luas. Tetapi ada satu hal yang kadang justru semakin sulit kita temukan, yaitu keteladanan. Hari ini kita mudah menemukan orang yang pandai berbicara, tetapi belum tentu pandai memberi contoh. Kita mudah menemukan orang yang mengajarkan kesabaran, tetapi belum tentu sabar ketika diuji. Kita mudah menemukan orang yang berbicara tentang kejujuran, tetapi belum tentu jujur ketika tidak ada yang melihat. Karena itu, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus menjadi momentum untuk kembali bertanya, siapa yang menjadi teladan kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan utama. Ketika beliau mendapatkan kebaikan, beliau bersyukur. Ketika mendapatkan ujian, beliau bersabar. Ketika disakiti, beliau tidak membalas dengan kebencian. Ketika memiliki kekuasaan, beliau tidak sombong. Ketika memiliki kesempatan membalas orang yang pernah menyakiti beliau, beliau memilih jalan yang penuh kasih sayang. Inilah akhlak yang harus kita hidupkan kembali. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, kemerdekaan Indonesia yang kita nikmati hari ini tidak datang dengan mudah. Ada air mata, ada pengorbanan, ada perjuangan, ada nyawa yang dipertaruhkan. Karena itu, jangan kita warisi kemerdekaan hanya sebagai sebuah perayaan, tetapi warisilah semangat perjuangannya. Para pahlawan berjuang agar generasi setelah mereka dapat hidup lebih baik. Maka tugas kita hari ini adalah menghiasi kemerdekaan dengan kebaikan. Seorang guru mengisi kemerdekaan dengan mendidik. Seorang petani mengisi kemerdekaan dengan bekerja. Seorang tenaga kesehatan mengisi kemerdekaan dengan melayani. Seorang penyuluh agama mengisi kemerdekaan dengan membangun masyarakat yang berakhlak. Seorang ibu mengisi kemerdekaan dengan mendidik keluarganya. Seorang ayah mengisi kemerdekaan dengan menjadi teladan bagi anak-anaknya. Seorang pemuda mengisi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan menjauhi narkoba serta pergaulan yang merusak diri dan masa depan mereka sendiri. Dan setiap warga negara mengisi kemerdekaan dengan menjadi manusia yang bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Pesan ini sangat kuat untuk kita renungkan dalam momentum Maulid dan HUT kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya membutuhkan orang pintar, tetapi Indonesia membutuhkan orang pintar yang berakhlak. Indonesia tidak hanya membutuhkan orang kaya, tetapi Indonesia membutuhkan orang kaya yang mau berbagi. Indonesia tidak hanya membutuhkan pemimpin yang kuat, tetapi Indonesia membutuhkan pemimpin yang amanah. Indonesia tidak hanya membutuhkan generasi muda yang hebat secara teknologi, tetapi Indonesia membutuhkan generasi muda yang hebat akhlaknya. Karena kemajuan tanpa akhlak dapat menjadi kehancuran. Teknologi tanpa moral dapat menjadi fitnah. Kekuasaan tanpa amanah dapat menjadi kezaliman. Dan kebebasan tanpa tanggung jawab dapat menjadi kekacauan. Maka mari kita kuatkan iman, ilmu, akhlak, dan pengabdian. Pendengar yang berbahagia, kita berada di Papua ini, tanah yang kaya dengan alam, kaya dengan budaya, kaya dengan keberagaman. Di tempat kita hidup, kita bertemu dengan berbagai suku, budaya, dan agama. Maka semangat Rasulullah sangat relevan untuk kita. Rasulullah mengajarkan kita untuk membangun kehidupan dengan saling menghormati, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.

Lita'arofu, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling kenal-mengenal. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini sangat indah untuk Indonesia. Kita berbeda bukan untuk saling membenci. Kita berbeda untuk saling mengenal. Kita berbeda untuk saling menghargai. Dan kita berbeda untuk saling melengkapi. Maka pada momentum Maulid Nabi dan HUT Republik Indonesia ke-81, mari kita mulai dari diri sendiri. Jika kita seorang ayah, jadilah teladan bagi keluarga. Jika kita seorang ibu, jadilah sumber kasih sayang bagi anak-anaknya. Jika kita seorang pemuda, jadilah generasi yang berani bermimpi dan bertanggung jawab. Jika kita seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang amanah. Jika kita seorang tokoh agama, jadilah penyampai agama yang menyejukkan. Jika kita seorang warga masyarakat, jadilah tetangga yang membawa kedamaian. Dan jika kita seorang muslim, jadikan Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai penutup kita pada kesempatan ini, Maulid Nabi bukan sekedar tentang kelahiran seorang manusia mulia. Maulid adalah tentang menghidupkan kembali akhlaknya. Kemerdekaan bukan sekedar tentang tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah tentang mengisi kebebasan dengan tanggung jawab dan pengabdian. Maka mari kita satukan keduanya. Maulid mengajarkan kita keteladanan, dan kemerdekaan mengajarkan kita perjuangan. Indonesia membutuhkan keduanya. Mari kita jadikan momentum ini sebagai gerakan tebar kebaikan, tebar persaudaraan, tebar kedamaian, tebar keteladanan. Dan mari kita menjadi generasi yang tidak hanya bertanya, apa yang Indonesia berikan kepada saya, tetapi bertanyalah, apa yang sudah saya berikan untuk Indonesia. Semoga kecintaan kita kepada Rasulullah melahirkan akhlak yang mulia. Semoga semangat kemerdekaan melahirkan persatuan. Semoga keberagaman Indonesia menjadi kekuatan. Dan semoga Papua terus menjadi bagian penting dari Indonesia yang damai, rukun, maju, dan bermartabat. Dengan demikian berakhir pula tausiah kita pada kesempatan ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, program Religi Islam sudah kami hadirkan dan sesaat lagi akan kami sempurnakan dan akan berakhir dengan satu lagu dari Wali Band dengan Salam Lima Waktu. Sebelumnya saudara, terimalah sujudku dari Ekan Music, kemudian bacalah dari Raihan, Rasulullah dari The Zikir, Surga di Telapak Kaki Ibu dari Rama Aipama, dan Renungan Islam terkait dengan Maulid Nabi dan HUT RI dari Keteladanan Menuju Persatuan dan Pengabdian yang sudah disampaikan oleh Ibu Nurlinda Loga. Baik pendengar, semoga saja Anda yang pagi hari ini terbangun dan diberikan suasana yang menyenangkan, sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, menikmati keberkahan yang Tuhan telah sediakan lewat alam yang indah, lewat cuaca yang bagus, lewat kondisi tubuh yang sehat walafiat ya, dan kebahagiaan yang bisa dirasakan bersama keluarga tercinta, yang semoga saja insya Allah semuanya bisa menyempurnakan kebahagiaan demi kebahagiaan yang Anda rasakan sampai saat ini. Baik pendengar, beberapa menit ke depan kita akan jelang Warta Berita Fajar Papua, produksi Radio Republik Indonesia Jayapura, dan Anda bisa saksikan juga lewat kanal YouTube di RRI Jayapura Official.

itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 5 lewat 54 menit waktu Indonesia Timur. Kita jalan 5 menit ke depan dalam Warta Berita Fajar Papua. Sekali lagi kami undang Anda untuk Anda bisa bergabung bersama kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official untuk menyimak RRI Jayapura dalam Fajar Papua. Untuk edisi Jumat 21 Agustus 2020.

0: Selamat pagi, saudara. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua, edisi Jumat 21 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya, polisi tetapkan 5 tersangka pembunuhan, Bripka Freddy Awes Diahukimo, imigrasi Jayapura amankan 2 warga negara asing Tiongkok diduga salah gunakan visa. Selain dua topik tersebut, Warta Berita kami lengkapi dengan berita-berita menarik dan kami akhiri dengan berita olahraga. Saudara pendengar, inilah Fajar Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilawati. Saudara, aparat kepolisian menetapkan 5 tersangka pada kasus pembunuhan Bripka Freddy Awes yang terjadi di Yahukimo pada Juli 2026 lalu. Dari 5 tersangka, 2 orang tewas ketika akan ditangkap. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Bripka Anumerta Freddy Lukas Awes, personil Satgas Tindak Operasi Damai Kartens yang terjadi di Jalan Pertanian Distrik DKI Kabupaten Yahukimo pada 20 Juli 2026 yang lalu. Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik melakukan gelar perkara pada 18 Agustus 2026. Dalam gelar perkara tersebut, penyidik menetapkan 5 orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial RM, AU, MP, WG, dan RAU alias AU. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, setelah dilakukan penetapan tersangka, pada 19 Agustus 2026, tim gabungan melakukan pencarian terhadap para tersangka. Petugas kemudian berhasil mengamankan RM berusia 18 tahun bersama orang tuanya berinisial DM usia 56 tahun di Jalan Jenderal Sudirman, Distrik DKI. Selanjutnya, keduanya digiring ke Polres Yahukimo untuk menjalani pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan terhadap RM, penyidik memperoleh informasi mengenai keberadaan sejumlah tersangka lain. Berdasarkan informasi tersebut, pada Kamis 20 Agustus 2026 sekitar pukul 5 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur, tim gabungan bergerak menuju ke sebuah rumah kos di Jalan Gunung, Distrik DKI. Di lokasi itu, petugas mengamankan AU dan

0: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Bribka Anumerta Freddy Lukas Awes, personil Satgas Tindak Operasi Damai Kartens yang terjadi di Jalan Pertanian Distrik DKI Kabupaten Yahukimo pada 20 Juli 2026 yang lalu. Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik melakukan gelar perkara pada 18 Agustus 2026. Dalam gelar perkara tersebut, penyidik menetapkan 5 orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial RM, AU, MP, WG, dan RAU alias AU. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, setelah dilakukan penetapan tersangka, pada 19 Agustus 2026, tim gabungan melakukan pencarian terhadap para tersangka. Petugas kemudian berhasil mengamankan RM berusia 18 tahun bersama orang tuanya berinisial DM usia 56 tahun di Jalan Jenderal Sudirman, Distrik DKI. Selanjutnya, keduanya digiring ke Polres Yahukimo untuk menjalani pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan terhadap RM, penyidik memperoleh informasi mengenai keberadaan sejumlah tersangka lain. Berdasarkan informasi tersebut, pada Kamis 20 Agustus 2026 sekitar pukul 5 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur, tim gabungan bergerak menuju ke sebuah rumah kos di Jalan Gunung, Distrik DKI. Di lokasi itu, petugas mengamankan AU dan
1: saudara. Kita beralih ke informasi berikutnya. Imigrasi Jayapura mengamankan 2 warga negara Tiongkok yang diduga menyalahgunakan izin tinggal kunjungan. Keduanya kini dikenai proses tindakan administratif setelah ditemukan sejumlah aktivitas yang tidak sesuai dengan izin. Berikut laporan Reski Kurniawan.
2: Imigrasi Jayapura mengamankan 2 warga negara Tiongkok karena diduga menyalahgunakan izin tinggal kunjungan di Indonesia. Keduanya diamankan setelah petugas menemukan aktivitas yang dinilai tidak sesuai dengan tujuan visa kunjungan indeks C2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Samuel Toba mengatakan, kedua WNA berinisial YH dan NZ masuk Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada 3 Juli 2026. Tim intelijen dan penindakan keimigrasian kemudian mengamankan keduanya pada 14 Agustus di Kabupaten Kerom.
3: Melalui analisis bukti digital berupa video unggahan WNA tersebut, tim intelijen memperoleh petunjuk mengenai aktivitas mereka di wilayah Kota Jayapura hingga Kabupaten Kerom. Setelah dilakukan pengawasan, koordinasi serta pendalaman informasi secara intensif pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026, tim Intel Dakim berhasil menemukan dan mengamankan 2 warga negara asing Tiongkok di Jalan Kutilang Arso 13 RT 012 RW 004 Kelurahan Naramben Kecamatan Sekanto Kabupaten Kerom Papua.
2: Dalam pemeriksaan, YH diketahui melakukan siaran langsung melalui platform Douyin untuk mempromosikan dan menjual produk asal Tiongkok. Petugas juga menemukan foto dan video aktivitas berburu yang menampilkan satwa, termasuk kasuari dan kuskus. Sementara NZ mengaku tidak bekerja dan baru pertama kali mengunjungi Indonesia. Ia mengatakan datang ke Jayapura mengikuti suaminya dan tidak mengetahui secara pasti jenis izin tinggal yang digunakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, keduanya dinilai melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal. Imigrasi akan menerapkan tindakan administratif keimigrasian sesuai pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Saudara, pemerintah Kota Jayapura melalui Baperida menggelar rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan semester 1 tahun 2026. Rakor melibatkan organisasi perangkat daerah, kepala distrik dan kelurahan, pihak swasta, BUMN, BUMD, serta perbankan. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo mengatakan rakor yang dilakukan untuk menyusun langkah strategis menekan angka kemiskinan di Kota Jayapura. Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah Kota Jayapura, angka kemiskinan tercatat 10% pada 2023. meningkat menjadi 10,47% pada 2024 dan kemudian naik menjadi 12,03% pada 2025. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan evaluasi dan memastikan program penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran. Abisai mengatakan, pemerintah membutuhkan data yang lebih detail mengenai sebaran masyarakat miskin, mulai dari distrik, kelurahan, hingga kampung. Ia juga menekankan pentingnya validasi data termasuk melihat dinamika penduduk dan mobilitas masyarakat dari luar daerah yang masuk ke Kota Jayapura. Pemerintah Kota Jayapura mendorong kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, dunia usaha, perbankan BUMN, BUMD, dan masyarakat. Melalui rakor ini, pemerintah berharap dihasilkan langkah konkret untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menurunkan angka kemiskinan secara bertahap. Saudara, Universitas Cendrawasih kembali menggelar wisuda periode ketiga dengan menghasilkan 1.499 lulusan yang berasal dari 9 fakultas dan program pasca sarjana. Berikut laporan Arul Firmansyah.
0: Universitas Cendrawasih menggelar rapat senat terbuka dalam rangka wisuda periode ketiga tahun 2026 untuk program doktor, magister, sarjana, dan diploma yang berlangsung di auditorium Universitas Cendrawasih. Dalam wisuda kali ini, Universitas Cendrawasih mengukuhkan 1.499 orang wisudawan dan wisudawati yang berasal dari 9 fakultas dan program pasca sarjana, yang terdiri atas 12 lulusan program doktor, 209 lulusan program magister, 1.252 lulusan program sarjana, dan 26 lulusan program diploma 3. Dalam sambutannya, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Cendrawasih, Dr. Dirk Runtuboy, mewakili Rektor Uncen mengatakan, jumlah lulusan tersebut merupakan hasil dari proses akademik yang telah dijalankan hingga semester genap tahun akademik 2025-2026. Proses pendidikan di Uncen tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan lulusan secara kuantitas, tetapi juga membangun sumber daya manusia yang mampu berkontribusi bagi masyarakat dan pembangunan di tanah Papua.
4: Hari ini sebanyak 1.499 wisudawan resmi dikukuhkan sebagai lulusan Universitas Cendrawasih dari 9 fakultas dan program pasca sarjana. Angka ini bukan sekedar statistik, tetapi merupakan representasi dari kerja keras, ketekunan, pengorbanan, dan doa baik para wisudawan, tapi juga orang-orang terkasih. Saya percaya siang malam orang kekasih kita, orang tua dan keluarga kita senantiasa mendoakan kita dalam perjuangan kita untuk menyelesaikan studi. Dan doa-doa itu pada hari ini Tuhan mengabulkannya. Momentum wisuda bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal.
1: Saudara dan pemirsa, warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan lewat kanal YouTube di RRI Jayapura Official.
5: Anda masih mengikuti berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Saudara, Pelni Jayapura memperketat pemeriksaan tiket untuk memastikan setiap penumpang berangkat sesuai dengan identitas dan kapasitas kapal. Calon penumpang juga diminta membeli tiket lebih awal agar tidak memaksakan keberangkatan saat kapal penuh. Berikut laporan Reski Kurniawan.
2: PT Pelni Cabang Jayapura memperketat administrasi tiket untuk memastikan identitas penumpang sesuai dengan tiket yang digunakan. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga keamanan dan keselamatan penumpang sesuai kapasitas kapal. Kepala Cabang PT Pelni Jayapura, Daulat Apul Grevasius mengatakan, penumpang masih kerap membeli tiket menjelang keberangkatan. Sebagian bahkan memaksakan berangkat ketika tiket untuk jadwal tertentu sudah habis. Ia mengimbau calon penumpang membeli tiket jauh sebelum jadwal keberangkatan melalui aplikasi Pelni Mobile atau layanan mobile banking. Aplikasi tersebut menyediakan informasi jadwal, harga tiket, dan ketersediaan kursi.
6: Kami juga anjurkan melalui media ini supaya masyarakat apabila tidak mendapat kesempatan untuk berangkat pada saat yang diinginkan, supaya memilih jadwal berikutnya. Jangan memaksakan untuk berangkat karena kapasitas kapal itu sudah terbatas demi keamanan dan keselamatan bersama.
2: Kapal tipe 2000 memiliki kapasitas normal 1.969 penumpang dan dapat mencapai sekitar 2.500 penumpang dengan dispensasi. Sementara kapal tipe 1000 berkapasitas sekitar 900 penumpang dan dapat mencapai sekitar 1.400 penumpang dengan dispensasi. Keberatan penumpang biasanya meningkat pada periode tertentu, seperti menjelang akhir Juni hingga awal Juli kemarin. Daulat Apul meminta masyarakat merencanakan perjalanan lebih awal agar proses keberangkatan tetap aman dan tertib. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Saudara terpilih mewakili Kodim 1701 Jayapura, Pangdam Cendrawasih optimis Kampung Ho Tekam bisa menjadi percontohan Kampung Pancasila tingkat nasional. Berikut laporan Arul Firmansyah.
0: Pangdam 17 Cendrawasih Mejen TNI Febril Buyung Sikumbang optimis Kampung Holtekam di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura mampu menjadi percontohan Kampung Pancasila di tingkat nasional. Hal itu disampaikan Pangdam saat mendampingi tim penilai Kasat Award Kampung Pancasila tahun anggaran 2026 di Kampung Holtekam yang mewakili Kodim 1701 Jayapura dan Kodam 17 Cendrawasih pada ajang bergengsi tingkat nasional tersebut. Mejen TNI Febril Buyung Sikumbang menegaskan keberadaan Kampung Pancasila bukan sekedar ajang perlombaan atau program seremonial semata. Lebih dari itu, program ini merupakan sarana nyata untuk memperkuat nilai-nilai gotong royong, toleransi, persatuan, serta kemandirian di tengah masyarakat. Adapun aspek penilaian dari Kampung Pancasila sangat luas, mulai dari pembinaan bidang pertanian, ketahanan pangan, peternakan, generasi muda, UMKM, hingga pengelolaan media sosial secara positif. Ditegaskan Pangdam, pemanfaatan media massa dan media sosial yang bijak sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus menjadi saluran informasi yang baik mengenai perkembangan dan kemajuan daerah.
7: Saya pikir ini bagian dari upaya kita melakukan penguatan masyarakat ya. Jadi aspek dari Kampung Pancasila ini banyak dari segi pembinaan di bidang pertanian, ketahanan pangan, peternakan, pembinaan generasi muda, UMKM, termasuk pembinaan terkait dengan bagaimana mengelola media supaya media itu dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menimbulkan keamanan, ketertiban, dan tentunya sebagai saluran informasi yang baik terhadap perkembangan dan maupun kemajuan daripada daerah kita. Di setiap kodim ada, cuman yang ini dilakukan penilaian lanjutan dari tim dari Angkatan Darat ini berada di Kodim Kota Jayapura dan daerahnya ini daerah Holtekam yang...
0: Pangdam berharap semangat dan nilai-nilai Pancasila yang telah terbangun di Kampung Holtekam tidak terhenti setelah proses penilaian selesai.
1: Saudara masih dengan berita yang sama, Kampung Holtekam, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura masuk dalam penilaian Kampung Pancasila tahun 2026 yang dilaksanakan oleh jajaran TNI Angkatan Darat. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila sekaligus pembinaan masyarakat di tingkat kampung. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo mengapresiasi jajaran TNI yang memberikan kesempatan kepada Kampung Holtekam mengikuti penilaian tersebut. Sekitar 60 kampung di berbagai wilayah Indonesia masuk dalam proses penilaian Kampung Pancasila dan Holtekam menjadi salah satu kampung yang mewakili Kota Jayapura. Abisai berharap program Kampung Pancasila juga dapat diterapkan di kampung-kampung lainnya di Kota Jayapura. Menurutnya, program tersebut penting untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperkuat Pancasila sebagai dasar negara. Sementara itu, Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang mengatakan penilaian Kampung Pancasila merupakan bagian dari upaya TNI untuk memperkuat pembinaan masyarakat. Setiap komando distrik militer atau kodim melakukan penilaian Kampung Pancasila. Pembinaan ekonomi, pertahanan pangan, generasi muda, UMKM, dan pemanfaatan media secara positif juga diharapkan mampu memperkuat kemandirian masyarakat kampung. Saudara dan pemirsa, yang terakhir kita beralih ke berita olahraga.
8: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Saudara, Banteng Papua Raya FC memastikan langkah ke semifinal turnamen Soekarno Cup 2026 atau U17 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas Banteng FC. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Rabu malam. Kemenangan ini mengantarkan Banteng Papua Raya FC ke babak semifinal dengan menghadapi sesama wakil Papua, Banteng Papua Tengah. Banteng Papua Tengah lebih dulu memastikan tiket semifinal setelah mengalahkan Banteng Jawa Barat dengan skor telak 4-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora 10 November Surabaya, Rabu sore. Ketua Umum PDI Perjuangan Benhur Tomimano bersyukur atas kemenangan Banteng Papua Raya FC melaju ke semifinal. Benhur mengatakan sebelum pertandingan dirinya telah meminta tim pelatih melakukan sejumlah pembenahan terhadap permainan tim. Menghadapi semifinal, Benhur meminta para pemain Banteng Papua Raya FC menjaga kondisi fisik, disiplin, serta kekompakan tim. Benhur menyadari laga semifinal melawan Banteng Papua Tengah tidak akan mudah. Meski demikian, ia tetap optimis tim asuhan Thomas Majar tersebut mampu meraih kemenangan. Banteng Papua Raya FC saat ini berada di bawah arahan pelatih Thomas Majar. Benhur pun meminta dukungan dan doa dari para orang tua pemain yang akan bertanding.
8: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Saudara, sekian warta berita Fajar Papua untuk edisi pagi ini Jumat 21 Agustus 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
5: Telah kita ikuti berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

Saudara pendengar, dan terima kasih atas perhatian Anda untuk bisa menyimak ke seluruh rangkaian berita-berita kami dalam Warta Berita Fajar Papua. Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan masih terus bersama saya Mbak Ida yang tetap setia menemani Anda, dan kami terus antarkan seluruh rangkaian aktivitas Anda di edisi hari Jumat, hari yang sangat menyenangkan. Ya, orang bilang hari pendek, tetapi ternyata atau kenyataannya tidak, ya. Itu hanya istilah kita yang memang kita sudah yakini bahwa setiap hari Jumat adalah hari pendek, padahal sama saja. Tergantung bagaimana kita untuk bisa menikmati seluruh rangkaian aktivitas kita, dan kita bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Dan untuk yang lagi WFH, ya, lagi menikmati aktivitas di rumah, selamat menikmati aktivitas WFH, work from home. Tetaplah bekerja dari rumah, bukan untuk bersantai, karena kalau Anda tidak memanfaatkan waktu kerja di rumah atau work from home, ya, otomatis libur Anda Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin akan beraktivitas. 3 hari Anda menyia-nyiakan waktu yang memang mungkin Anda prioritaskan untuk keluarga. Tetapi kalau Anda bisa manfaatkan di hari Jumat ini untuk bekerja dari rumah, kenapa tidak? Tetap berkarya dimanapun kita berada.

Ya, saudara pendengar, satu persembahan dari kakak Peter Ohe menemani kebersamaan kita dengan judul Jayapura I Will Remember. Jayapura akan aku ingat selalu.

Ya, saudara pendengar, cocok ya dengan judulnya bahwa Jayapura I Will Remember. Jayapura akan kuingat selalu, aku akan ingat selalu. Dan apalagi kalau punya kenangan terkait dengan Jayapura dan kota Jayapura, terutama untuk tanah Papua. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, waktu sudah menunjukkan pukul 6 lewat 34 menit waktu Indonesia Timur. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 lewat 34 menit waktu Indonesia Timur untuk edisi Jumat 21 Agustus 2026. Dan di kesempatan yang bahagia di pagi hari ini, kami juga menyampaikan kabar gembira yang langsung datang dari Wali Kota Jayapura lewat Bapenda Kota Jayapura. Saudara pendengar, halo warga Kota Jayapura, dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan RI ke-81, tetapi juga masih merayakan bulan kemerdekaan sampai berakhirnya bulan Agustus ini ya. Nah, saudara, Wali Kota Jayapura memberikan hadiah spesial berupa relaksasi pajak untuk kita semua sesuai dengan peraturan Wali Kota nomor 84 tahun 2026. Kini hadir program penghapusan sanksi administrasi atau denda sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan PBB. Terhitung mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 30 September, 1 Agustus sampai 30 September 2026, Anda cukup membayar pokok pajak saja. Anda cukup membayar pokok pajak saja sesuai dengan denda. Iya, pokok pajak saja dan semua denda akan dihapuskan. Anda cukup membayar pokok pajak saja, semua denda dihapus. Layanan pembayaran resmi pajak bumi dan bangunan PBB bisa Anda akses di lokasi Loket Bank Papua lantai 1 Badan Pendapatan Daerah Jayapura, kemudian loket pembayaran mobil PBB keliling di depan Saga Yotefa Abepura, seluruh kantor cabang Bank Papua di wilayah Kota Jayapura. Ayo saudara, manfaatkanlah program ini sekarang juga, termasuk pada bulan kemerdekaan, tetapi masih ada perpanjangan waktu sampai 30 September 2026. Jadi terhitung tanggal 1 Agustus sampai 30 September 2026. Kemarin juga sempat dibuka di loket PBB di event Jayapura Fair di lapangan Karang PTC Entrop dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam ya. Ada pelayanan PBB di sana dan juga Samsat Jayapura terkait dengan penghapusan denda PBB dan denda kendaraan. Baik pendengar ya, terimalah kejutan-kejutan yang tentunya dihadirkan oleh pemerintah Kota Jayapura, kemudian Bapenda Kota ya, terkait dengan penghapusan denda administrasi pajak bumi dan bangunan. Ini akan sangat meringankan Anda untuk membayar pajak bumi dan bangunan, karena di bulan ini ya, tanggal 1 Agustus sampai 30 September yang masih terus akan berjalan, Anda hanya membayar pokoknya saja tetapi dendanya dihapuskan. Contohnya seperti ini ya. Misalnya Anda membayarkan ya, yang harus Anda bayar dengan rincian NJOP bumi 200.000, NJOP bangunan 150.000, NJOP total Rp350.000, kemudian NJOP atau NPWP Rp300.000 dan pajak terhutang sebesar Rp700, kemudian ada sanksi administrasi sebesar Rp350.000. Kalau Anda akan membayarkan semuanya Rp1.050.000, tetapi yang harus Anda bayarkan saat ini hanya Rp700.000, hanya Rp700.000, sedangkan beberapa item-item yang sudah kami informasikan tadi itu tidak dibayarkan, hanya membayar PBB terutang sebesar Rp700.000, artinya membayar pokoknya saja. Demikianlah saudara pendengar, informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih, dan sekali lagi jangan lewatkan ya untuk membayar pajak sekarang juga. Ayo manfaatkan program ini sekarang juga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Shalom, Papua membutuhkan doa kita. Mari seluruh umat Tuhan di tanah Papua, kita mengambil satu hari untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa dan berpuasa. Doa dan puasa ini akan dilaksanakan serentak di seluruh tanah Papua pada hari Kamis 3 September 2026. Puasa mulai jam 5 waktu Indonesia Timur dan buka puasa jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Berdoalah dari rumah, berdoalah dari gereja, berdoalah dari kantor, berdoalah bersama keluarga, berdoalah bersama komunitas. Mari kita berdoa bagi pertobatan, pengampunan, perdamaian, keadilan, dan pemulihan tanah Papua. Mari kita bersatu kepada Tuhan agar tidak ada lagi pembunuhan, kekerasan, konflik, dan penderitaan di atas tanah ini. Gereja-gereja, mari gerakan umat, keluarga-keluarga, mari berdoa bersama. Lembaga dan instansi, mari fasilitasi anggota untuk mengambil bagian. Seluruh umat Tuhan, mari terlibat dalam gerakan doa dan puasa massal setanah Papua. Pusat kegiatan di Provinsi Papua, bertempat di Papua Rumah Doa Segala Bangsa. Kompleks Wisma Papua Alom, Jalan Gembiri Nomor 1 Polomo Sentani, jam 9.00 sampai 18.00 waktu Indonesia Timur. Dan dilaksanakan secara serentak di Provinsi Papua, Kabupaten dan Kota seluruh tanah Papua. Satu hari, satu hati, satu doa bagi Papua. Kegiatan ini didukung oleh Forum Umat Kristen Indonesia atau FUKRI yang di dalamnya berhimpun berbagai aras gereja dan denominasi Kristen, antara lain Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia atau PGLII, Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia atau PGPI, Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh atau GMAHK, Gereja Ortodoks Indonesia, Persekutuan Baptis Indonesia atau PBI, serta Bala Keselamatan, juga didukung oleh Persekutuan Gereja-Gereja Setanah Papua, API, Pokim, JDRP, dan Papua Rumah Doa Segala Bangsa.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, itulah satu informasi terkait dengan himbauan untuk doa dan puasa secara serentak yang tentunya dihadirkan oleh berbagai denominasi gereja yang ada. Dan perlu kami tambahkan juga, ya saudara, perlu kami tambahkan juga bahwa untuk pelaksanaan doa ya dan puasa ya, untuk pelaksanaan perlu kami tambahkan juga untuk pelaksanaan doa dan puasa khususnya di Provinsi Papua dipusatkan di Papua Rumah Doa Segala Bangsa Sentani yang sudah kami informasikan lewat iklan layanan masyarakat. Dan untuk di Provinsi Papua dan kota lainnya setanah Papua tentunya bisa diakomodir dan difasilitasi oleh pemerintah dan gereja setempat sesuai dengan kondisi daerah. Sekali lagi, khusus di Provinsi Papua dipusatkan di Papua Rumah Doa dan akan diawali pada tanggal 3 September dipusatkan di Sentani, tetapi untuk provinsi, kabupaten, kota lain setanah Papua bisa diakomodir dan difasilitasi oleh pemerintah dan gereja setempat sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Tuhan memberkati, dan demikianlah informasi himbauan doa dan puasa setempat yang sudah kami sampaikan bagi Anda di pagi hari ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih tetap setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sukses buat semuanya.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 6 lewat 59 menit waktu Indonesia Timur. Kita simak warta berita yang kami relay dari Pro 3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan Kabupaten Pelalawan meluas hingga ratusan hektar. Penanganan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ menjadi perhatian serius. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Pemerintah telah mengirimkan ratusan putra-putri terbaik bangsa untuk berkesempatan menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari. Kodari mengatakan bahwa hal itu terlaksana melalui program beasiswa Garuda tahun 2026. Ia mengatakan pengiriman ratusan pelajar ke sejumlah kampus unggulan dunia itu terbagi dalam dua gelombang. Kepala Bakom menyebut beasiswa Garuda tidak hanya ditujukan untuk ke perguruan tinggi terkemuka dunia, namun program tersebut juga memberi beasiswa untuk sejumlah perguruan tinggi bergengsi di dalam negeri. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono disebut mengapresiasi berbagai simpati dan solidaritas yang disampaikan negara sahabat pasca gempa di Nusa Tenggara Timur. Adapun apresiasi itu disampaikan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia di hadapan para duta besar saat resepsi diplomatik 81 tahun Kemenlu RI Rabu 19 Agustus 2026 malam di Gedung Pancasila Jakarta. Juru bicara Kemenlu Yvonne Mewengkan dalam konferensi pers Kamis 20 Agustus 2026 di Ruang Palapa Jakarta mengatakan pemerintah Republik Indonesia saat ini memfokuskan penanganan pasca gempa melalui kapasitas sumber daya nasional, menyusul adanya kesediaan sejumlah negara sahabat yang bersedia memberikan bantuan kepada Indonesia dalam penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur. Informasi dari dunia olahraga, Awi Farhan berhasil membalas kekalahan dari Ayush Shetty pada babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Kemenangan tersebut memastikan Awi melaju ke babak perempat final dengan penuh percaya diri. Wakil tunggal putra Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-11. Awi tampil gemilang di Indira Gandhi Indoor Stadium India Kamis 20 Agustus 2026. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan Kabupaten Pelalawan meluas hingga ratusan hektar. Pangdam dan Kapolda Riau turun tangan dalam melakukan pemadaman. Berikut laporan Santi Yunas.
1: Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan bersama Pangdam 19 Tuanku Tambusa Imajen Agus Hadi Waluyo melakukan patroli udara untuk memantau langsung kondisi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Riau. Tak hanya melakukan pemantauan dari udara, Kapolda dan Pangdam turun langsung ke lokasi terdampak untuk melihat proses penanganan sekaligus bergabung bersama personil gabungan melakukan upaya pemadaman yakni di wilayah Kabupaten Pelalawan. Pangdam 19 Tuanku Tambusa Imajen Agus Hadi Waluyo mengatakan jajaran TNI terus memperkuat dukungan personil dalam penanganan karhutla bersama Polri dan pemerintah daerah.
2: Lokasi saat ini cukup lama dan cukup sulit. Nah, ini menjadikan tantangan kita tersendiri untuk kita bisa melakukan pemadaman. Seperti kita ketahui bersama bahwa Riau saat ini juga menjadi provinsi prioritas untuk dilakukan atau terjadinya karhutla itu. Secara luasan, saya yakin kita sudah banyak, hampir 16 ribu hektar terjadi kebakaran, tetapi itu akumulasi. Akumulasi dan saat ini kita terus melakukan upaya-upaya dan mulai mulai terjadi penurunan. Memang kalau dibandingkan dengan tahun 2025, tahun sekarang ada peningkatan. Kenapa itu meningkat? Karena memang sesuai dengan kalender 4 tahunan bahwa adanya El Nino 3-4 ini juga dikaitkan dengan kemarau memicu terjadinya peningkatan fire spot yang ada di provinsi.
1: Sementara itu, Kapolda mengatakan penanganan karhutla membutuhkan kecepatan respon dan kolaborasi seluruh unsur. Setiap titik api harus ditangani sedini mungkin agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
3: Bentuk penegakan hukum dilakukan secara paralel dengan pemadaman. Ada 29 tersangka yang sudah diamankan dari 27 kasus selama ini, 2026, tahun lalu ratusan. Nah, tapi saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan Pak Panglima, Pak Pangdam, bahwa secara umum Provinsi Riau mengalami penurunan. OMC dilakukan terus-menerus dan persentasenya penurunan sampai 60-70%. Di seluruh Riau untuk hari ini, Pak Kepala BPBD, tinggal satu saja di Kerumutan. Di sini, karena lahannya gambut, sudah sekitar 22-23 hari terjadi kebakaran seluas 170 hektar. 81 hektar sudah berhasil dipadamkan. Nah, ini berkat kolaborasi yang tadi disampaikan oleh Pak Pangdam.
1: Patroli udara dan pemadaman langsung di Kerumutan menjadi bagian dari langkah terpadu pemerintah bersama TNI Polri dan seluruh unsur terkait dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Dari Kabupaten Pelalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan apel Bukit 30 Tebo, Provinsi Jambi mulai memasuki area perlintasan gajah. Berikut laporan Tia Puspa.
1: Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jambi tingkatkan patroli untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan di perlintasan koridor gajah wilayah Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Kebijakan itu menyusul peristiwa kebakaran di area pengguna lain APL pada tanggal 14 hingga 15 Agustus 2026 yang lalu, yang menjadi habitat kawanan gajah mencari makanan. Kepala BKSDA Jambi Himawan Sasongko mengatakan, meski kondisi api telah padam, BKSDA Jambi memastikan terus meningkatkan kewaspadaan untuk melindungi keberadaan gajah di bentang alam Bukit 30. Terutama di wilayah utara bentang alam tersebut karena lokasi itu rentan terbakar akibat aksi perambahan liar yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Meski kawasan tersebut berada di luar jalur jelajah utama gajah, BKSDA Jambi terus memantau kawasan itu melalui aplikasi Sipongi, penerbangan pesawat drone, serta menjalin koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga habitat gajah dari ancaman karhutlah. Meskipun api telah padam, BKSDA Jambi menegaskan tidak akan mengendurkan kewaspadaan. Pihaknya terus mewaspadai potensi kebakaran di wilayah utara yang rentan akibat maraknya aksi perambahan, meski kawasan tersebut berada di luar jalur jelajah utama gajah.
2: Karena kita sedang melaksanakan patroli pada saat itu, kita coba upaya pemadaman dini dan kemudian melaporkan ke Daops Tebo, pihak PT LAJ untuk bersama-sama melakukan pemadaman sebelum apinya bertambah besar dan mengganggu jalur jelajah gajah serta mengancam keselamatan gajah. Jadi tanggal 15 sudah mulai dipadamkan, tanggal 16 sudah padam semuanya.
1: Pelaksana Harian Komandan Satgas Karhutla Provinsi Jambi, Brigjen TNI Nyamin membenarkan bahwa kebakaran lahan sempat melanda di dekat kawasan konservasi gajah. Namun, berkat kesigapan petugas api bisa langsung dipadamkan.
3: Memang di sana kemarin ada kebakaran, tapi juga sudah langsung bisa dipadamkan yang di itu. Kalau misalkan terjadi titik api dimanapun, tim kita langsung akan turun mengecek dan apabila itu masih ada kebakaran pada akan langsung dipadamkan.
1: Ia memastikan titik kebakaran bukan di kawasan inti Taman Nasional Bukit 30, kebakaran hanya melanda di kawasan semak belukar, sebagian sudah menjadi perkebunan kelapa sawit, sehingga tidak ada satwa dilindungi yang menjadi korban kebakaran atau yang terganggu. Dari Jambi, Tia Puspa, RRI Tusmongedara untuk Indonesia.

0: Penanganan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ menjadi perhatian serius. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, jumlah ODGJ yang tercatat saat ini mencapai 913 orang. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
1: Persoalan ODGJ yang semakin marak mungkin belakangan ini tentunya adalah prihatin.
2: Penanganan orang dengan gangguan jiwa ODGJ atau penyandang disabilitas mental masih menjadi perhatian serius pemerintah Kota Palangkaraya. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, hingga saat ini jumlah ODGJ yang tercatat mencapai 913 orang. Pekerja sosial Dinas Sosial Palangkaraya Eka Raya S2 mengungkapkan untuk mengantisipasi berbagai risiko yang dapat ditimbulkan oleh ODGJ, pemerintah Kota Palangkaraya telah membentuk tim lintas sektor yang bergerak cepat dalam penanganan di lapangan. Tim tersebut melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Kepolisian, Babinsa, Babinkam Tipmas, hingga Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
1: Terkait persoalan ODGJ yang semakin marak mungkin belakangan ini, tentunya adalah prihatin, tentunya juga minta dukungan dari semua kalangan, bukan hanya Dinsos, bukan hanya Dinkes, bukan hanya Satpol PP atau pihak kepolisian atau kecamatan atau kelurahan, tapi tentunya juga butuh dukungan dari semua kalangan, khususnya bagi masyarakat jika melihat ada ODGJ terlantar yang ditemuin di masyarakat. Tentunya kami juga minta tolong supaya masyarakat bisa menyampaikan informasi ini kepada fasilitas kesehatan terdekat atau puskesmas, karena setiap puskesmas.
2: Sementara itu di Sampit, Kota Waringin Timur, seorang ibu rumah tangga atau IRT nekat memanjat tower pemancar TPRI dan sempat berniat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atas ketinggian. Beruntung, aksi ini berhasil digagalkan warga sekitar. Kejadian tersebut langsung dilaporkan kepada ketua RT setempat yang kemudian mendatangi lokasi bersama sejumlah warga. Saat mendekat ke tower, korban yang diduga mengalami depresi berat sempat menunjukkan kemarahan dan mengancam akan segera melompat jika warga tidak menjauh. Menghadapi situasi tersebut, sejumlah warga memutuskan untuk ikut memanjat tower dengan harapan bisa lebih mudah berkomunikasi dan membujuk korban agar bersedia turun. Ketua RT setempat Jul Kipri menyebut untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, warga turut mengikatkan tali pengaman ke tubuh korban sebelum proses evakuasi berlangsung.
3: Itu yang masih depresi kan, jadi kita ajak ngobrol, bareng-bareng kita ajak ngobrol apa segala macam, dirayu segala macam, akhirnya mau ya, tapi kurang lebih satu jaman lah aduh kita yang ngajak ngobrolnya di atas itu.
2: Dinas Sosial sendiri menurut Ketua RT Jul Kipri berperan strategis dalam memberikan layanan pasca perawatan kesehatan jiwa berupa pendampingan sosial, pemantauan keberlanjutan pengobatan serta penguatan dukungan keluarga dan lingkungan, baik melalui mekanisme rujukan lanjutan maupun reunifikasi keluarga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, gangguan kesehatan mental dialami lebih dari 600 ribu remaja di Indonesia. Gangguan tersebut meliputi kecemasan hingga depresi yang perlu mendapat perhatian serius. Informasi selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo.
1: Gangguan kesehatan mental pada remaja Indonesia perlu mendapat perhatian serius. Hasil program cek kesehatan gratis setahun terakhir menunjukkan lebih dari 600 ribu anak remaja mengalami kecemasan hingga depresi. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Gregorius Anung Trihadi melakukan intervensi ke sekolah-sekolah untuk menangani gangguan kesehatan mental pada remaja. Dalam program tersebut pihaknya berkolaborasi dengan kementerian terkait.
2: Jadi secara umum kan sebenarnya gangguan jiwa itu kan sangat tergantung dari kondisi internal dan paling banyak adalah eksternal. Kalau kemudian kita secara mental kuat, artinya mental kuat itu dari mana? Pengasuhan keluarga, isi keluarga dan sebagainya. Kalau itu bagus, dari pengaruh dari luar itu kemudian masih bisa ditangkis. Tapi kalau kemudian itu kurang bagus, itu potensi untuk terjadi gangguan cukup besar. Contoh mungkin ketika anak kemudian menghadapi atau mendapatkan sedikit kekerasan saja, itu kalau mereka tidak kuat, pengasuhan keluarga yang tidak kuat itu sudah cemas gitu kan.
1: Sedangkan relawan Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia, Renta Krisdiana, melihat gangguan kesehatan mental pada remaja akibat munculnya jarak sosial.
3: Itu perlu meningkatkan kemampuan kita menemukan insight-insight baru, bagaimana kita bisa mendampingi anak-anak dengan kondisi yang lebih baik. Sehingga kalau mental mereka kuat, mereka bisa berfungsi, bisa mengenal potensi mereka, bisa mengatasi masalah-masalah harian mereka, stres harian mereka, kemudian bisa produktif dan kontributif. Nah, tapi pada saat yang sama butuh banyak understanding dan kasih sayang agar mereka mau terbuka dan jujur. Dan terjadinya dialog itu jadi satu harapan, jadi solusi dan resolusi lah.
1: Renta juga mendorong keluarga untuk memberi perhatian khusus kepada remaja laki-laki, sebab mereka sering enggan menceritakan berbagai masalah yang dihadapi akibat stigma sosial. Stigma yang muncul menganggap bercerita atau membicarakan kesehatan mental adalah tanda kelemahan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Limbah ikan dan cangkang kepiting disulap menjadi pakan ayam. Tim Unhas Suma mendampingi warga Ampekale. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Kristianto.
1: Tim pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Hasanuddin Unhas bersama Universitas Muslim Maros UMA menggelar pelatihan pengelolaan limbah ikan ruja dan cangkang kepiting menjadi pakan ayam di Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros beberapa waktu lalu. Kegiatan yang merupakan bagian dari program Bima Dikti Saintek ini bertujuan memanfaatkan limbah hasil perikanan yang selama ini hanya dibuang dan berpotensi mencemari lingkungan. Ketua Tim PKM Dr. Ani Hasri Riani mengatakan Desa Ampekale memiliki potensi besar karena sebagian besar masyarakat bekerja di sektor perikanan sehingga limbah ikan ruja dan cangkang kepiting mudah ditemukan. Selain mengajarkan cara membuat tepung ikan dan tepung cangkang kepiting sebagai bahan pakan, tim juga memberikan pelatihan manajemen keuangan usaha kepada masyarakat.
2: Yang telah mendukung kegiatan kami dan memberikan peluang kepada kami sebagai peneliti untuk dilaksanakan di Kabupaten Maros, khususnya di Desa Ampekale.
1: Salah seorang warga, Herman Gafar, berharap program serupa dapat terus dilaksanakan karena membantu peternak membuat pakan sendiri dan mengurangi ketergantungan pada pakan yang dibeli di pasaran.
3: Lebih banyak praktik seperti ini lebih memudahkan juga kita sebagai masyarakat yang mempunyai ternak untuk membuat pakan sendiri. Tidak tergantung lagi dengan pakan yang dibeli di warung-warung pakan ayam.
1: Tim PKM berharap program yang didanai Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Desa Ampekale, Kabupaten Maros. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabupaten Klaten menggelar Karnaval Pembangunan tahun 2026. Puluhan mobil hias yang melaju di Jalan Pemuda Klaten kemarin menggambarkan prestasi dan keberhasilan pembangunan di kota bersinar itu. Berikut laporan Adam Sutanto.
4: Karena pembangunan, kita menampilkan mobil-mobil hias yang notabene ini mengangkat tema transisi dari Mataram kuno ke zaman kekinian.
5: Setelah sukses menggelar festival budaya yang berlangsung di sepanjang Jalan Pemuda, pemerintah Kabupaten Klaten kembali menggelar acara yang cukup besar, yakni Festival Pembangunan tahun 2026. Kegiatan tahunan tersebut diikuti puluhan peserta yang berasal dari pemerintahan Kabupaten Klaten, antara lain Sekda Klaten, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan juga lembaga swasta. Kegiatan dengan panggung utama di depan rumah dinas bupati tersebut berlangsung meriah dengan mobil hias dari para peserta karnaval. Para peserta menampilkan hasil kreasi dan pembangunan sehingga suasana semakin semarak dengan disaksikan ribuan masyarakat yang berada di kanan kiri jalur yang dilalui peserta. Salah satu peserta dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Klaten mengangkat tema tentang gerakan memasyarakatkan makan ikan. Harapannya konsumsi makan ikan di Kabupaten Klaten semakin meningkat. Demikian Kepala Dinas DKPP Kabupaten Klaten Iwan Kurniawan.
6: Untuk tahun 2026 ini temanya gerakan memasyarakatkan makan ikan. Harapannya biar konsumsi ikan itu meningkat.
5: Iwan mengatakan pihaknya setiap tahun mengangkat tema yang berbeda. Tahun sebelumnya mengangkat tema tentang peternakan. Sementara salah seorang pengunjung, Sunarti dari Jimbung, Kecamatan Kalikotes, mengaku gembira bisa melihat secara langsung kegiatan karnaval pembangunan. Harapannya kota bersinar Klaten semakin sukses.
7: Ini memeriahkan hari kemerdekaan.
8: Untuk menyambut hari kemerdekaan
7: yang meriah.
8: Klaten, semoga bersinar, bahagia,
7: dapat bunga.
5: Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Purwanto mengatakan Karnaval Pembangunan tahun 2026 ini menampilkan mobil hias dengan mengangkat tema transisi dari Mataram kuno ke zaman kekinian. Pada kegiatan itu ditampilkan berbagai keberhasilan atau prestasi pembangunan yang diraih Kabupaten Klaten.
4: Karena pembawaan kita menampilkan mobil-mobil hias yang notabene ini mengangkat tema transisi dari Mataram kuno ke zaman kekinian, tampilkan keberhasilan-keberhasilan, prestasi-prestasi yang diraih oleh Kabupaten Klaten selama ini.
5: Dikatakan gelaran Karnaval Pembangunan merupakan rangkaian dari hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten dan juga untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. RRI Surakarta, Adam Stanto melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saya Peter Gus Bager, Bupati Kerom, atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kerom, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun. Mari kita mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, melalui kerja nyata, kerja cepat dan merata, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam pembangunan dan dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Kerom. Pembo Kinkei Girgura Kinsuri, Tuhan menciptakan kita yang membangun. Tamne Yisan Kpase, bersatu, bersepakat untuk membangun. Merdeka!

Saudara pendengar, selepas warta berita dari Pro3 Jakarta, kini kembali lagi Anda bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Sesaat lagi pendengar, kita akan simak informasi perakiraan cuaca yang kami rilis dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 5 Jayapura.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga di
2: malam. Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari

0: 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan Prakirawan Cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan Prakiraan Cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.
1: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali kami sudah terhubung bersama Prakirawati dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ada Mbak Cantik, Mbak Ninin, selamat pagi Mbak.
2: Selamat pagi Mbak Ida.
1: Iya, gimana kabar Mbak Ninin?
2: Iya, kabar baik.
1: Kabarnya sehat. Baik, sehat. Ya. Oke, Ninin, ya. Dalam tugasnya di pagi hari ini untuk data terkait dengan bagaimana cuaca secara keseluruhan untuk wilayah Papua dan sekitarnya dari pagi, siang, sore, dan malam hari. Mungkin Ninin sudah mendatanya, silakan boleh disampaikan kepada pendengar kita. Silakan, Nin.
2: Iya, baik. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jayapura. Bersama saya Ninin, Prakirawan Cuaca dari BMKG Wilayah 5, akan memberikan informasi perakiraan hari ini berlaku selama 24 jam ke depan, Jumat 21 Agustus 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Papua diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan, kemudian suhu udara berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 60 sampai 99%, dan untuk arah angin dominan dari arah timur laut dengan kecepatan 3 sampai 10 km/jam. Kemudian hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi pada siang hari di Kabupaten Kerom dan Jayapura, lalu pada malam hari di Kabupaten Kerom, dan pada dini hari di Kabupaten Jayapura, Sarmi, dan Mamberamo Raya. Untuk Kota Jayapura sendiri, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi terjadi hujan ringan pada malam hari. Selanjutnya, informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Papua berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter dengan kecepatan angin 4-15 knot dari arah timur. Lalu, perairan selatan Papua, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 sampai 2 meter dengan kecepatan angin 10 sampai 20 knot dari arah timur hingga tenggara. Selanjutnya, informasi pasang surut air laut diperkirakan surut pada pukul 16.24 WIT sedalam 0,8 meter dan pasang naik diperkirakan pada pukul 14.03 akan naik setinggi 0,9 meter dan 23.36 WIT setinggi 1 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan, segera menjauhi bantaran sungai dan kaki gunung atau perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas yang lebat dan durasi yang lama, karena berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Untuk informasi cuaca lebih lanjut, dapat menghubungi kami melalui akun media sosial Info BMKG Papua. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
1: Baik, terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Ninin sudah melaporkan terkait dengan bagaimana perkembangan cuaca di sepanjang hari ini dan diakhiri dengan himbauan tadi ya, Nin ya. Oke, selamat bertugas kembali. Sehat terus Mbak Cantik dan sukses ya, selalu menyertai.
2: Terima kasih Mbak. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Ninin, sudah bergabung bersama kita dalam perakiraan cuaca yang diinformasikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika lewat Prakirawati Ninin untuk edisi Jumat 21 Agustus 2026.
3: Beli, beli. Pace satu nih, ini sibuk apa kah? Terdengar orang datang panggil. Weh, Pace, saya teriak-teriak dari tadi. Kau terdengar kah?
4: Aduh, sorry Mace, jangan marah. Saya ada fokus siapkan data-data kios ini.
3: Siapkan data untuk?
4: Ah, tadi siang ada petugas sensus ekonomi dong datang mau mendata. Tapi pas ada pergi keluar jadi nanti dong kembali. Makanya saya ada siapkan data-data nih.
3: Sapu sebelah rumah tuh sudah didata juga, tapi saya belum kan. Saya tidak usah didata sudah eh.
4: Bah, tidak boleh begitu Mace. Semua usaha yang ada di Indonesia ini wajib masuk di sensus ekonomi 2026. Ini penting supaya pemerintah dong pu data tuh akurat.
3: Terus kalau saya mau ikuti data juga, saya harus bikin apa eh?
4: Pendataan itu dong masih jalan sampai tanggal 31 Agustus ini. Kalau kau belum terdata, kau tinggal hubungi saja di call center Sensus Ekonomi 2026. Depo nomor itu 08151126 2026.
5: Oke, sip, sudah. Nanti saya lapor di situ. Pace, ini saya bisa beli galam ke Trada ini. Kusibuk urus data terus dari tadi.
4: Astaga, saya sampai lupa. Mari, Mace, sini.
6: Shalom, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Momentum kemerdekaan ini adalah bukti nyata dari tetesan darah, keringat, dan air mata para pahlawan bangsa. Tugas kita hari ini bukan lagi mengangkat senjata, melainkan menjaga kedaulatan, merawat persatuan, dan melanjutkan pembangunan demi kejayaan NKRI. Saya, Kolonel Infanteri Taufik Hidayat, Dandim 1701 Jayapura, mengucapkan Dirgahayu ke-81, Kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
7: Amin, Hisan, Bebasi, Kepo, Kepi, Jirpura, Kepusuri.
8: Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.

0: Beli, beli. Pace satu nih, ini sibuk apa kah? Terdengar orang datang panggil. Weh, Pace, saya teriak-teriak dari tadi. Kau terdengar kah?
1: Aduh, sorry Mace, jangan marah. Saya ada fokus siapkan data-data kios ini.
0: Siapkan data untuk?
1: Ah, tadi siang ada petugas sensus ekonomi dong datang mau mendata. Tapi pas ada pergi keluar jadi, nanti dong kembali. Makanya saya ada siapkan data-data nih.
0: Sapu sebelah rumah tuh, sudah didata juga. Tapi saya belum kan, saya tidak usah didata sudah
1: Bah, tidak boleh begitu Mace. Semua usaha yang ada di Indonesia ini wajib masuk di sensus ekonomi 2026. Ini penting supaya pemerintah dong pu data tuh akurat.
0: Terus kalau saya mau ikuti data juga, saya harus bikin apa ?
1: Pendataan itu dong masih jalan sampai tanggal 31 Agustus ini. Kalau kau belum terdata, kau tinggal hubungi saja di call center Sensus Ekonomi 2026. Depo nomor itu 0815-1126-2026.
0: Oke sip, sudah. Nanti saya lapor di situ. Pace, ini saya bisa beli galam ke Trada ini. Kau sibuk urus data terus dari tadi.
1: Astaga, saya sampai lupa. Mari Mace, sini.
2: Pemberitahuan dari BPJS Kesehatan Jayapura ditujukan kepada seluruh peserta JKN BPJS Kesehatan di Kota Jayapura dalam rangka optimalisasi pelayanan jaminan kesehatan nasional JKN kepada peserta. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jayapura menginformasikan bahwa mulai 18 Agustus 2026 sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut, pelayanan peserta BPJS Kesehatan beralih sementara dari kantor BPJS Kesehatan Cabang Jayapura ke Mal Pelayanan Publik atau MPP Kota Jayapura yang berlokasi di Terminal Tipe A Entrop, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Atau peserta JKN BPJS Kesehatan dapat menghubungi kanal layanan non-tatap muka BPJS Kesehatan, yaitu layanan Pandawa atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp di nomor HP 0811-8165-165. BPJS Kesehatan Jayapura, dengan gotong royong semua tertolong.
0: Pagi Pace, lagi bikin apa kah?
3: Pagi juga Mace, ada atur pinang, saya mau pibawa jual di pasar.
0: Sudah dengar kah belum? Sekarang ini ada sensus ekonomi 2026 dari kantor Badan Pusat Statistik.
3: Sensus apa Mace?
0: Sensus ekonomi. Sensus ekonomi itu pendataan semua usaha di Indonesia. Dari usaha kebun, piara ternak, jualan depan rumah, di pasar, ojek, semua didata. Nah Pace, kok usaha jual pinang ini juga akan didata petugas sensus nanti.
3: Oh, begitu Kapan nung mendata?
0: Mulai tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Petugas sensus akan jalan mendata ketong semua dari rumah ke rumah. Jadi Pace, kau ingat kalau ada petugas pakai rompi sensus ekonomi, tanda pengenal, dan surat tugas resmi, mari tong terima dan beri informasi yang benar.
3: Oke, baik Mace.
4: Ayo kita dukung sensus ekonomi 2026 dari data yang benar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bersih. Saya Kapolres Kerom, AKBP Aris Dewo Kapolri PSK, mengucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Semoga di usia ke-81 ini menjadikan negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Tamne Isa Kemasi, bersatu, bersepakat untuk membangun. Kuemo Kenke Girugura Kesuri, Tuhan yang menciptakan kita yang membangun. Mereka dari Kerom untuk Indonesia. Kerom.

Saya Linus Pasarang SH MMP, PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Kerom, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Mari kita jadikan momen ini untuk membangun kemajuan bangsa dengan kerja dan karya nyata untuk Kabupaten Kerom. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kuembo, Kemkei, Girgura, Kensuri. Tuhan menciptakan kita yang membangun, tak menyisakan kepase, bersatu, bersepakat untuk membangun. Salam sejahtera.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu.

0: Waktunya Kentongan.
1: Tahukah Anda bahwa tanah yang kita pijak setiap hari sedang berada dalam bahaya? Ancaman itu bernama polusi tanah. Polusi tanah terjadi ketika bahan kimia berbahaya atau zat beracun seperti limbah industri atau pestisida berlebihan meresap dan mencemari lapisan tanah. Polusi tanah dapat meracuni tanaman pangan yang kita konsumsi, mencemari sumber air tanah, dan bahkan menimbulkan risiko penyakit serius bagi kesehatan kita. Mari, jaga bumi kita. Mulailah dengan mengelola sampah rumah tangga dan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Tanah sehat, kita pun sehat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: ...96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, kita berjoget dengan Tanjung Tanah Merah yang dilantunkan oleh Pace Ek ya. Sembari kita beryospan ringan di pagi hari ini, Tanjung Tanah Merah itu ya. Asik untuk semua pendengar dimanapun Anda berada. Selamat menikmati suasana hari Jumat.

Ya, saudara pendengar, ya kita bergoyang dari Aspol sampai ya Aspol Kulkem ya sampai menuju ke Kampung Harapan. Dapat kode saja ya buat semua yang lagi bergoyang asik di Kampung Harapan. Oke saudara pendengar dimanapun Anda berada, kembali saya sapa semua pendengar dimanapun Anda berada, terutama buat Anda yang ada di perbatasan RIPNG. Selamat pagi, good morning.

Iya, sia, kasihku, sayangku, kau pergi, kapan kembali? Asyik. Oke, saudara pendengar, selamat menikmati aktivitas pagi yang menyenangkan, yang happy, yang senang, yang bahagia. Dan untuk Anda yang sedang menikmati sarapan pagi juga, semoga sarapan paginya tidak lapar kembali karena habis bergoyang ya. Bergoyangnya cuma 5 menit saja tetapi penuh arti. Oke, setelah kita menikmati goyang ringan patah-patah, goyang ringan Yosman ya, kita kembali dihadapkan dengan ya apa ya genrenya ya, itulah remix-remix asik ya, dari Toton Karibo dengan Kids Puma.

Bencana alam adalah peristiwa luar biasa yang disebabkan oleh proses alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Saat bencana melanda, dokumen penting seringkali terlupakan. Padahal surat-surat ini adalah kunci pemulihan pasca bencana. Nah, bagaimana cara menyimpannya agar aman dan mudah dibawa? Kumpulkan semua dokumen penting Anda, akta lahir, kartu keluarga, ijazah, surat tanah, dan surat berharga lainnya. Fotokopi atau scan dokumen tersebut, lalu simpan salinannya secara digital di cloud atau flash drive yang aman. Simpan salinan fisiknya di dalam plastik kedap air atau tas map tahan api. Kemudian, masukkan dokumen kedap air ini ke dalam tas siaga bencana Anda. Letakkan tas di tempat yang mudah dijangkau dan dibawa lari dalam hitungan detik. Jadikan dokumen Anda aman dari air dan api. Siaga bencana, siapkan dokumen Anda.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 34 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan terima kasih buat semua apresiasi yang bisa kami dapatkan ketika kami boleh menjadi teman ya, menjadi sahabat, menjadi penyemangat Anda untuk aktivitas pagi ini dengan apa yang kami persembahkan untuk semua yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, bahkan juga di seluruh tanah Papua. Baik pendengar di mana pun Anda berada, informasi berupa undangan yang kami terima dari Ikatan Keluarga Besar Papua Barat Daya Provinsi Papua. Kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari, anggota TNI Polri, mahasiswa dan seluruh masyarakat Papua Barat Daya yang berdomisili di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Karom. Salam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan dalam rangka mempererat persaudaraan, kebersamaan dan persekutuan keluarga besar Papua Barat Daya yang berdomisili di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Karom. Dengan penuh sukacita dan kasih Kristus, kami mengundang Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk hadir dalam ibadah keluarga besar Papua Barat Daya bersama Bupati Papua. Maksud kami bersama Bapak Gubernur Papua. Dilaksanakan pada hari Sabtu 22 Agustus jam 16 atau jam 4 sore sampai dengan selesai tepatnya besok di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, Jalan Soa Siu Dok 2 Jayapura. Untuk mengikuti pelaksanaan ibadah tersebut disiapkan bus antar jemput dengan rute daerah Sentani, titik jemputnya Yonif 751, daerah Abepura, titik jemputnya di depan pom bensin Kamkei, lingkaran AB Cigombong dan depan STM Kota Raja. Untuk daerah Entrop Pamadi Polimak, titik jemput di depan halte bus SMP Negeri 5 Entrop, jalan mata jalan Gunung Hamadi, kemudian mata jalan Argapura Kanan dan mata jalan Polimak Santa Rosa. Sedangkan untuk Jayapura Utara, titik jemputnya di pangkalan ojek Pasir 2, depan pom bensin, depan Deplat Kanan, mata jalan Dok 9 kali dan mata jalan Dok 8 bawah. Demikianlah informasi ini kami sampaikan sebagai undangan resmi. Tuhan memberkati. Ketua Ikatan Keluarga Besar Papua Barat Daya Provinsi Papua tertanda Insinyur Mikael Kambuaya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Aktualiti Papua, berita dan informasi Papua terkini, menyapa Anda dengan suara khas sang penyiar di pagi hari, setiap hari pukul 7.40 sampai selesai, hanya di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

0: Shalom, Papua membutuhkan doa kita. Mari seluruh umat Tuhan di tanah Papua, kita mengambil satu hari untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa dan berpuasa. Doa dan puasa ini akan dilaksanakan serentak di seluruh tanah Papua pada hari Kamis 3 September 2026. Puasa mulai jam 5 waktu Indonesia Timur dan buka puasa jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Berdoalah dari rumah, berdoalah dari gereja, berdoalah dari kantor, berdoalah bersama keluarga, berdoalah bersama komunitas. Mari kita berdoa bagi pertobatan, pengampunan, perdamaian, keadilan, dan pemulihan tanah Papua. Mari kita bersatu kepada Tuhan agar tidak ada lagi pembunuhan, kekerasan, konflik, dan penderitaan di atas tanah ini. Gereja-gereja, mari gerakan umat, keluarga-keluarga, mari berdoa bersama. Lembaga dan instansi, mari fasilitasi anggota untuk mengambil bagian. Seluruh umat Tuhan, mari terlibat dalam gerakan doa dan puasa massal setanah Papua. Pusat kegiatan di Provinsi Papua, bertempat di Papua Rumah Doa Segala Bangsa. Kompleks Wisma Papua Alom, Jalan Gembiri Nomor 1 Polomo Sentani, jam 9.00 sampai 18.00 waktu Indonesia Timur. Dan dilaksanakan secara serentak di Provinsi Papua, Kabupaten dan Kota seluruh tanah Papua. Satu hari, satu hati, satu doa bagi Papua. Kegiatan ini didukung oleh Forum Umat Kristen Indonesia atau FUKRI yang di dalamnya berhimpun berbagai aras gereja dan denominasi Kristen, antara lain Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia atau PGLII, Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia atau PGPI, Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh atau GMAHK, Gereja Ortodok Indonesia, Persekutuan Baptis Indonesia atau PBI, serta Bala Keselamatan, juga didukung oleh Persekutuan Gereja-Gereja Setanah Papua, API, POKIM, JDRP, dan Papua Rumah Doa Segala Bangsa.
1: Jadikan Papua saksi.
2: Iya, saudara pendengar, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 48 menit waktu Indonesia Timur. Satu informasi dalam ruang pengumuman yang akan kami tuntaskan untuk pagi hari ini dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura mengadakan Festival Kreatif Industri Menengah pada tanggal 21 sampai 23 Agustus 2026 bertempat di Terminal Tipe A Entrop Kota Jayapura. Adapun kegiatan antara lain Lomba Berhadiah, Layanan Publik, Pameran IKM Creative Fest, Festival Fashion Show, Produk IKM, Demo Membuat Batik, dan Hiburan. Demikianlah informasi ini kami sampaikan untuk diketahui oleh seluruh masyarakat Kota Jayapura. Dan jangan lupa tanggal 21 sampai 23 Agustus 2026. Berarti sebentar ya, sudah mulai dibuka di Terminal Tipe A Entrop Jayapura. Anda bisa menyaksikan berbagai layanan publik, pameran IKM Creative Fest, kemudian lomba berhadiah, ada fashion show, ada produk IKM, ada demo membuat batik, dan juga hiburan-hiburan lainnya. Semoga saja Anda tidak melewatkan momen yang menyenangkan tersebut. Datanglah bersama keluarga di seputaran Terminal A Entrop Jayapura untuk menyaksikan Festival Kreatif Industri Menengah. Baik pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Mbak Ida masih tetap setia menemani Anda sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Dan setelah Mbak Ida nanti ada rekan saya Agus Setiawan yang akan menemani Anda sampai jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Tetap setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Sampai sekian kami antarkan Anda melewati suasana pukul 8 pagi menuju ke pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Dan saat ini sudah tepat waktu dan kita akan simak warta berita bersama Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.